0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu.

0: Kemesraan dan keceriaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Studio Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada ketika ini.
1: Dan juga 8 nak masuk kepada 8.14 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Yang dah pun sampai ke tempat kerja, selamat bekerja untuk anda semua.
0: Jadi sebenarnya selepas ini kita nak bawakan kepada anda ada satu tempat yang cukup menarik di negeri Terengganu. Sebab apa tahu, bila dalam kehidupan kita ni kita kena ada pergi ke tempat-tempat yang cukup menarik sebenarnya untuk kita hela nafas lega seketika. Sebab apa, pernah bekerja, pernah berfikir, pernah urus keluarga kan. Ada pelbagai-pelbagai tanggungjawab harian yang juga yang lain. Dan tempat-tempat menarik ini jugalah menjadi terapi. Antaranya tempat-tempat yang ada lokasi yang menyediakan makanan-makanan yang wow. Begitu.
1: Memang amazing sangat. Dan juga kalau datang Terengganu memang wajib bawa balik oleh-oleh ni tau, dan juga makanan tradisional ini. Semuanya kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami Ceria Pagi
0: Cungan FM.

0: kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mok Terengganu Ang. Dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke Spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu, sebab

0: Okey, wah, timang-timang landak, landak sesama landak turun ke patahlah denandong membeli berah. Jadi pagi ni kita bukan nak cerita pasal berah ke watima landok ke, tapi ia adalah sinonim dengan ikonik. Kalau lagu kita dengar je lagu tu tadi, menjadi ikonik di negeri Terengganu.
1: Kalau mari ke Kuala Terengganu ni, kalau mari ke Terengganu sendiri, dok soh lah kalau dok balik macam kita kabur saat ni tu, dok soh kalau dok balik makanan-makanan tradisional yang ada di Terengganu ni.
0: Makanan-makanan ikonik yang anda perlu ataupun wajib bawa balik. Kita ada di Kampung Losong, Kuala Terengganu. Sebut pasal Losong, tahu belah Kedong.
1: Memang sinonim lah dengan kepuk. Kepuk lekor ada, kepuk rebuh ada, kepuk goreng ada. Dan juga kalau nak tahu, Kampung Losong ni memang terkenal lah sebagai pusat pembuatan keropok lekor paling popular di Terengganu.
0: Jadi kalau datang di Kampung Losong ni, memang dok soh lah kalau dah bawa balik kepuk lekor rebuh panah-panah. Lepas tu pun kepuk goreng rangup di luar, lembuk di dalam. Dan juga di sini anda boleh, antaranya ada aktiviti-aktiviti menarik yang anda boleh saksi, boleh tengok bersama-sama proses pembuatan kepuk lekor.
1: Sebabnya kalau kita tengok kadang-kadang dekat Kampung Losong tu, memang terkenal lah orang buat dokumentari dekat sana. Orang nak tengok macam mana nak buat proses gaul isi ikan tu, buat jadi doh, sampai rebuh, lepas tu nak goreng, lepas tu nak jual pula ke orang ramah. Pengalaman ni memang menarik sebenarnya, sebabnya kita jarang-jarang tengok dekat luar. Boleh tengok dekat Terengganu sendiri macam mana mereka menghasilkan makanan ikonik mereka ni sendiri.
0: Jadi makanan macam biasalah, kepuk lekor ni panah-panah, kita ada kepuk rebuh, kepuk goreng, keping, kepuk keping. Lepas tu pula dalam tu ada juga yang dah pun diinovasikan gunakan kepuk cheese. Dan nak bawa balik jauh pun tak ada masalah. Kita ada teknik vacuum.
1: Betul.
0: Untuk menjaga ketahanan kepuk tu sendiri.
1: Dan juga kalau kepuk frozen pun ada juga. Kalau misal kata tak mboh makan lalu, nak balik, nak bawa balik tu boleh saja. Sebabnya kadang-kadang bila awak jual tu, dia jual sekali dengan air lada lah. Sedap lah kalau kita makan dengan sos pedas manis asli Terengganu.
0: Jadi kita ada juga untuk oleh-oleh dia dari Terengganu ni juga. Di kawasan tu ada menyediakan kepuk ikan, ada sata, otok-otok, dan juga kuih-kuih tradisional negeri Terengganu juga di Kampung Losong tu. Mari kita gambar dulu lah. Kita gambar pun boleh, tempat comel dah.
1: Betul. Dan juga area-area kawasan Losong tu sendiri pun macam-macam lah. Kedah kepuk ada, Pokli kepuk Losong ada, Kori kepuk lekor Losong, keropok Paksu Losong, keropok warisan Losong, kepuk Losong adik-beradik, Tokku lekor ada belaka. Sepanjang Kampung Losong tu boleh singgah mana-mana. Kalau nampak kedai tu banyak, kedai tu ramai orang, boleh singgah sini pula. Gitu.
0: Jadi sebenarnya macam-macam cara untuk kita makan ni pun ada juga variasi, ya tak?
1: Yeah.
0: Ada yang suka makan dengan mi, ada yang makan gitu saja, ada yang suka makan dengan colek.
1: Memang jadilah makan dengan nasi dagang pun sedap juga . Okay, dan juga Kampung Losong ni sebenarnya dia anggap antara lokasi popular lah untuk menikmati kepuk lekor original Terengganu. Alang-alang singgah dekat Kampung Losong tu, boleh singgah jugalah Muzium Negeri Terengganu, Bandar Kuala Terengganu. Kalau mari tu memang dok kosong lah katanya.
0: Jadi itulah dia antara pot wajib kalau anda datang ke Kuala Terengganu nak dapatkan oleh-oleh daripada Terengganu untuk dibawa pulang. Di mana? Di Kampung Losong, Kuala
1: Terengganu.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Belajar Logat Ulu kembali lagi. Nantikan tahun 2024 setiap Khamis bermula 4 petang dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita bersama-sama Pok Ya dan Kak T.
1: Okey, untuk minggu ni Pok kami ni KJ ni makna dia doktor ni. Okey, ayat dia jangan awak kurangkan KJ kita. Dia wahid dia orang.
2: Okey, alak orang lama-lama. Okey, dia panggil lekau. Lekau, L-L-E-K-A-U-P, lekau. Alat ni dia buat daripada buluh untuk hambat burung dalam umur padi lah.
0: Lebih menarik, lebih padat, lebih kemas. Hanya di Cengganu FM. Mesra ceria.
3: Pakat dengar semua ni deh.

0: Oh, Allah.
1: Eh, tidur ke?
0: Lelak
1: belang,
0: ni.
1: Belang-belang duduk kursi sini boleh tidur kan?
2: Kursi ni pun kursi yang mana pagi petang.
0: Bau, bau habis overtime dia ni.
1: Wah, weh, apa eh? Mereka bau ajok je gimana malang eh? Mereka eh?
0: Hoti, Adi.
3: Kita nak ajok mana, cikgu? Eh, cikgu. Nyok. Orang kita... Ni benda awak kata start waisak.
2: Kenapa? Kenapa?
3: Ni.
2: Kenapa cikgu eh?
0: Piu-piu.
3: Piu kita.
1: Mushroom, mushroom.
3: Tak tahu lah dia kata dalam botol molek itu.
2: Jangan. Aku dah tanya awam dapur ke buih.
0: Ini minyak senyonyong ni.
3: Hai, bukan bau.
1: Dai, aku semu ni jangan-jangan awang.
2: Ya Allah.
1: Takut mu jadi koya.
2: Kau mentang awang ni betul.
1: Kaya-kaya.
0: Jangan-jangan dah isap ke bang ini.
1: Macam aku tadi, aku tengok embung dia. Tidur dia. Aku bayang baru ni ada dalam dalam ni baru ni tubik viral.
2: Ha. Apa itu?
1: Viral. Ada budak tau. Ya, ada orang putih betul. Tengok-tengok tidur atas mutu.
2: Tidur
0: lah. Motor dia jalan tau.
1: Motor tak jalan tapi dia tidur atas motor. Boleh bla-bla. Bla-bla duduk atas motor dia boleh tidur. Mungkin orang takut tidur atas basikal.
2: Letisang ke?
1: Isak-isak benda tu.
0: Orang tidur.
1: Orang dia piu-piu orang.
2: Zikir. Aku tak tahu. Orang-orang tu pun tak tahu sikit benda game. Benda apa?
0: Awal ni zikir.
1: Ni apa benda orang kabur. Ni lelaki kan orang panggil benda rokok elektronik.
2: Vape lah.
1: Vape lah. Tapi bahaya dia ni.
3: Kita
1: betul doh. Tapi lelaki banyak jual orang jual.
2: Jual ke jual kat online cikgu?
1: Oh, tak tahu Allah Alam.
3: Okay, mana jual sembunyi-sembunyi ya?
1: Oh bahaya. Mereka tahu ye tok dadah dalam tu kan. Macam bahaya. Kita kaya. Lepas tu kita tidur. Tak sedar. Belah-belah bawa kereta. Belah bawa motor. Jaga boleh malam. Sekarang mereka tidur lagi kan.
2: Bahaya sungguh.
3: Kena orang ni kena suruh. Ya dulu kita takut ke ganja dadah.
2: Amam dia kajian dah buat benda ke?
1: Kajian buat akta. Mereka panggil akta kawalan produk merokok produk. Demi kesihatan awang dia panggil.
0: Kalau awang makan ni dah hilang gagal tau.
1: Ha? Eh doh. Dia koyak je. Dia gagal dah hilang.
3: Kalau kalau kita makan gini, boom. Aku makan ini pisang tukar dengan timun Cina.
1: Mana tahu ye isap benda tu kan. Ye tengah bawa
2: ye duduk atas meja ni.
1: Ye tengah bawa pisang tengok. Ye bawa batang saja pisang ada.
3: Main bro. Mu suka-suka mu tu. Ha. Tapi yo
1: aku kelakuk.
3: Nak tanya cikgu lah. Kalau benda ni yo. Kalau kita pun dalam makanan, kalau kita tabur-tabur makanan.
2: Apa benda?
3: Kalau kakak bimbang, kau orang
1: tabur makanan, apa benda apa? Orang letak dalam makanan, garang
2: ke? Ada mu tabur pada makanan, mu tabur ayam dulu. Tengok ayam tu bening dah.
1: Mu yang perangai tabur-tabur atas makanan, orang eh. Mu tahu. Mu tahu tak? Kalau mu buat gitu lagi, mu kena parok, mu kena lagi. Mu tahu tak baru ni kajian buat? Operasi kat 3 kuat apa? Kat 35,000 operasi.
2: Ni operasi dalam tali yang ni cikgu online
1: ni juga. Dia buat operasi ni dia buat ni dekat kedai-kedai gini lah. Orang disok jual-jual benda gini.
3: Kita tengok ramai orang cak je ni dengan weight
2: yang ni haram seluduk ni. Dalam tali yang kuasa ni kan ni mudah. Dia kalau kedai tutup ia cari mana lagi kok dalam tali yang ni kan kalau dekat tali dalam tali yang ni mak ayah je tak boleh. Anak dia tak boleh. Nama benda hak lain boleh belah ke order je benda. Ke

0: sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Jabat Matt, Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu. Sebagaimana biasa akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Pada keadaan cuaca untuk pagi ini, cuaca mendung dicerap di sepanjang pesisir pantai Negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di Negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Sebenarnya dengan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau terus saja melalui laman sesawang kami di www.mit.gov.my atau boleh juga terus berhubung dengan kami di talian 0969924463. Baiklah, sekadar itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan sugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madan.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: 10 temani anda.
1: Cerita pagi dengan FM. Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami 8.48 minit pagi.
2: Ya, dan juga jangan lupa juga untuk dengarkan kami juga menerusi frekuensi kami 90.7 MHz di Kemaman dan juga Setiu dan Besut 96.2 MHz.
1: Dan apa yang sebenarnya kita nak dalam kehidupan kita ni, dalam keadaan kita menghadapi kerunsingan dalam ekonomi global yang berlaku ini juga, sebenarnya ada yang kita faham, ada yang kita rasa perlu kita tambah lagi ilmu berkenaan dengan bagaimana rasanya kalau kita nak beli. Dulu harganya lain, sekarang ni harga dah lain. Jadi apa yang sebenarnya penilaian yang perlu kita buat sebelum kita membuat transaksi ataupun kita membuat pembayaran apa yang kita inginkan.
2: Jadi menerusi itu, kami nak bawakan kepada anda menerusi Chit Chat Pagi.
0: Chit Chat Pagi.
2: Kadang-kadang kita boleh mengeluh jugalah bila tengok harga barang sekarang. Dulu mungkin dengan harga RM10 macam-macam boleh dapat. Sekarang ni nak isi troli pun kena kira betul-betul.
1: Sebab inilah sebenarnya hakikat yang perlu kita tempuh. Tapi walau bagaimanapun, dia tidak menjadi satu perkara yang menjadi kerunsingan pada zaman sekarang. Sebabnya pada zaman dulu pun tak ada juga mak ayah kita beritahu, oi, zaman alhamdulillah zaman kita sekarang ni harga murah. Tak juga. Tapi masing-masing ada rezeki kita, ikhtiar bagaimana untuk kita dapatkan, bagaimana cara dan juga bagaimana sebenarnya untuk kita menyusun atur struktur ekonomi rumah kita, rumah tangga kita.
2: Ya, dan juga dalam banyak perkara yang makin mahal ni, mesti ada satu dua benda yang kita tetap sanggup beli sebab dah jadi keperluan atau mungkin sebab terlalu sayang untuk ditinggalkan lah. Contohnya kalau macam contoh, walaupun kita tengok harga kopi sekarang ni, nak minum kopi pun harga naik, tapi ada juga yang beli sebabnya itulah penyeri pagi sebelum kita nak masuk kerja.
1: Jadi benda yang makin mahal sekarang ni, tapi ada masih lagi tetap beli, tetap masih lagi anda consume untuk barangan tersebut. Apa dia? Boleh kongsikan dengan kami semuanya selepas ini.
2: Ceria Pagi.
1: Cekan FM.

0: Lama warna. Eh, tak boleh jadi ni. Pesan yang aku kena beli belaka ni. Tapi PT tak ada. Ish, apa susah? Aku hutang dululah.
1: Amboi. Ikutkan hati, semuanya nak kan? Turutkan nafsu, nanti jadi lesu. Berbelanjalah mengikut keperluan. Jangan kerana nakkan sesuatu yang kita tak mampu, kita nak berhutang bagai. Ha, ingat tu. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM. Cepat.

0: Cerita Pagi Tengah FM, kita dah mengakhiri di jam yang ketiga. Tapi masih lagi anda yang menyimpan hajat, menyimpan hasrat, menyimpan cerita anda tu, boleh kongsikan dengan kami nanti di jam yang keempat, okay?
1: Dan selepas ini, sama-sama kita ikuti utama 9 pagi dan juga insyaAllah banyak lagi perkongsian yang kami bawakan kepada anda. Dan juga kami takkan berdua saja, sebabnya Bro Amin insyaAllah akan bersama kita menerusi Tanya Pakar. Semuanya selepas ini, Cerita Pagi
0: Tengah FM.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini. Terima kasih. Terima kasih.
0: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Cicat Pagi.
2: Jumpa kita dengan FM. Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami. Kalau anda yang mendengarkan kami di Setiu ataupun di Besut, gelombang kami di sana 96.2 MHz.
3: Ya, dan juga jangan lupa juga untuk dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekali lagi kami nak wawarkan betul-betul percuma saja untuk anda muat turun dalam telefon pintar anda tau.
2: Jadi pada pagi ini cerita kita adalah untuk Chit Chat Pagi.
1: Chit Chat Pagi.
2: Dengan benda yang makin mahal sekarang ni, tapi anda tetap juga akan beli. Dia apa sekalipun, by hook or by crook, dia kena dapatkan juga.
3: Ya, kita ada perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Ramai dah yang dah mula komen-komen dan juga hantar menerusi WhatsApp ni. Kita ada Cikgu Hani katanya, saya tetap akan beli tiket balik kampung walaupun kos perjalanan makin tinggi. Sebabnya saya mengajar di Johor dan juga keluarga semuanya dekat Terengganu. Kadang-kadang bila tengok harga tiket memang terkejut juga. Tapi bila fikir dapat jumpa mak ayah tu, tak apalah, beli je lah.
2: Jadi ada sahabat-sahabat kita yang lain ni mengatakan kiriman WhatsApp kita ada Hayati, dia kata beras. Lepas tu Aifah Dugun minyak. Yelah, kalau nak goreng, nak masuk kan, kena ada benda-benda tu.
3: Betul.
2: Okey, dan laginya mereka ni yang masih lagi menjadi apa, menjadi apa, asap tu sebagai rakan. Tak apalah, rokok itu adalah hakikatnya. Daripada Saiful Nizam Dungut. Terima kasih yang menghantarkan juga kiriman tu.
3: Terima kasih banyak-banyak. Kita juga ni Azlan ni, katanya saya, kalau saya tetap beli makanan kucing. Sebabnya saya ni bela 6 ekor kucing yang semuanya saya kutip dari jalanan lah. Dan juga harga makanan haiwan memang makin lama makin meningkat. Tapi bila tengok mereka ni sihat dan juga tunggu depan pintu setiap kali saya balik kerja ke, saya rasa macam semua tu berbaloi lah untuk saya beli dekat mereka.
2: Jadi masih lagi ada yang nak hubungi kami. Selepas ini 6235330 ataupun 6238330.
3: Ataupun boleh juga WhatsApp kami menerusi talian 0103446632. Ceria Pagi,
2: Cikgu FM.
4: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Samsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Dan juga tak sempat dah lah sebenarnya. Ada lagi sebenarnya rakan-rakan kita yang menghantarkan katanya nak nak kongsikan. Tapi tak apalah. Apa yang dapat kita dapat daripada kawan-kawan kita tadi, antaranya macam makanan kucing mahal kan. Pun sebenarnya adalah menjadi satu keperluan asas juga. Yalah, sebab kita penjaga.
2: Ada juga yang katanya maknanya sanggutlah berhabis duit beli apa yang dia nak, sebabnya dah tu memang minat dia, dah tu memang hobi dia. Jadi tak salah lah kalau itu. Kadang-kadang kita memang kena ikut keperluan berbanding dengan kehendak. Tapi kadang-kadang kehendak tu pun perlu kita penuhi juga kadang-kadang.
4: Iyalah, sebab kehendak ni kadang-kadang dia mengganggu kita. Mengganggu khususnya minat.
2: Betul.
4: Barang-barang minat ni kita tak boleh nak elakkan benda ni supaya kita tak beli the IMN arm semua.
2: Cannot deny.
4: Bukan nak kata assalamualaikum.
3: Dah lagi ni.
2: Tak adalah, sambil-sambil borak tu kan macam teringin lah juga. Rasanya macam tiba-tiba rasa macam nak pakai yang topeng Iron Man tu sendirilah. Alah-alah, Amin ni pun baju warna merah
4: saya
2: hari ni.
4: Saya nak pakai yang arm tu, yang tu.
3: Gak boleh.
4: Arm lah, yang Iron Man arm tu. Arm, lepas tu dia punya briefcase dia tu. Nak lah try, tengok.
2: Itulah. Kita dah ada tuan dia dah. Mungkin sharing is caring.
4: Sebab benda ni mahal. Tapi kita tetap juga nak dapatkan. Sama juga macam keperluan-keperluan lain jugalah, Bro Amin. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita menyelaras supaya apa yang kita perlukan kita dapat, dan emosi kita juga kita dapat juga untuk jaga mungkin dalam tempoh-tempoh yang agak genting macam ni.
3: Setakat ni komen orang ramai ke mana dia kata?
2: Dia bagi tahu apa maknanya komen-komennya, katanya macam paling mahal ni sekarang ni yang masih lagi dia orang beli beras, lepas tu minyak dan sebagainya. Itu antara keperluan yang asas lah untuk mereka semua.
3: Okey, pertama kita kena ingat bahawa esok-esok ni Allah Azza wa Jalla, Nabi ada peringat dalam hadis bahawa manusia ni tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang hamba di hari kiamat, sehingga Allah Ta'ala akan soal kita tentang pertama, umur kita, ke mana kita habiskan umur kita. Yang kedua tentang ilmu, adakah kita mengamalkan ilmu kita. Dan yang ketiga ada

0: Hari kiamat esok ni orang panggil hisab tak? Okey, jadinya pitih kita boleh ni, kita akan ditanya, kita ambil mana pitih tu so, lepas tu kita belanja mana, maka para ulama bicar belanja ke arah mana tu. Pertama, adakah kita belanja ke arah yang haram, ataupun kita belanja ke arah pembaziran, ataupun kita belanja ke arah yang sia-sia, ataupun kita belanja ke arah benda yang bermanfaat. Jadinya, kalulah benda, walaupun benda tu kau mahal, kita terpaksa belanja lebih. Dan benda tu memberi faedah dan manfaat. Tak apa. Contoh, nasi kau nak makan mahal. Dulu, apa ya, samah tu boleh sepinggan nasi. Banyak dulu lah ni nak boleh temu nasi sepinggan samah. Payuh. Sebab apa? Beras kau mahal. Tak? Sebab apa? Beras tu keperluan. Super juga minyak. Minyak lah ni kau mahal dengan isu selat hormon dan sebagainya. Tapi kita kena beli juga walaupun dia mahal. Sebab dia keperluan. Okey, timbul persoalan. Kalau misalnya baju, kasut, menek ayam meng, boleh ke tak? Termasuk dalam kategori ni. Kalau dia memberi manfaat, tidak ada masalah. Apatah lagi kalau kita tidak gunakan ke arah maksiat, kita tidak menggunakan ke arah dosa, kita tidak melakukan ke arah benda yang syirik dan khurafat, okey, tak ada masalah. Contoh, CD dia buhi, kupur, gapa, kasut contohnya tak? Dia beli kasut dan dia pakai, walaupun kadang-kadang ada kasut tu dia pakai ikut majlis je. Adakah itu satu pembaziran? Tak, sebab dia tetap pakai ikut majlis. Dan ada juga bagai-bagai, contohnya pakai bandel ke ataupun menen dan sebagainya, dia mempunyai nilai. Dia tak suka menen biasa-biasa. Kalau
1: saya kopo dulu Beyblade saya ada pun habis juga.
0: Lah ni ada Beyblade di Epcot Mall yang dikeluarkan pada tahun sekian-sekian. Lah ni harga dia mahal.
1: Betul.
0: Sebab apa? Dia ada value. Dia super property. So kita beli, dia tidak sia-sia. Harga dia akan naik, akan naik, akan naik. So nak kata benda tu sia-sia, tidak tepat lah. Sebab value dia ada peningkatan. Value dia tidak susuk. Berbanding kalau orang tu contohnya dia kupuk gapo, dia suka koleksi, beli kereta. Kereta ni dia harga ke susut, dia tak ke boleh harga naik, kecuali kereta klasik yang rare mungkin harga dia akan naik. So benda tu kita tak boleh lihat secara objektif semata-mata, dia subjektif. Kalau ada value, maka kita tak boleh kata sia-sia. Kalau value dia hilang, kita buat biar lagu tu sebab tu memang masalah lah, kita akan dihisap dan naik alik kita lah bila Tuhan tanya seesok. Kesimpulannya kepada para pendengar, kita bagi nak beli walaupun kau mahal, tak ada masalah kalau kita mampu. Jangan siapa kita beli walaupun mahal, siapa bagi lain pun tak, kita tak boleh nak selesai. Nafkah anak tak beres, zakat tak bayar, apa lagi anak bulu, tak boleh lah. Yang kedua, kalau bagi tu bukan keperluan sekalipun, kalau bagi tu bersifat tahsiniat, boleh dengan syarat pastikan dia tidak sia-sia, dia ada nilai, dia bukan jalan maksiat, bukan benda khurafat. Okey, tak ada masalah.
2: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Bro Amin untuk perkongsiannya pada pagi ni.
1: Terima kasih Bro Amin.
0: Jangan malik Beyblade tu.
1: Aduh, kita tanding dulu. Kita pernah jadi juara 4 kali di Terengganu.
0: Besok.
2: Boleh ke? Bro Amin jaga molek juga tu Iron Man Malaysia kita tu.
0: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Terima kasih Bro Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Jadi itu dapat kami kongsikan kepada anda menerusi Tanya Pakar Bro Amin at Cungan FM.
1: Mesra ceria.
3: Anda saksi, kami kongsi.
4: Seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
5: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk,
0: ya? Macam my clinic ni.
1: My clinic dah wasa, jadi...
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.

0: Cerita Pagi Tengah FM. Terima kasih kepada anda. 9.50 minit pagi pada ketika ini.
1: Hujung-hujung tugasan kami pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga untuk rakan-rakan kita yang temani kami berdua pada waktu ini. Saya Auni, sayang sama.
0: Dan saya Sidi Isam, mantap jiwa, Sidi Licious bersama-sama dengan anda. Pada waktu ini kita dah di hujung-hujung siaran dah. Dah kampus 10 dah kita ni.
1: Betul. Pejang jelek. Lepas pada ni, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Rakan penyampai kita. Akan menerusi ruangan anggun.
0: Siapakah ia?
1: Dia bukannya wanita, tapi dia jejaker.
0: Anggun biasanya wanita. Kalau lelaki anggur.
1: Ya, anggur. Itu lain macam. Okay. Jadi selepas ini akan bersama dengan anda sebenarnya menerusi ruangan anggun inspirasi. Kita ada DJ Ai.
0: Ai akan bersama dengan anda. Alhamdulillah. Seketika nanti akan bersama dengan Ai.
1: Itu dia. Malah dengar cerita patah timur. Hari ni ada pula pagi ni.
0: InsyaAllah. Semoga Ai bersama-sama kongsikan banyak-banyak tip. Sebab ramai sebenarnya suri rumah yang dengarkan kita pada waktu ini. Dan ketika ini nak dapatkan tip daripada penyampainya.
1: Gitulah. Kita dapatkan tip daripada Abik Ai pula.
0: Abik Ai kita. Mana tahu hari ini dia nak kongsi tip masak ke.
1: Janganlah. Daging gebang ada lagi rumah tu. Nak masak lagi lepas pada ni.
0: Oh ya.
1: Nak share resipi pula kat kita.
0: Daging gebang. Daging gebang sebenarnya daging yang paling bagus untuk kita makan adalah apabila telah pun kita masuk, disimpan dalam peti sejuk freezer selama 7 hari. Lepas tu dikeluarkan balik. Dikeluarkan balik untuk kita makan. Waktu itulah daging yang terbaik.
1: Itu dia. Sebab itulah DJ Ai lepas ni nak kongsikan resepi yang terbaik untuk kita semua, untuk ibu-ibu yang dengarkan menerusi ruangan anggun inspirasi.
0: Apa InsyaAllah. Dia nak buat? Dia nak buat apa kan?
1: Saya takut dia nak share resepi steak je dekat kita.
0: Daging steak purple.
1: Okay. Warna purple lah.
0: Warna purple.
1: Lain macam.
0: Mana tahu. Kita tak tahu. Lepas ni belakang.
1: Lepas pada ni belakang dah. Jadi apa pun. Akan bersama dengan DJ Ai selepas ini. Pukul 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah.
0: Syekal bersama-sama dengan kami. InsyaAllah 18 jam kami menemani anda di Cengkan FM. Saya Sidi Isam Mantap Jiwa. Sidi Licious.
1: Dan juga saya Auni Sayang Sama. Salam kemaafan daripada kami. Sehingga kita berjumpa lagi.
0: Assalamualaikum. Bye-bye.

Ya, Anggun, inspirasimu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertama mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Terengganu. Terima kasih. Thank you, syukran yang setia bersama ataupun yang baru saja bersama. Yang kekal daripada paginya sampailah ke saat ini masih lagi pagi. Terima kasih untuk gabungan CD dan juga Auni yang teman anda untuk cerita pagi di Terengganu FM dan juga sambung tugas untuk pagi ni lah. Ayah hadir bersama tiba-tiba. Okey. Apa pun kita doakanlah kebaikan untuk semua kan. Di mana saja, apa saja urusannya untuk hari ni, yang bekerja memang bekerja lah, yang bercuti mungkin jugalah, cikgu-cikgu tu masih lagi bercuti kan, sekolah pun berada di hujung-hujung cutinya tu, tak apa, nikmatkan masa cuti tu, kenikmatan tu pun untuk bersama dengan keluarga, itu pun satu rahmat jugalah kan. Apa pun yang penting hari ni, bahagiakan hati kita, cari sesuatu yang mengembirakan jiwa. Masalah memang sentiasa akan mengekori, itu tak boleh lari, sebab dunia ni memang tempat masalah. Cuma cara kita menyantuni masalah dengan cara kita menguruskannya, yang paling utama kalau rasa macam rasa stuck ke, rasa macam tersangkut ke, kena sharing lah, sebab sharing is caring, kata orang jerman lah. Apa-apa untuk pagi ni, temani hari sini jam 2 petang nanti untuk di Anggun Inspirasimu. Banyak lagu yang kita susun atur dan banyak perkara yang dikongsikan. Kita terus saja teman berteman tak pun mendengar tak siapa lah kami menyampai di sini. Baik, start untuk siaran, mula untuk di Anggun Inspirasi Simo daripada Mak Adam. Sayang apa khabar? Sayang apa khabar tu, sayang yang mana ni? Aduhai, banyak ke sayangnya. Nanti kan melayang pula jadinya. Terus layan di Anggun Inspirasi Mu Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kememan 90.7. Pernah tak anda dengar kes-kes itulah yang melibatkan blok parking kereta? Alah, kes kereta yang dipecahkan cermin sebab blocking kereta orang lain itulah. Kereta dikempeskan tayar, dikemekkan dan macam-macam lagi. Semua ni sebenarnya boleh dielakkan kalau kita semua sama-sama berfikir tentang kepentingan pengguna yang lain. Contohnya, kalau anda terpaksa blok kereta orang di kawasan hospital, janganlah tarik handbrake dan pastikan gear itu berada dalam mode N. Nanti senang orang nak alihkan. Paling senang, tinggalkan nombor telefon anda di cermin kereta. Kalau ada apa-apa kemungkinan nanti, senang orang nak telefon. Kita kena ingat, orang lain pun ada urusan masing-masing juga. Siapa tak sayang kereta kan? Pesanan parking baik-baik ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu
1: FM. Ah, tu dia letak dia elok tau. Ha, ini pula ada sebenarnya masalah tu. Yang parking menyerung di parking di parkingnya dalam lurus. Ha, yang dia petaknya lurus tu parking pula serong. Lahai, tak tahulah kenapa mengapa. Mungkin sudut pandang mata tu berbeza. Ha, tertanya-tanya juga kita kan. Mungkin pernah terkena. Itulah menjadi masalah. Yang jadi juga satu masalah lagi, ha, bila patutnya parking tu parking motor, ha, kita pula dekat situ. Ada pula sengagis ni, ha, yang parking kereta motor pula letaknya. Ha, mungkin ada emergency apa-apa sekalipun, yang paling penting ada langkah-langkah caranya. Ha, nombor telefon tu paling penting, tinggalkanlah. Ha, ataupun macam yang dikongsikan tadi, ha, janganlah kita lock terus kereta tu. Payah nak bergerak, nak tolak pun depan payah, nak tembakang pun payah. Ha, susah jadinya. Apa yang paling utama, kalau kita rasa tak selesa benda yang apa berlaku, kita letak pada diri kita. Ha, kalau kita pun rasa tak best, benda tu kena pada kita. Orang lain pun rasa benda yang sama. Tapi seandainya berlaku kecemasan, mungkinlah langkah-langkah tersebut itu yang mungkin kita boleh ikhtiarkan. Yang paling utama, jaga hati sesama kita. Elakkan mengundang amarah pada sesiapa. Sebab hidup kita ni nak rasa senyum sepanjang masa, barulah bahagia terasa sampai ke lubuk jiwa. Itu dia. Dan untuk pagi ni, alhamdulillah, terima kasihlah yang terus saja dengarkan Terengganu FM menerusi Anggun Inspirasi. Hari Khamis kita ni, hari Khamis dah ke, maksudnya hari keempat kita di bulan yang enam, berlalu dah bulan lima, menghala-menghala bergeraknya masa. Dan juga untuk keluarga kita, sanak saudara, mak ayah kita, pakcik-makcik kita, rakan-rakan kita, mungkin di musim pergerakan balik untuk Jumaat Haji lah kan. Alhamdulillah, mungkin pula kita menantikan kepulangannya, nak berziarah, nak melawat dan sebagainya. Tapi kita bagi ruang untuk mereka berehat dulu, itu yang paling penting lah kan. Apa yang paling utama juga, syukur sangat-sangat ruang peluang yang kita ada itu. Untuk hari ini, kesihatan yang ada, celiknya mata kita dapat menikmati alam ciptaan Tuhan Maha Kuasa. Ada lagi nafas kita, tangan masih lagi mampu bergerak, itu pun nikmat yang besar juga. Ruang masa usia itu yang paling penting. Kehidupan untuk kita kumpul segala benda yang baik atas muka bumi ini untuk kita bawa di sananya nanti. Dan juga ada setengahnya mungkin teruji, kita doakan kesembuhan. Di sebalik kesabaran tu ada ganjaran. Apa pun yang paling penting, usah terlupa. Alhamdulillah sepanjang masa, moga hati tenang, damai terasa. Terus saja bersama di Anggun Inspirasimu, bertemankan air sehingga jam 2 petang nanti. Dengarkan ini daripada Wani dan juga Justin. Alhamdulillah. Dan selepas itu One Nation MC, Selamanya Sayang. Asyik sayang je pagi ni. Yelah, kita tebarkan kasih sayang, kita kurangkan kebencian, aku hilang terus perasaan benci itu. Kerana kalau yang baik boleh kita sama-sama cambahkan, kenapa pula amarah nak kita semarakkan? Itu yang paling penting. Terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria, layankan setia, sampailah ke tamat siaran 12:30 malam nanti.

cekir jerubit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda. Yang mampu memberikan suatu ketenangan.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

baru saja kita dengarkan buah Nation MC. Selamanya sayang, sayang pendengar-pendengar FM semua. Tak kira lah dengan musik-musik kita dengan Mr. RTM klik kan. Jauh bukan penghalang, jarak bukan alasan. Selagi internetnya, kelajuannya tak internet, maka capaian dapat layan dengarkan di mana-mana saja untuk apa saja rangkuman dan juga apa saja yang dilihat dan juga ditonton Mr. RTM klik dapat diakses. Di situ macam-macam ada. Yang paling pentingnya betul-betul free percuma. Tak ada bayar walaupun satu sen. Kenapa nak cakap yang bayar? Yang free kan ada. Okey, baik. Di musim-musim tu pun masih lagi lah Tok Nenek kita kan melayan kereta anak cucu. Mana tahu masih lagi ada yang kat kampung. Mungkin bayangkan kebaikannya dah balik ke tempat kediaman masing-masing. Tapi mungkin adalah yang CP-CP-nya ataupun yang bakinya ada lagi nak buangkan masa dengan Datuk Nenek. Tapi sebut pasal Datuk Nenek ni kan, mak ayah kita ni kalau dengan kita garang macam rimau. Kadang-kadang bertukar jadi singa. Tapi dengan cucu, alahai. Peguam bila, peguam cara dah jadinya. Pantang kita marah depan-depan. Tapi walau macam mana sayang sekalipun, bukan memberi segala-galanya, bukan mengiyakan segalanya. Sebab zaman sekarang ni cabarannya macam-macam. Walaupun kalau dulu anak tak balik rumah, kita risau mana dia orang pergi ni. Kemana dia orang dah berjalan bersiar-siar ni. Kata nak keluar kejap je, tiba-tiba entah ke mana. Tapi sekarang duduk dalam bilik pun siap-siap itu kita risau. Telefon di tangan tu ke mana diaksesnya, apa laman sesawang yang dia tengok, dengan siapa dia berhubung. Mungkin dia cakap main game je mak, kan musim cuti ni demand lah macam-macam. Kita nak senang kan, kita bagilah. Mungkin dengan niat nak bagi dia happy, nak bagi dia gembira, ataupun nak beri jiwa dan sebagainya. Cuma daripada satu sudut, ancaman boleh datang benda sebegitu sebab ada jenis-jenis game ni. Dia ada interaksi tau. Dia main secara online. Di situ akan ada sembang pembincangan, berkenalan dengan mereka. Kalau yang niat baik tak apa, kalau ada niat sebaliknya takut jadi perkara yang bukan-bukan. Sebab ada kes yang berlaku. Jadi waspada sepanjang masa. Dan tepat sekali, tepat sangat-sangat apabila bermulanya untuk bulan Jun ini, di mana pelaksanaan untuk larangan ekor media sosial bagi kanak-kanak yang usianya bawah 16 tahun. Itulah sekatan itu sangat-sangat terbaik sebenarnya. Jadi kita pantaulah penggunaannya demi kebaikan dan juga demi keselamatan anak-anak di dalam talian. Sebab ancamannya kalau kita orang yang dewasa ni pun boleh terlari landasan, boleh tersasar di landasan, apatah lagi anak-anak kita yang baru nak mengenal dunia. Jadi waspada sepanjang masa. Zaman sekarang ni bukan hati-hati di jalan, di alam nyata semata-mata, tapi alam maya pun lagi banyak ancamannya. Jadi beringatlah untuk sesama kita, kerana sayang kita berpesan-pesan sesama kita. Lain dengan di Anggun untuk temani anda pastinya di Terengganu FM, mesra ceria.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

Okay, terima kasih. Thank you. Syukran terus saja setia layan dengarkan di Anggun Inspirasimu tepankan air untuk waktu sekarang ini. Ha kan, ada yang baru singgah ke? Ha, Kak Mona kita pun ada. Ha, Zupaka pun ada tengah masak-masak ni. Ha, masak apa tu? Ha, tu dia kan. Tapi cerita tentang masak ni pun bukan senang tau. Ha, bukan masak tu susah. Tapi nak fikir nak masak apa tu yang susah. Ha, kalau tanya si abang, masaklah ayam apa-apa. Entahlah. Ha, tanya pun satu entah, tanya dua entah. Ha, last sekali ha, maunya senak kepala kita buat ni kan. Ha, tak percaya ha, tak tahu nak masak minum apa. Tapi tak apalah, datanglah tu idea nanti kan. Ha, yang penting air tangan orang rumah, air tangan di situ sayang, air tangan ibu ni disediakan dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh kebahagiaan. Sebab itulah kalau makan masakan mak ke masakan ibu ni rasanya tak sama macam kat kedai. Walaupun kat kedai tu memang best, tapi air tangan mak tu mengingatkan kita pada suasana kampung dan sebagainya. Ha, ceritanya macam tu. Baik, apa pun, tadi kita dengarkan lagi pada Nurul Ajai Keliru. Cerita pasal keliru zaman sekarang ni, banyak sangat silang maklumat yang berlaku. Maklumlah teknologi di ujung jari, semua orang boleh berkongsi, tak tahu sama ada tepat ataupun tidak, sahih ataupun tidak. Cuma yang paling penting, kalau rasa ragu-ragu, tak susah, tak susah pun. Aifa chatbot kan ada, boleh rujuk di situ, dikongsikan segala jawapannya, dikongsikan segala pencerahannya. Sebab di era teknologi digitalisasi ni, digitalisasi ni, kalau kita intai tengok, yang tak betul kita rasa macam betul, yang betul pula kita rasa sangsi. Di situlah akan banyaknya silang maklumat. Tapi kita cari titik pertemuannya. Kalau apa sahaja perkara-perkara informasi ke, bantuan kehebahan ke, kita rujuk dalaman rasmi agensi berkaitan. Kalau dia pun tak share, maka benda tu memang tak wujud dah sebenarnya. Maka benda tu adalah omong kosong ataupun palsu semata-mata. Baik, berpun terus saja dan dengan di Aspirasi ataupun untuk di Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Mesra ceria ini utusan rindu. Rindu kat siapa tu? Kalau rindu, hello. Terus saja bersama di Terengganu FM. Pastinya temani anda untuk ruang waktu kini.

Itu dia lagu jenaka tapi banyak pesannya. Banyak kita pernah ambil iktibarnya kan daripada senario cepat kaya. Tak salah nak dikaya, tak salah jadi jutawan. Itu memang amat-amatlah bagus. Cuma yang salah bila cara yang salah. Matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Matlamat tidak pernah menghalalkan kaedah. Yang penting cara yang terbaik, cara yang bagus, cara yang halal. Itu yang kita kena kejar, kena carilah kan. Tapi itulah cerita nak cepat kaya lah sekali rupanya. Makin cepat apa kedana. Kalau zaman dulu skim cepat kaya ni dia bentuk cara tu. Zaman sekarang ni macam-macam lah skema yang ada kan. Modus operandinya dia akan berubah setiap masa. Tapi cerita satu je. Biar poket duit dari poket kita mengalir dekat dia, duit kawan bank kita mengalir dekat akaun dia. Itu yang mendatangkan baik. Dan kalau cerita pasal kes skema ni pun, kerugian untuk tahun 2025 macam kita sedia maklum, bukan RM2.70, bukan 2.7 juta, tapi nilainya 2.7 bilion untuk tahun 2025 akibat jenayah penipuan. Tapi dalam perkembangan yang sama juga yang macam dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, sebanyak 1.2 bilion wang yang cuba dicuri sendikit penipuan tu berjaya disekat dengan mekanisme keselamatan institusi kewangan. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita bertindak cepat dan pentingnya jalinan kerjasama dan juga kesepaduan. Sebab itulah untuk berdepan dengan cabaran yang makin mencabar ini, di mana ada usaha sedang dibuat sekarang, itu jawatan kuasa di mana untuk ditubuhkan jawatan khas, jawatan kuasa khas untuk tangani jenayah penipuan dalam talian yang bakal dibentuk. Ini adalah untuk pastikanlah supaya benda ni mampu untuk dikekang. Cabaran jenayah digitalisasi ni semakin hari semakin mencabar, betul lagi dengan teknologi AI ni, deepfake dan sebagainya. Benda tu boleh melibatkan kepakaran dan juga kadang-kadang kita pun terkeliru, yang mana benar, yang mana salah, yang mana betul, yang mana tidak. Cuma yang paling penting satu je, kalau benda tu apa saja benda, khabarnya cukup indah, cukup menarik, tertarik, sampai tak pernah rugi ataupun macam best je, di situ adanya di sebalik. Jadi berhati-hati, waspada, ingat sepanjang masa lah je. Pesanan kasih saya untuk diri saya juga, kita masing-masing pun nyaris-nyaris mungkin hampir nak terkena. Apa yang penting-penting, dia hakikatnya satu je, jerat ni dia tak pernah lupa pada pelanduk, tapi pelanduk ada masa yang terleka terlalai terlupa pada jerat. Dah kan dah terkena, jadi ingatlah sepanjang masa. Dan juga tentang ni lah, sayang menyayang ni pun kena hati-hati sekarang ni, takutlah scam je. Ya, sayang entah ke mana, duit pula melayang perginya kan, dah naya. Terus saja bersama di Anggun, inspirasimu Terengganu FM, mesra ceria.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Baik, masa lagi bersama di Anggun Inspirasi untuk waktu ini di Terengganu FM Mas Raja. Terima kasih lah yang baru saja singgah bersama kan. Kalau terbuka dan terkekal untuk bersama dengan Dai untuk waktu ini dah pukul 11 pagi. Kejap masa berlalu. Dah sejam dah rupanya kita bersama. Tapi untuk siaran Terengganu FM ni dah masuk jam yang kelima lah. Kalau sejak start daripada gabungan CD CD dan juga Auni untuk pagi tadi. Dan juga macam biasalah untuk waktu ini antara 11 hingga 12 ni. Macam biasalah kan. Dia ada teka lagu berganda. Kejap nanti sabar. Akan saya kongsikan lagu yang digabungkan dan anda meneka penyanyinya dan apa tajuk lagunya. Tak susah pun. Tak susah, tak payah. Senang saya bagi hari ini. Maklumlah, first time. Okey, apa-apa terus saja bersama di Anggun Inspirasi Terengganu FM. Di mana saja anda berada. Terima kasih sudi setia bersama dengan kami yang pastinya temani anda untuk lepas 14 jam siaran ke langit. Dengarkan kau bersama dia di Terengganu FM.

Cantik Langit Kau bersama dia. Terima kasihlah untuk pendengar yang bersama-sama dengan kami dengan UFM untuk menerasi anggun inspirasi mu. Aha, kan mungkin juga yang bersama dengan yalah cik abang ke kebetulan dia cuti hari ni off day. Haha, kan bersama dengan jiran kita tepi rumah duk sembang pasal cuaca, tengok langit mendung macam kata mak wan kita ni. Saya intai daripada luar tingkap bilik siaran ni pun. Haa, kan cuaca macam tak berpun nak cerah hari ni, macam berjerbu berkabus begitu. Haa, tapi tak apa, cuaca di luar kawalan kita yang boleh kita susun atu adalah susunan perjalanan kita lah kan. Tapi kehidupan kita ni zaman sekarang, cuaca mempengaruhi faktor kesihatan, pemakanan mempengaruhi faktor kesihatan, cara hidup mempengaruhi faktor kesihatan, emosi kita pun mempengaruhi faktor kesihatan tau. Zaman sekarang ni banyak orang yang berdepan dengan tekanan perasaan, macam-macam stres yang hadir. Cuma cara menguruskan dia, kita perlu mempelajari satu persatu. Cuma benda yang paling senang sekali sebenarnya pada senaman lah. Senaman tu untuk kesihatan fizikal kita. Satu benda yang paling penting, tubuh kita ni bukan hanya perlu untuk hanya bersenam, tu wajib. Kan saya bercakap je lah, saya buat senaman mulut, mengunyak tak berhenti, itu jadi besar macam ni. Selalu orang kata, baik saya kata terus. Okey, tubuh badan kita juga dia dipengaruhi oleh kesihatan minda kita lah. Cara yang paling mudah yang kita biasa dengar, benda yang paling senang dalam hidup ni, ketawa tu penawar duka. Ketawa tu penawar duka, sebab dengan ketawa tu dia akan merembeskan ataupun menghilangkan hormon yang menyebabkan tekanan kita. Sebab itulah pentingnya kita carilah, bukan ketawa sampai tak ingat dunia. Ketawa nak menghiburkan hati, ketawa melihat jenaka, itu boleh meredakan sedikit tekanan kita. Sebab itulah tengoklah video-video yang lucu-lucu dan sebagainya, tapi bukan yang sampai menjatuhkan maruah orang lain. Banyak sekarang kan yang mungkin boleh menghadirkan senyuman dan menghadirkan rasa kegembiraan dalam hati lubuk sana bagi kita tu. Tak salah untuk kita pujuk diri kita. Nak tunggu pujuk tak tahu bila. Kan merajuk je memanjang je. Okey, apa-apa dengarkan ni untuk terus saja bersama dah kejap nanti. Teka lagu berganda. Lagunya tajuk apa, penyanyinya siapa, kejap. Semua tunggu, semua setia bersama di untuk siaran Anggun Inspirasimu Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Okey, di Anggun Inspirasimu, teka lagu berganda. Penyanyinya siapa? Lagunya apa?
2: Okey, lagunya yang kita gabungkan dua lagu yang berbeza daripada penyanyi yang sama. Lagu yang saya maksudkan tu dan penyanyi yang saya maksudkan itu, cubalah teka.

0: teka-teka lagu berganda.
1: Aduh dia. Ha, boleh bayangkan suara tu rasa semua cam. Ha, lagu tu pun agak-agak boleh teka kan? Okey, kalau tahu kongsikan jawapan. Tapi saya kumpul dulu jawapannya itu. Kita dengarkan lagu daripada Usop ini. Pencinta setiamu. Ha, tu dia. Cinta yang setia. Setia pada yang pertama. Kasih pada yang ketua. Rindu pada yang ketiga. Ingat pada yang keempat. Cukup empat bang. Ingatkan ku sangka kan dua punya tiga. Alahai. Ha, sajalah kan. Ha, kasih sayang tu banyak. Dikongsi-kongsilah. Ui, marah tu marah tak adalah kan. Jangan ambil hati. Saja untuk kita hiburkan suasana untuk di waktu pagi ini. Layan dengar di Terengganu FM. Anggun Inspirasimu.

Baik, teman-teman, ada anda bersama di untuk siaran Cengkan FM Anggun Inspirasimu. Ha, yang terus saja bersama waktu ni kan. Tadi kita dah bagi untuk teka lagu berganda. Untuk hari ni, macam saya bagi tahu awal tadilah, tak susah pun. Sebab first time saya. Bagi yang senang-senang je. Dan senang-senang semua dapat 100, bukan RM100 je, jangan tuntut dengan saya. 100 maka. Okey, baik. Ini tekaan daripada G Rosie Gong Badak. Katanya Madah Berailah. Satu. Yang kedua, anggapanmu Zian Azin. Okey. Yang seterusnya dari Cawan Syami. Syami kita lah. Penyanyi Zian Azin. Satu, Madah Berailah, anggapanmu. Terima kasih. Syami kita. Dagi daripada Ikarus Telaga Daing. Okey, betul ke Telaga Daing ni? Sebutannya Zian Azin. Nombor satu, lagu Madah Berailah. Yang kedua, anggapanmu. Kedua-dua jawapan itu memang betul. Okey, baik. Maksudnya anda memang betul-betul menghati dan ingat tajuk lagu tu kan. Baik, nampak pun, terima kasih. Kita bagi simple je. Kali pertama, mungkin kali-kali kedua jadi lain lah pula ceritanya. Okey, apapun, terus saja lain dengar untuk segmen Anggun Inspirasi Mutrakan FM Mesra Ceria.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekat semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Baik, itu dia pesanan kasih sayang untuk kita-kita. Sebabnya berada di era yang serba mencabar ni kan. Sebab dunia dah beralih kepada satu era yang jauh kita nak gambarkan dengan akal fikiran kita. Cabaran setiap zaman ni berbeza-beza. Apatah lagi berada dalam dunia digitalisasi ni. Dia datang dalam pelbagai bentuk ancaman, tekanan dan sebagainya. Dengan corak kehidupan yang semakin beralih, gaya kehidupan yang semakin berubah daripada dulu. Walaupun berada pada pentas dunia yang sama, tapi gaya hidupnya dah berbeza. Sebab itulah tekanan-tekanan ni bukan satu benda yang inting untuk kita pandang ringan tau. Nampak orang tu biasa senyap ceria, tiba-tiba senyap, tak bercakap apa-apa, perlu untuk tanya khabar, okey ke tak. Sebab kadang-kadang dia perlu ruang untuk berbicara, tapi tak tahu nak berbicara dengan siapa. Jadi ada laluannya, ada tempatnya untuk luah. Banyak agensi yang menyediakan talian dan kasih dan sebagainya untuk luahan. Dan kita kena risau, benda ni bukan hanya pada negara kita, tapi satu dunia berdepan dengan masalah yang sama. Sebabnya kalau ikut angka, 1.2 bilion manusia hidup dengan gangguan mental. Dan juga benda ni perlu untuk dapatkan rawatan. Dan juga apa yang lebih, ini angka yang dikeluarkan untuk tahun 2023 berdasarkan kepada gandaan itu berbanding tahun 90-an, dia naik dua kali ganda. Bayangkanlah 1.2 bilion bukan sikit tu. Dan apa yang lebih merisaukan, yang terkesan juga adalah kalangan remaja yang usia 15 hingga 19 tahun, yang sepatutnya masa ni mereka masih lagi muda, cergas dan sebagainya, tapi dah bergelut dengan keresahan, tekanan, rasa tak senang, tak mampu, ataupun rasa susah untuk bercerita dan sebagainya. Mengapa dan kenapa? Mungkin corak kehidupan, dan sebab itulah perlu untuk kita intai tengok, perlu untuk, ini bukan soal generasi tisu ataupun tidak, ini bukan soalnya. Soalnya mereka perlukan dokongan, mereka perlukan sokongan. Sebab itulah usah kita biarkan, kita sama-sama membantu. Sebab implikasi yang tak buat besar dengan usia yang semuda ini, mereka adalah pewaris untuk negara yang kita cintai ini. Apa pun, terus saja bersama di siaran untuk Terengganu FM, temani anda untuk di aspirasi. Dan juga untuk saya, terus saja temani anda untuk hari ini di Anggun kita bersama siarannya.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak

Seiring dan sejalan kita pergi ke Pasar Payang. Aduhai, ramai orang lagi kan. Yelah, alhamdulillah rezeki orang berniaga di kala cutinya hadir, rezeki untuk peniaga-peniaga jugalah. Apatah lagi negara ni tempatnya, lokasinya pelancongan cukup indah, banyak tempat-tempat menariknya. Haa kan, itu tarikannya. Sabah minggu dan hujung minggu pun ramai yang berhadir ke negeri Terengganu ni, nak merasakan suasana dan juga bercuti dan sebagainya. Apatah lagi kalau cuti panjang macam ni, cuti sekolah masih ada di penghujungnya rezeki. Alhamdulillah kan, di sebalik sesuatu ketentuan tu ada rezeki tentulah. Dan juga sebut pasal rezeki ni, ada yang nanti jugalah kan, nak tambah barang keperluan dapur dan sebagainya. Pastinya nanti tentang jualan rahmah yang saban masa akan ada di setiap parlimen dan juga di setiap dun. Dan kalau untuk boleh hintai tengoklah sebenarnya di Facebook KPDN Terengganu, dia ada infografik dia, poster-poster dia tu, jadual-jadual tentang pelaksanaan hari dan kejualannya tu. Kalau macam untuk esoknya tu di kawasan Mane, akan berlangsungnya di pekarangan Masjid Al-Muhtadin, Kampung Peradung, pukul 8 pagi sampai 2 tengah hari lah. Masih sama je. Dan kalau di area Kolenurus ni, dekat Bukit Tunggal ni, kawasan saya nyewa ni. Okey, Masjid Doyong Kecil, tu dia. Jadi dengan harga 30% lebih murah daripada harga pasaran, pasti itu penjimatan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Ini satu segi yang sarah, cara sarah kan. Kita nikmatinya, syukur dengan apa yang kita nikmati. Yang paling utama, rezeki anugerah Tuhan tak pernah salah alamat. Baik, dengar kali ni daripada Haziq Rosby. Semoga terhibur lah, nama Zoo, Rai ke Da ke, layan dengarkan untuk temani anda di Terengganu FM, mesra ceria.

Kita buat sesi lain dengarkan lagu lama sikit lah kan. Tiada lama tiada yang baru. Tapi lagunya segar, tetap ceria, seiring dan sejalan. Seiring sejalan, la la la la, happy lah tu kan. Mana tak happy-nya?

0: Boleh cha-cha-cha-cha-cha-cha daripada Nabila Razali juga Bella Astin lah. Ha, 99 batu berusaha. Tapi jangan lupa, ha, tak ada ketentuan tu paling utama. Tugas manusia bukan untuk berjaya, tugas manusia untuk berusaha. Kalau nak letakkan atas dasar usaha tu kunci kejayaan, usaha tu ikhtiar kita, menggambarkan kesungguhan kita untuk mencari keberkatan dalam kehidupan. Ha, sebabnya yang menjadikan kita berjaya tak tidak, Tuhan yang menentukan takdirnya. Tapi dalam tuntutan kita, kerjaya kita, Tuhan bagi ruang untuk kita mencari dan juga berikhtiar. Sebab itulah, selamatlah untuk cari rezeki ini kan, yang kerja sendiri, yang kerjanya mungkin dengan agensi, maka gaji dan sebagainya, tak kira swasta, kerajaan ke dan sebagainya kan, yang mungkin dia kerjanya sambilan, tak apa, yang penting halal, tak kira lah apa sudut pekerjaan, keberkatan tu paling penting. Dan sebut, kalau sebut time-time ni, ni time-time kritikal sebenarnya kalau kerja ni, semua kerja yang duduk lah macam saya ni. Kalau macam saya ni jangan nak mengantuk sebab seimbang je kerjanya. Okey, baik, kerja menghadap PC ni kadang-kadang dia akan makan mata tau, akan rasa senak, akan rasa kelahan, kepenatan. Dan kalau kita berehat sekiranya waktu bekerja, itu bukan kita tanda tak gaji, itu tanda kita keletihan dan perlu sedikit ruang. Jadi kita bagi ruang untuk diri, kita rehat seketika, tak perlu lama, mungkin tarik nafas sekejap, kalih pandangan, tengok pemandangan, beralih bangun, duduk, bangun, duduk, pergi ke meja kawan 5 minit, bukan 5 jam tau, 5 minit je. Kita bagi ruang untuk diri, untuk kita kumpulkan tenaga balik, untuk kita settlekan kerja kita sebelum pukul 1 tengah hari, sebab dah terbayang-bayang macam-macam nasi depan mata, nasi tak tahan tu. Kan? Okey, jadi boleh tamat ikhlaskan hati dengan tugasan kita. Yang paling penting syukurlah, sebab kita walaupun apa saja masalah tentang kerja, tapi kita tak ada kerja, sedangkan ada yang lain masih kita cari tentang peluang kerja kan. Bersyukur dengan apa yang ada, insyaAllah akan bertambah rezeki. Kita doanya baik-baik je, dan banyak lagi kita nak kongsikan dengan rakan-rakan kita, tapi melangkah ke jam yang berikutnya nanti akan dikongsikan untuk perkongsian masa berkaitan dengan berita. Dan selepas itu, lagu pilihan yang anda nanti-nantikan, tunggu, tunggu, akan terus kita temani anda. Kita sama-samalah sambil teman-teman sambil layan di Terengganu FM, untuk saya temani anda di waktu ini 10 hingga jam 2 petang. Dengarkan daripada jauh-jauh ni suara aku berharap di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi, senyumlah seindah suria. Hashtag pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok kita sekarang ini dengan macam-macam kerenah dunia ini, macam-macam masalah dunia ini, maka saya teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pun mungkin dah banyak kali dengar. Yang dah dengar banyak kali tu, kita ulang balik, refresh balik. Mana-mana yang belum dengar tu, kita dengarlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Dan rebutlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Orang buat nasyid pula ni kan. Rehan buat nasyid ni, saya tak ingat ah. Rehan buat nasyid dah lah ni. Saya kata mana? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Dah tua ni maknanya sebelum tua lagi lah. Kan, kalau dah budak-budak muda kita, kan, pergunakanlah. Jangan sisihkan waktu muda sebab waktu tu waktu sihat, waktu kuat, banyak masa lagi, tanggungjawab tak banyak kan. Jadi jangan sia-siakan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Asyik main game saja kan. Jadi kita ingat kita panjang umur. Rupa-rupanya macam zaman sekarang ini, budak-budak muda pun ramai yang pendek umur. Buktinya tengok dalam dunia ni, yang sikit orang tua, yang ramai orang muda. Pasal apa? Budak-budak muda tak dan jadi tua. Jadi peringatlah tu, peringat. Ini pesanan Nabi, pesanan Nabi bukan saya kan. Wasihataka qabla saqamik, masa sihat sebelum sakit. Jadi pada ketika ini, zaman-zaman Covid ni, masa sihat tu maknanya banyak-banyaklah ingat Allah kan, buat amal kebaikan, kebajikan banyak-banyak kan. Jangan buat dosa, jangan buat berdemungkar. Sebab apa benda, bila sakit berdemuk gitu saja, tak sempat buat apa-apa kan. Tiba-tiba masuk hospital, terus bagi, terus ditidurkan habis ya. Ditidurkan tak sedar dah. Untung sabut timbul, hidup balik. Untung batu tenggelam, hantar terus ke benda, ke alam barzah. Begitulah. Wa faragaka qabla syughlik, dan masa lapangmu sebelum masa sibuknya. Sebelum masa sibuk, ada masa lapang kita lepak-lepak kan. Tiba-tiba sekali datang masa apa benda sibuk kan, Allah, yang tadi tak buat lagi datang baru, yang tadi tak selesai lagi buat apa benda, ada pula barang yang baru. Jadi bertimpa-timpa kita punya apa benda kerja. Jadi mana-mana kerja yang boleh selesai, selesaikan. Mana yang boleh siap, siapkan. Mana yang boleh susun, susun. Mana boleh settle, settle. Mana yang boleh kau tim padu kan. Warinaka qabla faqrik, kaya sebelum miskin. Ni kita ambil kibar ketika Covid ni kan. Ramai orang yang ada duit banyak kan, tapi tidak beringat kan, tiba-tiba waktu Covid ni kan, pendapatan pun tak ada kan. Jadi mana susah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolonglah. Tapi Alhamdulillah lah, kajian kita pun maknanya mana-mana yang boleh bagi bantuan, bagi bantuan. Masyarakat kita pun tak lokek kan, bagi bantuan-bantuan. Wa hayataka qabla mautik, dan juga maknanya hidup kamu sebelum mati. Ni yang penting sekarang ni, kita ada nyawa, tengah dengar, tengah melihat kan. Jadi pada ketika ini jangan kita ambil mudah, sebab mati tu benda yang tiba-tiba maknanya kita tak sangka. Tengah bawa kereta, mati kan. Tak sempat tengok TV, tak sempat nak tutup TV apa semua tu, mati gitu je. Apatah lagi waktu tidur kan, habis ambil nyawa gitu saja. Jadi maknanya berhati-hati, janganlah kita abaikan punda hidup kita ini dengan melakukan perkara yang maksiat lah kan. Tahan dirilah. Tapi menikmati kehidupan ini memang Allah Ta'ala suruh, sebab Allah Ta'ala beri kurniaan kepada kita. Jangan buat maksiat je. Kita menikmati hidup ini, hari-hari minum, makan, apa tak ada masalah. Melepak pun boleh juga, asalkan jangan buat dosa, mengumpat apa semua. Tidur okey je kan. Nikmatilah hidup yang Allah telah kurniakan ini. Jangan buat maksiat, sebaliknya isilah dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat, insya-Allah. Aku qulu qali hadza واستغفر الله لي ولكم.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: yang masih lagi bersama lain dengar di Anggun Inspirasimu sampai untuk kita layankan lagu permintaan. Lagu-lagu request daripada rakan-rakan kita kan. Lagu-lagu order lah. Nak order apa tengah hari ni? Okey, baik. Sama-sama anda terfikirkan nak order makanan apa tu. Dah terbayang dah kan menu-menunya tu. Makan je memanjang. Makan untuk tenaga tau. Makan untuk tenaga ke, makan untuk mengenyangkan perut kita ke, makan untuk selera kita. Tak apalah, yang paling penting biarlah benda tu menjadi khasiat kan. Terbaik, selamat untuk nikmati, seronok. Makan dengan kawan, dengan suami, dengan anak-anak. Yang masih lagi bercuti dengan kita tu kan. Okey, untuk waktu ni order dah saya terima. Yang sempat-sempat lah untuk saya cook dalam kes, cuba tunaikan. Yang permintaan daripada Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji apa ni. Okey, baik, katanya nak minta lagu Perjalanan ke Syurga daripada nyanyian JJ. Okey, akan saya tunaikan. Dan satu lagi permintaan daripada Kak Mona kita. Aku masih di sini SPDC. Kak Mona pun masih berada pada siaran ini kan. Okey, baik, terus saja bersama di Anggun Inspirasimu Terengganu Famous Ruchi ya, untuk kita layankan lagu-lagu permintaan seleksi 90-an bermulanya saat masa ini.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam. Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah 2 FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini. Terima kasih
0: FM. Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Iyalah, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

Okey, kita pada Speak DC. Aku masih di sini. Saya masih di konti pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Masih lagi bersama Terengganu FM untuk siaran di Anggun Inspirasi. Terima kasih banyak ya. Tapi ada lagu-lagu ni pintar ni. Cari punya. Tak jumpa punya. Yang tak siar tu mungkin tak ada lagu kan. Tak apa. Yang ada juga kali di penghujung tu pun mungkin tak sempatan masa. Tapi lagu permintaan tadi yang kita dengarkan, yang masih di sini. Aku masih di sini pada ekspedisi tu daripada Kak Mona yang minta tu. Lepas itu permintaan seterusnya mampu untuk saya tunaikan. Ini daripada Mim Mane, katanya nak minta lagu Gema Kasih Sepanjang Usia dari UK. Dan selepas itu Kak Badung kita Mustika daripada Dato' M. Nasir layan dengar di Aspirasi untuk petang ini, untuk di tengah hari ini. Petang ini dah pula kan tersasul tu. Layan dengar Terengganu FM, masih mesra ceria.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu.

Ya, seleksi 90-an, 12.52 minit tengah hari. Satu lagi lagu yang mungkin sebab saya tunaikan permintaan kepada Din Khairuddin. Kata nak dengar lagu Cinta Tak Perlu Dipaksa daripada Budak Kaca Mata. Dan selepas itu, tepat satu tengah hari nanti akan kita ikuti utama satu tengah hari. Kuala Lumpur dulu kejap. Lepas tu kembali untuk bersama dengan Ai. Untuk di jam yang keempat mesti untuk ruangan ini. Kita berteman di tengah hari kita untuk di Anggun Inspirasi. Terima kasih semua yang terus saja layan bersama di perjalanan mungkin... slow-slow beralih, matikan PC ke dulu, bangun, jalan nak turun, nak pergi cari makan tengah hari. Takpelah, selamatlah, selamat menikmati dengan tengah hari anda. Tak kiralah apa rezeki pun, syukur dengan rezeki anugerah Tuhan itu. Berkongsi rezeki itu lagi bertambahnya bahagia di hati. Tak mesti kaya harta dunia, tapi berkongsi sekadar apa yang kita ada tu pun mendatangkan rasa bahagia. Terus saja bersama dan dengan lagu permintaan ini, lepas itu ikuti utama satu tengah hari.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon, iaitu winnable, acceptable dan likeable, selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kembali bersama di Terengganu FM Anggun Inspirasimu. 1.14 minit tengah hari dan seketika tadi tepat 1.8 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus.
1: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dah sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia wih duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan wih semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia tau. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang kata lama tu 2 bulan dah, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rojak.
1: Rojak batang bubur. Bubur ni halus-halus dan berbiji-biji.
0: Okey.
1: Pulut hitam, bubur kacang, bubur caca. Okey, bubur lambuk, bubur cobek. Kalau pengak ni, isi yang kasar lah. Pisang, ubi kayu, ubi stela, keladi, Allah liya budak. Dia dah cerita liya, kita kelepok dalam ni. Belah-belah koyak. Bubur gula.
0: Atau nisang. Telayu.
1: Nisang.
0: Boleh makan dengan roti.
1: Haa, dengan roti jala, pulut campur durian. Kalau dengan durian, ojak panggil satan durian. Sebab arwah ayah orang besuk, orang panggil satan durian, jadi anak-anak pun ikutlah. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masa dekat nak masuk tu. Kalau satan durian, ojak masuk, letak durian, lalu masa dekat nak masuk tu.
0: Sebab tak ada doktor.
1: Bukan doktor satu ha, sabdu kurang. Jadi bunyi pun lain. Macam kerumah durian tu golek.
0: Nak masuk.
1: Ya golek pasal kata lain. Sakit tu.
0: Agak lah guna.
1: Jaga kecil lah.
0: Oh, yeah.
1: Okey, sekali lagi. Sakit lah usuk eh. Tahan suka. Okey, okey. Kalau satu durian. Ojam masuk letak durian lalu. Masa dekat nak masuk tu. Nak masuk tu. Nak masuk ada satu blok. Aku nak kerti. Baru palu. Lepas tu, nak makan. Baru letak dalam mulut. Dalam mulut. Jangan nak makan. Nak letak dalam kaki. Gagang. Tapi selagi kalau ojah buat pengak atau bubur tak suka bubur nisang. Kecuali bubur kacang. Sebab nak ubi warna gelap sikit. Jangan bericak eh. Baru selagi tengok nak makan.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuani kamu orang kita.
3: Silang Budaya Radio RTM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang belaka semua tu. Apa khabar?
0: Apa khabar? Sehat ke?
1: Agak pengen belaka lah dek.
0: Lama cuti. Hari semula lah.
1: Itulah kita ni. Okay, berdua baik. Lebih baik.
0: Jadi orang yang lebih baik tau. Jadi terima kasih banyak tadi, Ayi. Dalam anggun inspirasi mu. Wow. Sedap kau punya suara Ayi dalam anggun.
1: Oh, memang dah orang lama ni.
0: Orang panggil dia, orang panggil All Thai.
1: All Thai masih berbisa.
0: Ada. Okay, baik. Jadi hari ni hari Rabu. Kami
1: hari ni.
0: Allahu Akbar. Kita tukar hari ni. Hari kami hari ni 4 hari bulan.
1: Ya,
0: 4
1: hari bulan
0: hari
1: ni.
0: 4 hari bulan 6.
1: Bulan Jun dah kita
0: ni. Bulan Jun. Selamat tinggal May. Welcome. Welcome Jun. Lepas tu hari ni bulan Islam kita 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Alhamdulillah. Benda kita rancang tu beri belaka dah.
0: Betul. Dan semoga apa yang kita nak buat tu dipermudahkan segala urusan. Amin. Apa yang kita rancang untuk membuat sesuatu kebaikan tu dipermudahkan segala-galanya.
1: Agak gitulah eh. Jadi kita ni olah bukan sumu-sumu benar ni. Kita duduk ni.
0: Betul.
1: Berduit gini ni. Jajar sekali ada.
0: Gitu.
1: Setiap bulan tu jajar sekali pun ada.
0: Ya, tapi bila dah dengan kami ni macam biasalah, kita moga ceria-ceria selalu.
1: Agak gitulah. Dan kejap lagi kita ada rancangan tajaan.
0: Ya, kita
1: lepas tu pukul 3 lebih ada rancangan tajaan pula.
0: 2:30 kita ada bersama-sama dengan apa tu orang panggil?
1: TVET.
0: Untuk program-program TVET tau. Program TVET lagi 2:30 lagi akan ke udara.
1: Okey, dah pukul 3 suku ada pulak 15 minit.
0: Ya, yeah, kita
1: ada tukul 4 macam biasalah cakap ulu hari ni.
0: Kami ada cakap ulu lah weh. Dah cakap suka dah. Dah tahulah kagang kau ni.
1: Ya, kenangan-kenangan menggamit kenangan
0: lagi. Katimu kau dah suka kau. Kacik gigi.
1: Dah boleh kita kalau awak rakus sikit nak suka lalu.
0: Aduh,
1: tak suka menghina tapi suka membina.
0: Ya dah tahu. Dia suka tu kita suka ke dia.
1: Ya dah. Baru tahu hari ni lah kira.
0: Tak
1: apalah. Maknanya sama-sama suka. Kadang-kadang menceriakan suasana. Kalau awak mocong gitu.
0: Tak boleh.
1: Macam-macam orang beranggapan kepada kita.
0: Tak boleh mocong.
1: Sama ada kita mocong ni nak bawa ke dia. Orang anggap gitu.
0: Betul.
1: Ataupun sama ada kita ni ada masalah. Ataupun sama ada kita kena pujuk dulu. Ataupun macam-macam lah orang berfikir. Berlega-lega di fikiran dia kalau kita masak.
0: Kalau kita muka ketat
1: je. Muka ketat ada masalah benda.
0: Padahal kawan tu
1: ada benda jenis gitu.
0: Jenis gitu. Selagi kadang-kadang bila kita, biasalah bila umur makin meningkat tau. Dia faktor kesihatan. Kita biasa bangun awal, tiba-tiba kita bangun lewat. Kita memang penat kan. Bila kita penat tu, kita jadi muka dah apa nak gagah. Jadi orang mikir apa biasa suka. Hari ni catu.
1: Hari ni catu.
0: Rupanya
1: tak cukup tidur. Letih sang pula satu hari.
0: Bangun bagi sakit perut ingat pakai petang. Jadi
1: maknanya terbawa-bawa.
0: Masalah
1: tu.
0: Tapi persepsi orang pada orang yang berwajah yang dok senyum ni macam-macam.
1: Tapi itulah kita kena tolong, kita kena bantu.
0: Senyum.
1: Kita kena tolong sahabat kita. Macam mana kita nak pujuk sayang-sayang kita?
0: Betul.
1: Sayang-sayang jabat kita. Satu tempat kerja kita
0: Agaknya kita ni kena sentiasa ceria. Semuanya bergantung pada diri kita. Kalau kita kita nak layang memudi kita tu apa kesudah lah.
1: Tapi ni buat guana.
0: Baik.
1: Muk kelaut sok mu.
0: Tak ada agak lah. Baik.
1: Agak-agak kat atas dok gitu kan.
0: Kat atas dok. Tengok. Nak turun eh. Ni telok.
1: Apalah. Maknanya lepas ni kita tengok lah apa kita nak kongsi. Dia boleh hantar WhatsApp 0103446632 dah.
0: Ya, boleh hantar WhatsApp 0103446632.
1: Jijik okey.
0: Boleh gamong orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Sudah calit, jangan palit. Maksudnya, jangan membabitkan orang lain dalam kesalahan yang kita lakukan. Contoh ayat, Ali tidak menyalahkan rakannya atas kesilapannya sendiri kerana dia tidak mahu membabitkan orang lain dalam kesalahan yang dilakukan. Kerana sudah calit, jangan palit.
2: Satu hari, satu peribahasa.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, Kuali Kamu Orang Kita.
1: Kita bersama-sama dengan Kak T dan Kak Cik Him. Mana Cik Him ni? Mana Cik Him? Lama tu lah.
2: Minyak gitu.
1: Lambat eh.
2: Mau ni. Hari ni kau betah bocor.
1: Cumi. Aku saya kata dah macam-macam lah urutan ni kat kadang-kadang kat tempat sebut guna-guna ni pak.
2: Seriangnya bini je panggil mokmong
3: tu.
1: Cuba lah panggil yang. Puas lagi semua semangat pun dia.
0: Cabut ke basi. Pastikan petang anda terus bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.
2: Itulah nanti. Hari ni kita dah makan 2:30 dah eh.
1: Betul, kita ada rancangan tajam macam kita kabar tadi lah.
2: Ya, jadi orang-orang tanya, mana Cik Heng, mana Kak Teh? Ada.
1: Ada.
2: Bagus tak tahu. Okey, jadi untuk waktu ni, kita nak meet up sayang-sayang kita. Boleh terjejah dua platform media sosial kita.
1: Di TikTok Terengganu FM.
2: Dan juga Facebook Terengganu FM.
1: Kita secara langsung lah.
2: Ya, di Hot di radio boleh dengar suara.
1: Ya.
2: Tapi di TikTok dan juga di Facebook, kita ada rancangan
1: tajaan
2: bersama-sama dengan
1: tetamu kita yang hadir hari ni.
2: Ya, iaitu Dr. Aisyah binti Syah Abu Bakar, pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin.
1: Okey.
2: Ataupun dulu namanya lah Politeknik Dungung. Jadi bersama-sama dengan kita hari ni. Assalamualaikum Dr.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Him dan Kak T ya.
1: Ya, tu dia.
2: Jadi hari ni Doktor ataupun selaku pengarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin akan berkongsi berkaitan dengan TVET pilihan utama kejaya. Dan juga Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin melahirkan tenaga mahir industri rail negara.
1: Ya, betul. Hebat sebenarnya. Sebab ada hari TVET negara pula tu Doktor.
2: Ya.
1: Betul kan?
2: Jadi untuk hari ini kepada yang sedang mendengar, yang sedang menonton di media sosial, bolehlah kita ambil sedikit sebanyak lah
1: ilmu dan manfaat dia.
2: Ya, jadi sebagai permulaannya, mungkinlah pada peringkat awalnya kita persilakanlah doktor mungkin nak perkenalkan diri dahulu dan juga mungkin nak memulakan definisi program kita ataupun slot kita pada petang ni.
1: Baik, silakan Doktor.
4: Okey, terima kasih Encik Him dan Kak T. Dan terima kasih jugalah kepada RTM Terengganu FM menjemput memberi slot ini untuk PSMZE untuk slot Hari TVET Negara. Untuk makluman umum semua, kita telah isytiharkan pada 2 Jun merupakan sambutan Hari TVET Negara. Jadi dia sebenarnya bersempena dengan penubuhan Politeknik yang pertama di Malaysia, iaitu Politeknik Koma. Jadi kita ambil lah tarikh itu, dan seterusnya kita punya sambutan tu akan diadakan di Dataran Putrajaya nanti pada hujung minggu ni lah, 5 hingga 7 Jun. Dan jadi kita semua dah maklum sekarang lah, saya rasa umum semua semakin meluas pengetahuan informasi terhadap apa itu TVET. Kita tahu dia adalah Technical Vocational Education and Training. Jadi penekanan kepada memberi skill, kemahiran yang meliputi banyak bidang, semua bidang. Jadi kita memberi penekanan kepada anak-anak belia kita bahawa kemahiran tu memang sesuatu yang sangat penting.
1: Ya, betul.
4: Selain dapat sijil, juga dia boleh menjadi usahawan kepada kemahiran dia tu tadi.
2: Jadi kalau kata macam mana Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin ni menyokong agenda pembangunan TVET negara.
4: Seperti yang semua maklum, Politeknik ni memang antara institusi yang melahirkan atau memberi pendidikan untuk TVET ni tadi. Jadi untuk tu kita sentiasa committed dalam melahirkan graduan TVET yang memenuhi keperluan industri semasa dan juga pada masa akan datang. So antara pencapaian yang kita boleh banggakan ialah penglibatan pelajar PSMZE dalam program latihan kemahiran industri ECRL ataupun East Coast Rail Link ataupun PLKI ECRL yang membuka peluang kepada pelajar mendapat pendedahan terus kepada teknologi dan operasi industri rail bertaraf antarabangsa. Jadi dalam program ni, ini sebenarnya adalah kerjasama pihak Politeknik, JPP ataupun Higher Education Institution dengan pihak syarikat ECRL. Kita tahu ECRL ni antara syarikat utamalah yang kita pun nampak sekarang. Kita dah ada ECRL kan, yang dijangkakan beroperasi pada Januari tahun hadapan kan. Jadi para pelajar politeknik telah terpilih seramai 66 orang sebenarnya terdiri daripada pelbagai poli termasuklah PSMZA.
1: Oh, ada pilihan. Ada
4: okay, ramai, ramailah banyak politeknik-politeknik yang terlibat. Tapi PSMZA yang paling ramai.
2: Seramai,
4: ya, paling ramai, 24 orang.
1: Ini peluang lah ni.
4: Ya, jadi buat masa ni, kita menghantar pelajar untuk menyertai program ini di China. Sekaligus dia membuktikan keyakinan industri terhadap kualiti latihan dan kompetensi pelajar yang dilahirkan oleh PSMZA. Jadi setakat ni macam saya kata tadi, seramai 24 orang pelajar PSMZA sedang mengikuti program PLKI ECRL ni di Lizhou, China, dan bakal menamatkan pengajian mereka pada September 2026. Dalam masa saya rasa hampir setahun jugalah kursus dia, hampir setahun, dan mereka akan dapat satu sijil tambahan lah, sijil TVET jugalah, sebab dia melatih para pelajar ni untuk mendapatkan skill dalam operasi rail ni tadi. Dan mereka ni semua dijamin kerja. Dah dapat pekerjaan dah dengan ECRL ni.
2: Maksudnya sijil tu adalah sijil pengiktirafan kemahiran.
4: Ya. Jadi dia dapat diploma dari poli kita.
2: Okay.
4: Dalam masa yang sama dia dapat juga satu sijil kemahiran tu tadi.
1: Sijil kemahiran tu dapat juga.
4: Ya.
1: Kati berminat tapi lebih umur.
4: Dah. Nanti kita usahakan kalau ada jalan dia. Okey, jadi program ini juga telah membuktikan bahawa TVET ni bukan sekadar laluan pendidikan alternatif macam yang dulu-dulu orang duk bersangka TVET, sekolah vokasional, sekolah teknik ni macam pilihan kedua tak lagi. Jangan terperanjat, yang 9A masuk poli pun ada ya.
1: Dia dah meluah dah.
4: Dia dah menjadi pilihan utama dalam membina kerjaya profesional dalam sektor strategik negara kita ni.
1: Orang dah nampak dah TVET tu sebenarnya.
4: Ya, betul. Sangat-sangatlah. Macam saya katalah, bukan setakat untuk dia bekerja dengan industri, memenuhi keperluan industri, tetapi andai kata industri pun besok tak berapa elok, dia boleh usaha sendiri. Contoh, kalau dia dah ada skill untuk otomotif, baiki kereta. Kan? Boleh buka bengkel dia.
1: Kedai.
4: Kan, kalau dia ada CJ elektrik, dia boleh buka dia punya servis elektrik dia. Macam tu.
1: Nak kata ambuh je, doktor.
4: Ya, betul. Sekarang
1: rajin
4: ni.
1: Rajin dengan malas je.
4: Betul. Pada saya, rajin dengan malas je yang payah. Tak ada jumpa kat mana-mana. Sebab benda tu dalam diri kita.
1: Tak ada ubat.
4: Tak ada ubat. Diri sendirilah yang tahu rajin malas.
1: Betul.
4: Tak ada budak pandai, tak ada budak bodoh. Yang ada budak malas dengan budak rajin.
2: Dua tu je.
4: Ya, tu.
2: Jadi tu untuk program ni. Untuk program ni silah kita, kalau bagi orang yang typical thinking lah. Bagi saya lah. Kadang-kadang orang ni ada yang jenis berfikir jauh. Ada jenis berfikiran typical. Tentang manfaat program. Manfaat program ni.
4: Okey. Yang pertama dah tentulah pelajar ni dia akan mendapat latihan ataupun menjalani latihan dan pembelajaran dekat Lizhou ni. Lizhou ni dia nama dia Lizhou Railway Vocational Technical College. Memang college vocational kat sana lah. Jadi pelajar ni berpeluang belajar kepakaran dalam teknologi-teknologi terkini berkaitan dengan rail dan sistem pengangkutan moden di China. Kita tahu China sangat pesat dia punya perkembangan teknologi rail dia lah. Dia sangat jauh lebih moden, saya rasa lebih advance daripada kita. Macam baru-baru ni saya bawa balik daripada Hangzhou, saya tengok tak jumpa petrol station.
2: Semua elektrik.
4: Mostly kereta dia elektrik. Jadi nak cek petrol station tak nampak. Berbanding dengan kita masih banyak kan. Dia dah jauh dah ke sana. Jadi saya percayalah, jadi technical skill, kepakaran dan teknologi-teknologi terkini yang ada di sana, mereka dapat peluang untuk mempelajari teknologi rail tu sendiri, operasi dia macam mana, penyelenggaraan sistem pengangkutan moden tu macam mana, secara langsung daripada pakar industri. Mereka juga didedahkan kepada amalan industri sebenar. Teknologi terkini serta budaya kerja bertaraf global. Pengalaman ini memberikan nilai tambahlah yang sangat tinggi kepada graduan TVET kami dan meningkatkan keboleh pasaran mereka dalam industri.
1: Jadi peluanglah kepada GDNU.
4: Dan lebih istimewa, selepas menamatkan program ni, para pelajar akan menerima dua diploma. Macam saya kata tadilah, dia ada diploma PSMZA tadi, diploma electrical ke apa yang dia ambil di PSMCA dan juga diploma daripada Lizu Liju Railway Vocational College ni tadi.
1: Walaupun dia berbeza kos
4: dia tak apa, macam yang dekat China ni dia fokus pada rail jadilah punya sistem tu, operasi dia, penyelenggaraan rail ni tadi. Jadi pengiktirafan duit diploma ni memberikan kelebihan kepada graduan untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar. Kita pun tahu kan sekarang kita harap nanti akan ada lah lagi rail-rail yang makin banyak kan. Kita ada fasa-fasa yang
2: ada fasa-fasa dia.
1: Kalau kita dah ada yang mahir dah ni, belajar dah ni kan. Ini peluang kepada dia orang lah.
2: Tapi kalau kita tengok ada lagi banyak manfaat lagi ni. Sebab tapi kita bercakap tentang konsep ataupun jenis di Malaysia kita lah, pemikiran mak-mak ayah bila anak mereka yang berada di politeknik nak ambil, nak join ataupun yang dah terpilih join dalam TVET ni. Jadi kalau kata macam doktor bagi tahu tadi, mereka ditawarkan dengan apa, kerja terus dapat bekerja, dapat peluang nak apa orang panggil, nak terus dapat dalam bidang tu lah. Tapi kalau bagi mamak ayah lah, minta maaf lah kepada yang mendengar ataupun yang tonton kita TikTok ke Facebook ke radio ke, mesti mak ayah kata kalau kerja gini berapalah gaji, contohnya begitulah. Maksudnya mungkin ada doktor boleh kupas lebih jauh lagi berkaitan dengan perkembangan yang lebih menarik untuk akan datang.
1: Sebab dia TV ni banyak manfaat
4: Okey, sebenarnya kita boleh kata secara purata graduan diploma TVET ni boleh pergi pada 1,800 ke 2,000 lebih, itu asal lah awal.
2: Basic, no, no, basic,

0: CRL, saya bercerita berkaitan dengan projek CRL ni, mereka boleh mendapat gaji permulaan sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan. Wow. Selain peluang pembangunan kerjaya yang luas dalam industri rel negara yang sedang berkembang pesat ni tadilah. Okay. So, jadi bila ada value added certification ni, dia akan menambahkan lagi nilai para pelajar tu tadi di pasaran. Dan kita dekat sini, kita tekan pada projek CRL ni tadilah, CJ tambahan ni tadi. Okay. Sebenarnya dekat TVET ni, kita ada banyak lagi program lain yang juga ada juga professional ataupun certification-certification yang lain. Okay. Jadi kalau mungkin kalau kita ada diploma apa, mungkin certificate dalam welding ataupun certificate daripada bidang elektrik. Jadi sebenarnya tambahan ni lah yang memberi value added kepada para pelajar.
1: Okay, itulah, ini memang peluang yang terbaik lah untuk
2: yang terbaik
1: tadi pilih pergi ke China tadi.
2: Sebab kadang-kadang bidang yang ditawarkan tu nampak macam tak berfokus. Yang ni lebih berfokus lah.
0: Yang ni lebih berfokus. Jadi
1: pada kita sambung pula, kita dengar lagu dulu
0: dah. Boleh.
2: Baik, kita tenang-tenang. Ada yang macam tak sabar-sabar tu.
1: Lepas ni kita bincang dulu. Okay.

0: Okay, kita masih lagi dalam ruangan tajian bersama-sama dengan pengarah PSMZA Dr. Aisyah Syabubakar.
1: Kita sambung lagi.
0: Ya, berkaitan dengan program TVET ni lah. Dan mungkin ini kita tanya doktor lah, macam mana program yang macam ni membantu memperkasakan agenda TVET negara yang sedang berlangsung sekarang ni?
1: Dan seterusnya doktor boleh bagi tahu kepentingan sinergi antara institusi pendidikan dan industri ni.
2: Jadi macam mana kita memperkasakan ini tadi ya. Okey, inilah yang kita masukkan sebagai TVET empowerment. Okey, ataupun pemerkasaan TVET. Okay. So pelajar bukan sahaja dia memperolehi diploma tapi turut mendapat kemahiran yang benar-benar diperlukan oleh industri. Tak adalah industri menuduh kami nanti short sendiri ngajar budak kat dalam kelas saja kan. Jadi kemahiran yang kita bagi pada pelajar ni selari mengikut apa yang ada di industri pada masa kini. Okay. So melalui kerjasama rapat antara institusi pendidikan dan pemain industri ni tadi, pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kehendak pasaran pekerjaan sebenar. Pendekatan ini membantu mengurangkan jurang kemahiran dan memastikan graduan terus relevan apabila memasuki alam pekerjaan. Okay. So program seperti PLKI ECRL ni telah membuktikan bahawa TVET kini menjadi platform utama untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pembangunan industri strategik negara. Jadi ini kita fokus yang ni, saya terang pasal program ECRL ni salah satu value added kepada pelajar PSMZA bagi memantap memperkasakan TVET ni tadi. Selain daripada tu, PSMZA kita ada juga menawarkan kepada pelajar certification untuk Authorized Guest Testing Entry Supervisor. So yang ini kita bagi kepada pelajar kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan juga elektrikal. Jadi sebenarnya benda-benda tambahan ni kita taklah paksa semua pelajar ambil kepada mereka yang berminat sebab dia melibatkan keuangan juga sikit sebanyak melibatkan keuangan dan pihak institusi usahalah cuba mencarikan dana. Kita ada banyak dana-dana yang disediakan oleh kerajaan, contohnya bawah peneraju ada dana-dana yang disediakan untuk TVET ni. Jadi untuk pelajar yang lain kita ada, kalau tak ada ECRL pun kita ada khusus yang ni. Selain daripada tu, berbagi memperkasakan TVET, okay, kita juga offer pada para pelajar kita yang nak jadi Teknohufas. Jadi dekat PSMZA, selain daripada dia belajar mechanical engineering, electrical dan sebagainya, dia ada juga laluan jika dia berminat untuk menjadi seorang hufas, yang mana kita certified oleh Darul Quran Jakim kita punya program ni. Jadi kita seimbang dalam memperkasakan TVET. Bukan setakat skill. Kita ada juga laluan untuk mereka yang nak ke arah ini juga. Kita nak jugalah engineer kita seorang hufas kan. Jadi selain daripada skill ni tadi, dia juga seorang hufas, boleh jadi imam kan. Boleh membimbing dan memimpin.
0: So dia seimbang lah. Seimbang.
2: InsyaAllah. Jadi so kepentingan sinergi ni tadi seterusnya ya, saya jawab soalan yang terakhir ni tadi. Kepentingan sinergi ni memang dah tentulah macam saya kata tadi, sangatlah penting. Jika kita tak ada sinergi antara institusi pendidikan dengan industri, maka pendidikan akan ketinggalan. Akan jadi short sendiri. Akan ajar teori-teori yang dah lama, teknologi-teknologi yang dah ketinggalan kan. Sebab tu kita kena ada sinergi bersama. Okay, so kejayaan satu program ni sangat bergantung dengan kerjasama ni tadi. Okay, dalam konteks ECRL ni tadi, kita tahulah sinergi ni membolehkan pelajar mendapat latihan berasaskan teknologi sebenar yang digunakan di industri, industri rail dia tadi. Jadi pada masa yang sama, industri memperolehi tenaga kerja yang telah dilatih mengikut standard dan keperluan mereka. So industri tak ada buang masa nak latih balik. Kan, kalau kita hanya short sendiri ajar di kelas dengan silibus kita, silibus kita kita revise, bukan kata kita tak revise kita kita ada tempoh masa 3 tahun ke 5 tahun kita akan revise, tengok balik sesuai tak sesuai dengan industri. Namun begitu, seperti yang kita tahu, teknologi sangat pantas,
0: sangat laju,
2: sangat laju. Kadang kita baru nak revise yang ni, yang hari tu dah dah obsolete, dah ada yang lagi canggih kan. Jadi kita cuba dari aspek silibus, memang kita senantiasa update silibus kita dengan yang terkini. Namun begitu, hubungan sinergi ni memang penting sebab kita walaupun silibus sudah lambat sikit kadang, tapi yang industri yang terkini kita dapat juga. Itu seperlunya kita ada hubungan yang baik, okay, ataupun sinergi yang bagus dan kukuh dengan pihak industri.
0: Masih tak ketinggalan lah.
2: Ya, itu maksudnya lah.
1: Seiring,
2: ya, seiring.
1: Seiring dan sejalan.
2: So hubungan okay, dua hala ini akan mewujudkan satu ekosistem pembangunan bakat yang mampan dan memberi manfaat kepada semua pihak. Dan ia juga menjadi model terbaik sebagaimana bagaimana institusi pendidikan dan industri dapat bekerjasama bagi melahirkan modal insan yang bersedia untuk memenuhi keperluan sektor negara ini tadi.
1: Itu yang kita nak, doktor.
2: Jadi memang sekarang ni kita tak boleh lagi lah institusi pendidikan hanya buat kerja mengajar dan kelas saja. Kita tak boleh. Dia kena
1: praktikal,
2: kena bersinergi, berkawan baik dengan pihak industri, betul, bagi pertukaran teknologi, kepakaran dan juga peralatan. Jadi kolaborasi ataupun hubungan sinergi ni tadi sangat penting bagi benda-benda yang macam saya kata, teknologi, peralatan. Kadang-kadang institusi ada setengah peralatan yang canggih dan tentu melibatkan kos yang sangat mahal, yang mana tu menjadi kengkangan bagi pihak institusi. Kan, jadi pihak industri dia ada kemampuan. Kadang-kadang dia boleh datang ke institusi kita bawa peralatan-peralatan canggih bagi digunakan membantu dalam PDP. Mungkin ada setengah satu topik yang tertentu kan, untuk mengukur apa ke. Kita tak ada alat yang lebih canggih tu tadi. Kata-kata industri dah ada alat yang lagi canggih. Jadi industri akan datang bawa bantu kita. Itu makanya industri dengan institusi kena seiring sejalan.
0: Maksudnya
2: saling
0: bergabung. Yang kita fahamnya, kalau macam di contoh di politeknik sendiri, mungkin kita nak cakap bukan sekadar amali. Maksudnya bukan sekadar teori, tapi ada amali dia.
2: Amali yang sebenar tu.
0: Amali yang sebenar. Kalau di industri, alatan ada apa, orang
2: tak ada. Orang tak ada kan. Jadi macam tu lah.
1: Ini peluang.
2: Ya, kan? Memang peluang lah.
1: Kena rebuk peluang ni.
2: Ya, sebab
1: macam
2: tu.
1: Macam nak rebuk ni?
2: Kena rebuk. Isilah borang UPU tu. Masuk dulu. Ni kan tengah sibuk menunggu keputusan untuk kemasukan. Jika kepada yang dah dapat tawaran, tahniah diucapkan. Yang penting belajar. Di mana-mana pun tak kira lah. Yang penting tu diri sendiri. Kalau you dapat belajar you universiti mana yang you nak tu pun. Kalau you memang pemalas, pergi kelas malas, kerja tak buat, lawan cakap lecturer. Pergi mana pun tak bagus kan.
0: Tak dapat apa.
2: Tak dapat apa.
1: Atas diri kita.
2: Ya, apa pun atas diri kita. Okay, politeknik ke UITM ke, semua sama bagus. Macam saya kata tadi, tempat tak jadi isu. Tak ada pelajar yang pandai, tak ada pelajar yang bodoh. Tapi ada yang rajin dengan yang malas.
1: Nama pun kita nak belajar.
2: Ya, you nak belajar kat mana je boleh. Jadi masuk kepada yang tak berjaya, boleh usaha lagi. Dan jangan putus asa. Laluan kita tak semua orang sama. Mungkin jalan kita jauh sikit.
1: Rezeki
2: tak
1: apa. Tak sama.
2: Tak dapat diploma ke apa, boleh ada sijil. Kita ada banyak institusi yang menawarkan TVET ni tadi daripada peringkat sijil, diploma. Okay, lepas tu baru boleh pergi seterusnya. Itu je lah.
0: Jadi kita pun sebenarnya banyak kita nak tanya, tapi mungkin ramai lagi yang nak tanya. Tapi mungkinlah kita pun masa tak mengizinkan. Mungkinlah dia mungkin di ruangan yang ada ni. Mungkinlah pesanan doktor lah kepada para pelajar dan ibu bapa yang masih lagi 50-50.
1: Tak faham sangat.
0: Nak faham ke, tak faham ke, ataupun bawa tak faham ke. Macam mana mereka nak terima. Jadi mungkin dari pihak
1: pesanan
0: PSM sendiri yang beritahu. Silakan doktor.
2: Kepada ibu bapa dan anak-anak pelajar yang di luar sana, pilih apa yang kita berminat. Kita minat. First sekali, apa yang kita minat. Tetapi generasi hari ini jangan terlalu mengikut influencer ataupun kita boleh kata kejaya-kejaya yang nak kata fake, bukan fake, tapi kejaya-kejaya yang tidak ada kepastian. Okay. Jadi menuntut ilmu itu adalah lebih afdal dan lebih baik. Jadi pilih apa yang kamu minat. Sebab banyak pilihan TVET yang berkait dengan minat. Saya tak percaya tak ada. Pasti ada satu. Okay. Cuma laluan tu tadi saya kata mungkin susah, mungkin senang. Tapi tak apa kalau tak berjaya. Mohonlah politeknik ataupun college community ni bagi untuk apa, mempelajari atau mendalami TVET ni tadi, skill TVET ni tadi. Kalau rasa ada peluang untuk pergi yang lebih tinggi, lebih baik, silakan, tak ada masalah. Namun begitu, kepada yang biasa ataupun kurang kemampuan atau kelayakan untuk pergi yang lebih tinggi, tak apa, kita ada pilihan yang lain juga. Namun begitu, dia bukanlah pilihan kedua ya, macam kita maklum sekarang. Jadi jangan rasa rendah diri ke apa. Jangan fikir masuk poli ni rendah ke, second class ke, tak ada. Tak ada tu semua sebenarnya. Semua atas diri kita tadi. You yang jadikan diri you first class atau second class, kan? Jadi buatlah pilihan, masuklah, dan jika ada masalah kengkangan keuangan, jangan malu, boleh
1: berbincang
2: dengan pihak institusi jika ada masalah yang ni. InsyaAllah kami akan usahakan bantuan mana yang boleh lah. Yang penting pelajar nak belajar. Sila datang, rujuklah institusi-institusi yang terdekat, boleh bertanya. Saya menyambut baik dan sangat menggalakkanlah warga Dungun ni, pelajar-pelajar, silalah datanglah ke PSMZE.
0: Untuk daftar masuk ke politeknik jadi macam mana dengan sempena dengan Hari TVET Negara ni, mungkin doktor nak menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk hadir ke program yang berlangsung?
2: Okey, untuk program Hari TVET Negara yang akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 hari bulan ni, semua warga dijemputlah jika ada di sekitar Putrajaya ketika itu, ataupun jika ada kelapangan hujung minggu ni, nak berjalan ke Putrajaya, bolehlah singgah ke dataran tersebut untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Mungkin ada pilihan dan minat yang ada di institusi lain. Macam saya kata tadi, minat ada banyak kan. Mungkin kat poli-poli tertentu dia ada minat-minat yang bidang-bidang yang berkaitan minat mereka ni. Jadi bolehlah datang ke dataran tu tadi nanti untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lagi tentang bidang-bidang. Sebab setiap poli dan college community dia ada bidang-bidang khusus.
0: Bidang khusus.
2: Tak semua poli ada bidang tersebut. Bidang A, tak semua poli ada bidang A. Dia ada,
1: dia berbeza lah.
2: Dan satu lagi untuk ibu bapa, pesanan saya dan anak-anak, berkorbanlah. Pergilah walaupun jauh. Kan? Untuk ilmu kan?
0: Demi sesuatu yang lebih baik.
1: Untuk mengubah kehidupan.
0: Itulah yang dapat kita bawakan kepada para pendengar, pada penonton Terengganu FM pada petang ni, yang mana berkaitan kadang-kadang kita nak cerita kita tak pandai.
1: Kita dah berkongsi dan semoga
0: kita bawa institusi yang kongsi sendiri. Terima kasih banyak-banyak Dr. Aisyah, selaku pengarah PSMZA, sudi berkongsi bersama-sama dengan kami dan juga pendengar pada hari ini.
1: InsyaAllah panjang umur sekali. Jumpa lagi Doktor.
0: Kita jumpa lagi Doktor.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kita teruskan dalam JJ.
1: Kepada gamuk orang kita.

0: Okey, kita nak kabar ni perkataan pinjaman.
1: Pinjaman daripada bahasa Arab ke bahasa mana?
0: Okey.
1: Bahasa Inggeris ke? Pucing ke pinggir apa?
0: Kak Zul pakai. Apa ni? Cair red, bear red. Apa tu? Cikik-bikik. Cikik-bikik. Ni reka ketuk ni.
1: Ni apa gitu?
0: Cair red, bear red.
1: Macam-macam lah cikik.
0: Cair merah, peguang, paca.
1: Ayuh, mak.
0: Mana sabuh dengan cikik-bikik lah. Ilaha illallah Muhammad.
1: Tak, emel macam ni Haziq ni. Ayuh, mak. Gesek go, ha?
0: Gesek go. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa lah? Acu tergatih. You. Salang, sako, gula, bedok, powder.
1: Apa benda tu?
0: Sako, gula tu dah. On your mark, get set and go. Masa nak mula berlari. Astagfirullahaladzim. Bukan suka, gula sako. Bukan sakarut temau. Bukan sakarut temau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang begitu, ha? Hey, sudah-sudahlah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GGOK, Guani Kamu Orang Kita.
0: Okey, baik, GGOK Guani Kamu Orang Kita.
1: Baik, tiga suku dah kan?
0: Tiga suku dah.
1: Kita nak bersama-sama dengan Pak Cik Abby kita.
0: Ya, Pak Cik Abby kita hari ni nak cerita pasal apa dia kata.
1: Pasal ni, jelajah terapi mata dan resdung Tabib Azli. Di Negeri Terengganu. Ada dah tu di talian.
0: Baik, silakan. Assalamualaikum.
1: Pak Cik Abby.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik He dengan Kak Teh kita.
0: Pak Cik Abby sihat ke?
1: Kak segar.
3: Alhamdulillah, sihat walafiat. Jadi, Pak Cik mari jalan di Terengganu ni.
0: Baik. Silakan Pak Cik Abby untuk hari ni. Ada nak ayat gapo hari ni?
3: Okey, baik. Terima kasih banyaklah Cik He dengan Kak Teh kita tu. Dan tidak ketinggalan kepada pendengar-pendengar setia radio Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ya, betul.
3: Mesra
1: ceria.
3: Okey, dia sebenarnya kalau kita sihat ni barulah kita tu nampak mesra. Barulah hidup kita pun lebih ceria. Tapi kalau kita ni sakit, ada masalah kesihatan macam-macam, biasanya tak berapa nak ceria, tak berapa nak mesra lah dengan orang. Dari kita di Tabib Azli ni, kita ada solusi dia. Kita nak pakat-pakat ikhtiar lah orang kata. Pakat-pakat nak ikhtiar, nak cari jalan macam mana kita nak suruh hidup kita ni lebih ceria, lebih mesra dengan orang, orang pun mesra dengan kita. Jadi yang pertama sekali, kita nak kena jaga kesihatan kita luaran dan juga dalaman. Di samping kita jaga hati kita lah daripada sifat-sifat yang tak elok. Okey. Jadi mengenai rancangan tajaan kita pada petang ni, saya mewakili Tabib Azli lah, big boss saya, pengasas saya, Tabib Ustaz Azli. Rasanya pendengar-pendengar di Radio Terengganu FM pun memang dah familiar dah. Orang kata dah biasa dengar dah. Tabib Azli ni, kita ni merupakan pusat terapi resdung dan juga mata, dan juga pengeluar produk-produk pemakanan tambahan yang berasaskan buah-buahan, berasaskan herba-herba ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita jadikan sebagai jus minuman botanika. Jadi kalau pendengar-pendengar biasa dengar ada jus puyuh katok, jus kunyit hitam plus moringa, jus eyebright, jus bilberry, dan macam-macam lagi lah keluaran Tabib Azli. Cumanya memandangkan kita ni tak ada cawangan di Negeri Terengganu, maka kita bersama dengan tim kita, kita buat jelajah. Jelajah mana kita pusing, kita round Negeri Terengganu ni. Kalau minggu lepas kita duduk di negeri lain, jadi minggu ni ni Tabib Azli bersama dengan tim kita, juruterapi yang berkemahiran dah, yang sudah terlatih, jadi bersedia untuk memberikan perkhidmatan. Yang pertama sekali, masalah terapi mata. Kita bagi perkhidmatan terapi mata. Yang keduanya, masalah resdung. Dari rawatan resdung, kaedah tradisional Tabib Azli lah. Dari ramai juga orang tanya, kalau kita buat terapi mata ni, jadi lagu mana? Mata kita akan jadi rana. Okey, dia sebenarnya terapi mata ni, dia banyak kebaikan dia, banyak manfaat dia, terutamanya untuk nak jaga kesihatan mata kita lah. Yang pertama, kalau mata kita ni selalu penat, selalu letih, boleh dikatakan memang setiap orang akan menghadapi masalah mata penat, mata letih. Sebabnya kita banyak guna mata, bermula daripada kita celik mata sampailah kita tutup mata. Jadi kalau kita nak hitung, tak tahu berapa jam kita duduk guna mata tiap-tiap hari. Jadi apabila buat terapi mata ni, dia mengurangkan keletihan mata kita, terutama sekali yang kuat sangat duk tengok telefon, duk tengok komputer dan sebagainya. Lagilah cepat mata kita ni jadi letih. Okey, jadi dia melegakan ketegangan dan juga keletihan mata, melancarkan aliran darah di otot-otot dan juga saraf di sekitar mata. Lepas tu juga dia boleh mengurangkan masalah simptom seperti mata kering, mata pedih ataupun mata rasa berak. Sebabnya benda-benda ni kalau kita abaikan, kita biarkan, lama-kelamaan penglihatan kita juga akan terjejas. Jadi mata kita, orang kata, makin lama makin kurang jelas penglihatan. Dari dia sebut mudah kata, dia kata rabung. Bila rabung ni, ada rabung dekat, ada rabung jauh, ada rabung silau, ada juga jenis rabung malam. Rabung malam ni macam ayam lah, kira macam ayam. Dia kalau waktu malam dia tak nampak sangat. Jadi tu rabung malam, rabung ayam. Lepas tu ada juga yang rabung warna. Okey. Dan hak kita paling takut juga yang melanda masyarakat kita di Malaysia ni, ramai juga yang mengalami masalah katarak, masalah glaukoma, masalah retinopati diabetes. Retinopati diabetes ni saraf mata kita, retina mata kita rosak berpunca daripada penyakit kencing manis yang melanda diri kita. Jadi di Tobi Azli ni kita cuba membantulah, kita berikhtiar dengan kaedah terapi mata, kita juga buat terapi mata dan juga kita ada suplemen-suplemen yang boleh membantu untuk menyegarkan dan juga menyihatkan semula mata kita. Kita berikan baja, kita bagi vitamin, orang kata apa yang diperlukan oleh mata kita. Jadi kepada warga di negeri Terengganu, bermula hari ini saya berada di Kemaman.
1: Kemaman,
3: iaitu di Kemaman Center Point Complex. Kemaman Center Point Complex. Ada komplek Kemaman Center Point ini. Hari ni dengan esok, dua hari je kat atas dengan Cik Heng.
1: Di Kemaman je?
3: Di Kemaman dua hari, hari ni dengan esok. Mana kita start pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Lepas tu lusa, hari Sabtu dengan hari Ahad. Tim kita yang ni, yang di Kemaman ni juga akan pergi pula ke Dungun. Jadi ke Dungun dua hari, untuk hari Sabtu dengan hari Ahad. Di Dungun ni kita buat di masjid. Masjid Ampuan Intan Zahara. Masjid Ampuan Intan Zahara di Bandar Dungun lah. Jadi tempat dianya di dalam Dewan Mesyuarat. Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara Dungun Terengganu. Dua hari sahaja, iaitu hari Sabtu dengan hari Ahad ni. Cumanya sana tu masa dia sikat sikit lah, Kak Cik dengan Cik Heng. Pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang sahaja. Itu lokasi yang kedua lah. Untuk hari Sabtu dengan hari Ahad ni. Kalau macam di Kemaman ni, hari ni dengan esok. Manakala untuk warga di Kuala Terengganu, bermula esok hari Jumaat, tiga hari berturut-turut, Jumaat, Sabtu, Ahad, kita buat tempat hak biasa kita duk buat dah sebelum-sebelum ni. 4-5 bulan sekali kita mari buat. 4-5 bulan sekali kita mari buat, iaitu di Paya Bunga Square.
1: Tengah
3: Bandar Terengganu. PB Square, UTC, Kuala Terengganu. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, bermula 10 pagi hingga 9 malam. Jadi boleh marilah buat terapi mata, bayaran cuma RM30 sahaja. Kalau nak buat rawatan resdung, kaedah Tobi Azli, rawatan resdung dia akan keluar lendir melalui hidung tu. Yang untuk resdung RM50 dewasa, RM30 kanak-kanak. Tadi nak tahu dengan lebih lanjut, ambil nombor telefon Pak Cik Abby dulu. Nak WhatsApp atau nak telefon 013-6313-8888.
1: Okay,
3: 013-6313-8888.
1: Tiga kali lapang.
3: Mungkin kita nak rehat dulu kat teh dah.
1: Baik, kita dengar lagu dulu.
0: Dengar lagu dulu, mari semula lepas ni deh.
3: Okey, baik. Selekat.

0: Oh, Allah.
1: Tidur ke?
0: Lelak
1: belang,
0: ni.
1: Belang-belang duduk kursi sini boleh tidur
2: kan sini. Kelelak mana
0: bau, bau habis overtime ke dia ni?
1: Wang, weh, apa eh? Mu bau ajok je gimana malang eh? Mung eh.
0: Oh, ti, adi.
3: Kita nak ajok mana, cikgu? Eh, cikgu. Nyok. Orang kita... Ni benda awak kata start waisak.
2: Kenapa?
3: Ni.
2: Kenapa cikgu eh?
0: Piu-piu.
3: Piu-piu kita.
1: Mushroom.
3: Jok. Dah tahu lah dia kata dalam botong orang lain.
2: Jangan. Dah tanya awam dah apa orang berhubung.
3: Awam.
0: Ini minyak senyonyong ni.
3: Eh, bukan
1: Doi, aku semu ni jangan-jangan awang.
2: Ya Allah.
1: Takut mu jadi koya.
2: Mentang-mentang awang ni
1: betul. Kaya.
0: Jangan-jangan dah isap ke orang ini.
1: Macam aku tadi, aku tengok embung dia. Tidur dia. Aku bayang baru ni ada dalam dalam ni baru ni tubik viral.
2: Ha. Apa itu?
1: Viral. Ada budak tau. Ya ada orang berhenti motor. Tengok tidur atas motor.
2: Tidur
0: lah. Motor dia jalan tau.
1: Motor tak jalan lah. Tapi dia tidur atas motor. Boleh bla-bla. Bla-bla duduk atas motor, dia boleh tidur. Mungkin orang takut tidur atas basikal.
2: Dia tersang ke kau?
1: Isak benda tu.
0: Orang tidur.
1: Orang dia piu-piu orang. Dia
2: zikir. Cikgu, aku tak tahu. Orang-orang tu pun tak tahu sikit benda game. Benda apa?
0: Awak ni zikir.
1: Ni, apa benda orang kabur. Ni lah ni kan. Orang panggil benda rokok elektronik.
2: Vape lah.
1: Vape lah. Tapi bahaya lah ni.
3: Kaki
1: tak betul doh. Tapi lah ni banyak jual orang jual lah ni.
2: Jual ke jual kat online cikgu?
1: Oh, tak tahu Allah Alam.
3: Jual sembunyi-sembunyi lah.
1: Oh bahaya. Mu tahu ye tok dadoh dalam tu kan. Macam kita kaya. Lepas tu kita tidur tak sedar. Belah-belah bawa kereta. Belah bawa motor. Jaga boleh kan. Sekar mu tidur lagi kan.
2: Bahaya sungguh.
3: Kena orang ni kena suruh. Ya dulu kita takut ke ganja dadok.
2: Amam dia kajang dah buat benda ke?
1: Kajang buat akta, mana panggil akta kawalan produk merokok produk. Demi kesihatan awang dia panggil.
0: Kalau awang makan ni dah hilang gagal.
1: Dikoyak je hidup kita. Gagal dah hilang.
3: Kalau kalau kita makan gini boom. Aku makan ini pisang tukar dengan timun Cina.
1: Mana tahu isap benda tu kan. Dia tengah bawa.
2: Aku takut dia duduk atas meja ni.
1: Dia tengah bawa pisang. Tengok dia bawa batang saja. Pisang ada.
3: Main bro. Mu suka-suka mu. Mu tu. Tapi yo,
0: aku kelakuk.
3: Nak tanya cikgu lah. Kalau benda ni yo. Kalau kita pun dalam makanan, kalau kita tabu-tabu dalam makanan.
1: Buat apa dia?
3: Kalau takut bimbang, kau orang
1: lah. Tabu makanan, buat benda apa? Orang letak dalam makanan, garang
2: ke? Ada mu tabu pada makanan, mu tabu ayam dulu. Tengok ayam tu bening dah.
1: Mu yang perangai tabu-tabu atas makanan, wang eh. Mu tahu.
0: Ingat perisa.
1: Mu tahu tak? Kalau mu buat gitu lagi, mu kena paruk, mu kena lagi. Mu tahu tak baru ni kajian buat? Operasi kat 35,000 operasi.
2: Ni operasi dalam talian ni cikgu online ni
1: dah. Dia buat operasi ni dia buat ni dekat kedai-kedai gini lah. Orang disok jual benda gini.
3: Kita tengok ramai orang yang sahaja ni dengan weight
2: ni. Ni hak haram seluduk ni. Dalam talian kau rasa ni. Kan ni mudah. Dan kalau kedai tutup, ia cari mana lagi. Kau dalam talian ni kan. Kalau dekat tali, dalam talian ni, mak ayah je tak boleh. Anak dia tak boleh. Nama benda hak lain boleh belah. Kau order je benda. Kau

0: potong-potong dahan dahan kayu aku. Dia pun tinggal gangga aja. Bila bila kita kerak dahan hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal gangga lah. Mau tutup buat jerai kena dapat tinggal gangga aja. Tak ada daun. Dia jangan ada macok lah. Jangan ada buat minum.
1: Kena kecil tau. Ini perempuan ni rumah lepak je naik. Nak bangun kek-kek-kek lah jalan betul.
0: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singos. Makan gula sepupu. Melaka jasing. Pada kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi.
2: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Nagri dengar cakap ulu lah naik.
4: Di Terengganu FM dalam GG OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
5: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
3: Okey, Kak Abah. Terima kasih Kak Abah hari ni. Dia kata, juruh dok Kak Abah hari ni. Al-Kisah Toyik. Bak sembang waktu makan. Cama budak-budak tu, makan kat biga sungai dengan Tok. Lalu dia sembang sambil makan. Katanya, jangan kahwin muda macam Tok. Muka ada senyum lah. Kak Abah pula, kalau masa makan, sembang dengan orang rumah, bila nak cari burung tiung lain? Kak Abah muda ke sembang? Dia kata ada orang nak jual.
2: Burung tiung? Oh, ni boleh beli buku tiung ni.
3: Bunyi gua ada buku tiung. Bunyi gua ada buku tiung.
2: Ah, tengah lagi bersalam lah.
3: Oh my god. Ni aku. Ada lagi kapau.
2: Lain kali jangan cakap masa makan. Kat tengah cari weh. Tak mak cerita kat bang.
6: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip dalam GG OK, Guani Kamu Orang Kita.
2: Okey, baik GG OK, Guani Kamu Orang Kita. Hai, salah copong.
3: Bagus. Tak mana, Kak Tip Po.
2: Lagu mana? Nggak
3: penting hal lain, Kak Tip Po. Duk dengar mana lah
2: salah kita. Salah pecek.
3: Petik hal lain. Dia petik hal lain. Jadi ke suara Kak Ati tak ada keluar lah. Ni suka dia.
2: Kata kurang. Oh, kalau dia petik hal lain tu.
3: Tak ada ni suka benda kan.
2: Awal, let lu. Dah buat tau sipang-sipang.
3: Tak lah. Gitu hajalah kita kena cakap ulu pun. Kalau dia mendengar ni, dalam kereta ke duana, ke rumah ke duana pun. Ini hajalah Kak Teh mu cakap kalau kapung pun.
2: Sungguh.
3: Kalau cahaya tanya orang kapung, gini haja cakap.
2: Bagus ni. Dia memang pising lah gitu.
3: Gini gitu. Nada dia gitu.
2: Nada dia gitu. Ada hak yang, apa tu, hak lege. Hak lanju.
3: Patut hak-hak orang menurut gitu anda budak weh. Gitu.
2: Itulah kata. Malik Kepok Lee kata. Awal gelikik. Dia gini. Kalau katil ni awal kelewat dia memang gelikik semua.
3: Poli bukan duk kena kami. Poli
2: bukan duk kena. Itulah. Balik-balik lah duk durai lah. Buat benda apa ya? Boleh duk nilai tu.
3: Tak ada benda Aunila tau.
2: Aunila.
3: Adalah benda tu.
2: Adalah benda tu.
3: Tapi dia duk bayar kita mu.
2: Ada ni.
3: Dia buat rahsia dia surah.
2: Ni artis. Artis duk ramai duk dinung. Di antaranya Luna Maya. Patutlah tahu-tahu.
3: Maya-maya tu buah ingat dia.
2: Oh, buah benar lah.
3: Ada agon, ada apa. Kita bayar depan. Kalau bayar belakang kat timu pun duk suka. Kalau
2: duk
3: puh hati kat timu ni, bayar depan. Dia bayar belakang.
2: Tapi maknanya boleh kita tak baik.
3: Tak apa, dia sporting ni.
2: Sungguh.
3: Payuh nak carilah orang gini. Setengah orang tegak muncul lalu. Kalau ayat benda-benda kita. Dia boleh buat gurau.
2: Tak boleh.
3: Ada orang sini dia boleh buat gurau. Nggak sampai main. Dok, sebelum pukul 4 ni kita dengar lagu lah dulu. Pok Ya minggu ni.
2: Minggu ni kita bersama-sama
3: tarik
2: dengan
3: nafas
2: Pok Ya.
3: Kita dengar lagu dulu.
2: Tarik nafas dulu. Sebabnya depan kita ada cakap dulu.
3: Betulkan suara. Betulkan lidah.
2: Bukan betulkan sohok.
3: Buat petugas
2: sahab
3: kat
2: Azang
3: lah. Pukul dah pukul berapa
2: rasa kan? InsyaAllah kita ketekan bola.
3: Yeah.
2: Untuk sayang-sayang kita dalam jejak okey.
3: Guna gambar orang kita.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha, jadi senang sama learning.
1: Mari cakap ulu.
2: Terbuah. Ha. Apa pokok ya?
1: Terbuah. Ha.
2: Pokok hati ni
3: terguang.
2: Maksudnya?
1: Terbuka. Terdedah. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
2: Don't handle tau.
3: Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
1: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
1: Dengar belakang ni. Jadi untuk petang ni teh. Jadi kita mari ke ruangan cakap ulu. Jadi untuk sayang-sayang kita yang hari ni yang ada dekat ruangan live TikTok, kita buat juga teh.
2: Facebook dah.
1: Live Facebook. Jadi untuk sayang-sayang kita, boleh pakat-pakat masuklah. Deh.
2: Kat TikTok kita ni, Facebook kita ni, cakap ulu dah kita. Dah Uni nak belajar, kami suka. Kalau dah pun Pok Ya ada dah ni. Pok Ya, assalamualaikum Pok Ya.
5: Waalaikumsalam.
2: Hari ni pakai tupi sudup dia hari ni.
1: Baru balik main golf kali.
2: Kelah Pok Ya.
5: Tupi seumur kami ni. Lah, gitu.
2: Dia banyak asesori.
1: Kalau nak tanya, nak tanya kan takut fikir lagu lain.
2: Dia nak nyanyi hari ni. Lagu mulai dah. Ha.
5: Kita dia macam lagu-lagu masa kita kecil mulai kan. Pok Ya dengar juga. Mana macam kapur orang kat teh ni lain. Kok kapur Cik Heng ni lain juga.
2: Banyak balas lagu.
5: Macam kapur-kapur pun dengar kita ni, gua ni. Dia main WhatsApp lah kita hari ni. Ataupun komen dekat TikTok ni. Dan Facebook pun boleh juga dah.
2: Boleh.
1: Okey.
5: Okay, ni lagu gini. Kecil-kecil mana kita main kan? Okay. Wah pipi udang galoh. Masuk keluar masuk udang galoh buke pituk. Cak lelok. Teh kalau kapur pok ayah lah. Kalau kapur kat teh gua ni.
2: Oh, kapur kat teh tak ada mana hak wawa pipi lah. Kami main perang-perang pisang.
5: Gua ni lah.
2: Pegang jari tu kan. Perang-perang pisang. Pisang masuk muda. Hak muda aku sipang. Hak masuk aku makan. Perang-perang pisang. Perang-perang pisang. Hak tu.
1: Kocok pala-pala.
5: Dah masak ke tak perang lah?
2: Dia Uni suka lalu dia sungguh ni.
5: Kapal Syahir ada tak lagu-lagu kita?
1: Ada. Dia banyak. Masa gambar kan dia banyak beralih tepat. Memang kita asal orang Marang. Lepas tu kita membesar di Kemaman, di Dungung dan sebagainya. Dia banyak. Macam ke tahu lagu Janjala Itik. Janjala itik jala ayang di mana rumah patik amnam gana.
2: Oh dah.
1: 150 menyuruh pagar.
2: Dia main pitih weh. Kita main buah.
1: Bukan pitih. 150 ni muka 150 batu kau. Jauh.
2: Pitih ni.
5: Kalau cepat ayah ni pipik dengan udang galoh.
1: Tadi kena ni ulang balik ya.
5: Wah pipi udang galoh. Masuk keluar masuk udang galoh buke pituk. Cak lelo.
1: Kami ada gitu tak ingat lirik. Cuma ingat. Cuma Pok Ya cak lelo. Cak kami cak lalo.
5: Cak lalo.
2: Maknanya sama lah tapi cuma
5: sebutang
2: lain.
5: Lainlah bunyi
1: sikit. Tapi banyak lagi. Belum beli ikan kosek.
2: Tu haja.
1: Belum beli ikan kosek. Waktu banyak lagi lah. Saja awak cakap ya.
5: Bukan demo ini.
2: Tapi kita ada masuk lagi perkataan.
5: Okey, cuba lagi. Saat kami ni kita dah cakap uluk kita kan. Okey. Hak kata hang pertama hak Pok Ya baru hari ni mungkin kat teh tahu juga kok kapo dia orang penih ni wayak kita juga kok
2: dia tahu
5: dah Cik Heng Pok Ya dah tahu. Okey, hak pertama ni sanggup. Sanggup. Ije dia S A N G U K. Sanggup.
1: Sanggup.
2: Sanggup ni mana angguk, hala mana setuju lah dah.
1: Sanggup. Ha, kami kalau anguk ada.
5: Anguk benda apa?
1: Kalau anguk hok makan tak ada gigi lah. Anguk nak temu singa gusi.
2: Anguk yang makan.
5: Mamu dengan gusik aje dah.
2: Sanggup ni macam setuju gerak ke kawan.
5: Okay, kalau macam kuat yang wayat ni sanggup ni betul lah macam kata wayat lah. Sanggup ni mari kita setuju.
2: Setuju.
5: Setuju lah.
1: Sanggup lah.
5: Setuju ataupun sanggup. Sanggup ni okay, lagi sekali kuat yang kabar, kuat yang wayat ke belakang semua. Okay, sanggup ni mana setuju ataupun sanggup. Okey ni contoh ayat uluk dia. Okey, ayat uluk dia. Mau sanggup ke dok lima hajak masak wak miwah rumah dia risau.
2: Ajak kawin ni.
1: Tapi tong mama tong dia memang bunyi sanggup doh.
2: Sanggup dah.
5: Sanggup.
1: Sanggup kalau kami ni contoh kalau kata mak ajak pernah tanya. Kalau kata kadang-kadang mak kata gini, dia nak ajak kita pergi mana-mana payah. Gini lah, kita gilah dia nak pergi. Mak jamin lah, kata. Mak nak payah. Tapi nak tanya mula, mu sanggup pergi tak?
2: Sanggup ke tak?
1: Sanggup ke tak?
5: Sanggup.
2: Kalau setuju ke tak?
5: Macam kita orang ulut ni, sanggup ke tak?
2: Sanggup kami.
1: Bunyi tu dia tak berapa nak lari mana.
2: Lari dah, sebutan.
5: Tapi kalau kita cakap orang tahu, tak faham ke
2: sini?
5: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Awak setuju ke tak dengan ajakan Limah untuk masak di kenduri dekat rumah dia esok?
2: Sanggup dah kita. Bapak kenduri kita sanggup. Boleh campur gaul.
1: Sudi lah dok. Sudi kat anda.
2: Terima kasih Fitri Dardihi ni. Salam dari Mekoh ni. Bila nak balik tanah air ni?
1: Berapa lama dah duduk Mekoh tu?
5: Pelih butok saya lah nanya.
2: Naik lah imejnya.
5: Saya tanya dah bila tumbuh rambut.
1: Dah lonjong dah. Dah lonjong dah.
5: Nampaklah butok macam takut pun yang tengok.
2: Aduh, aku akan balai dia ni. Butok pun takut.
1: Apa yang
5: Okay. Ketang yang kedua ni. Nombor dua ni. Wak ukau. Wak ukau.
1: Wak ukau.
2: Wak ukau.
1: Wak ukau. Adakah dia... Apa? Ngukur.
5: Bukang.
2: Wak ukuk. Mana
5: wak ukau.
2: Wak timbang dia. Wak timbang.
5: Bukang juga. Okey, Pak Yeje duduk dia. Wak ukau ni. W-A-K. Wak. U-K-O-U-K. Ukau. Wak ukau.
1: Wak ukau.
2: Apa buat atang lah ni. Wak bukuk kat Mona kata.
5: Bukan kat Mona.
2: Bukan
5: buat bongkok.
1: Bukan. Bokok. Buat bokok. Buat meter ke?
5: Bukan juga.
2: Teke
5: lagi.
1: Ada orang hak boleh buat cukup.
5: Bukan juga.
1: Buat ukok.
2: Bokok.
1: Bukan.
5: Bokok ni maknanya kianak dah kan?
1: Kianak lah. Bokok tu lah. Meter tu lah.
5: Macam kapur ayam. Kapur kata sebut benda?
2: Benda.
5: Bokok.
2: Bokok ni macam sombong ni.
5: Bukan bokok macam kita kena korang kita.
1: Buat bokok Apa jadi bokok gitu lah?
2: Kusik kami.
5: Mau kusik?
2: Dia buat apa ingat kusik kadik?
5: Macam
2: dia nangis. Yalah, gitu.
5: Macam kapal pokok ni dia sebut ni. Mukok.
2: Mukok ni?
5: Mukok.
1: Buat bokok ni. Bokok ni buat backhand dia. Buat gong dia.
2: Asyik Guspek kata, buat juga.
5: Buat juga. Okey, yang betulnya wak ukok ni maknanya dia berbohong.
1: Wak pelawak.
5: Wak pelawak.
2: Ni Mali ke apa wak pelawak baru tupik dia.
5: Betul.
2: Lama lambat dengan
5: Mali. Wak pelawak.
1: Tak apa dah, kita tepuk ke Mali.
2: Tepuk.
1: Mali ada juga orang tukar jawab ni.
5: Mali betul hari ni.
1: Wak pelawak.
2: Wak pelawak rupanya.
1: Wak ukok. Wak ukok.
2: Tapi pelawak saja tak ada wak ukok-ukok tau.
1: Wak lolok.
5: Wak lolok.
2: Lebong hak ni mulai ikut.
5: Ataupun dalam bahasa standard, berbohong.
2: Berbohong.
1: Berbohong.
5: Ya.
1: Okey, faham misuk se.
5: Okey, ini ayat uluk dia. Okey. Kamai wak ukok je kelijoh jumpa atuk malam tandek. Biarnya takut dok lah nyi merayak mengeterawih malam-malam.
2: Dan nak ikhwan ni dia tau mengeterawih kali.
5: Tak tahu. Kok ni makan misuk kat malam-malam ni.
2: Okay.
1: Wak lolo.
5: Wak ukok ni. Okay. Ataupun terjemahan dalam bahasa standard. Okay. Kami berbohong dengan lijah yang kami jumpa itu malam tadi. Supaya dia berasa takut dan tidak keluar rumah. Tak tentu hala pada waktu malam.
2: Okay.
1: Wak lolo.
2: Wak lolo. Berbohong.
5: Wak pelawak lah.
2: Wak pelawak.
5: biar takut sikit. Orang puang ni orang keluar malam-malam takut sikit.
2: Ungguh apa duduk rumah aja.
5: Duduk cari mani dah ni.
2: Jauh. Atu.
5: Okey, kau ni. Tiga dulu.
2: Dengar lagu dulu dah tak?
1: Nak lagu dulu.
2: Lagu dulu lepas tu kita sambung sel lagi.
1: Ya.
2: Sambung dua lagi ke?
5: Okey.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kerampu kat atas, terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Apa kat atas?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah, Dai. Ha, kan?
1: Don't handle dah.
3: Di Terengganu FM, dalam Gigi OK. Setiap hari kami, pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Yeah. Jadi kita dah bagi Saning dua.
1: Mm-hmm. Dua
0: yang,
1: kata ulu.
0: Yang pertama tadi, ia bui
1: sangu.
0: Datuk nampak macam kan mudah sikit tu tak?
1: Yang kedua
0: tadi wak ukau.
1: Wak ukau. Palingnya
0: wak lalok.
1: Lebong lah.
2: Wak pelawak.
0: Wak pelawak kecek. Kalau kata lek... kalau lek man ni... Amba pernah dengar ayat dia gini. Tapi Likman ni maksudnya lebih jelasnya di kebun air. Bila kita cakap nak buat lolok, contohnya kita kata dia Amba buat lolok je. Lepas tu Amba kecek je. Amba kecek je. Icai je nak guna. Dia tengok dia tu
1: buat guna.
2: Jadi, kalau macam ada selagit macam orang cakap pelawak ni, macam Pak Yaya ingat masa kecil-kecil mula, orang panggil ni tawak tiri.
1: Tawak tiri?
2: Tawak tiri panggil.
1: Mana tawak tu tiri lah?
2: Dia macam cakap pelawak lah, tawak tiri ni. Orang macam pelawak lah.
1: Orang cakap pelawak panggil tawak tiri lah.
2: Tawak tiri. Ni?
1: Hak nyik-nyik semut tu kan?
0: Tu lagu kan? Sama je se.
1: Nyik-nyik semut siapa sakit ni atas ketih lah. Ketih tangan ni.
0: Ketih.
1: Lepas tu pas ni pula kami pagi ketih.
0: Cekik.
1: Ketih. Lepas tu nyik-nyik semut siapa naik tangan. Lepas tu siapa katah pula kan?
2: Ya utuh aku ni.
1: Utuh lah. Ada lagu. Hak mana macam berdebang.
0: Tak ingat dah.
1: Utuh.
2: Dah kalah indik-indik pisang? Indik-indik pisang masak layu. Jatuh dalam kubang. Samboy ikan puyuh.
0: Tu lagu Pak Mama tu. Lagu Pak Mama.
1: Okey lah, berbalik kepada cakap ulu.
2: Okay.
1: Kata ayat ketiga.
2: Okey, kata ayat ketiga ni. Senang juga ni. Poyah dah tahu lah orang kolej sebut juga sami kedok ni. Okey, yang ketiga ni maknanya perkataan dia. Dawah. D-A-W-A-H. Dawah.
0: Macam aja dengar. Dawah
1: ni. Macam aja dengar tapi dah ingat.
2: Okey, Pak Yan nak ucap terima kasih kepada saya Pak Yan ni. Pajang CPN. Dia cakap-cakap dengan Pak Yan di wik kata ni.
1: Di wik dawah. Dia kata dawah.
2: Dawah ni.
1: Aja kau ni.
2: Okey, J dia D-A-W-A-H. Dawah.
1: Dawah kelabu kat mana kata.
2: Kalau kelabu. Macam kat warna wayak kelabu dah tak? Okey. Dia macam dekat-dekat lah. Lebih kurang lah. Dia kait dengan warna.
1: Warna.
2: Kait dengan warna.
1: Pudah.
2: Pudah.
0: Pudah.
1: Pudah.
0: Baru pergi dengar.
1: Kat mana ada pudah betul.
0: Yang ni Amba dengar orang belah. Tapi sini je wakil tapir. Dia sebut. Dia kata, warna tu dawah dah.
1: Main pudah tu lah.
0: Pudah dah.
1: Tapi makcik pulau rusa kata-kata apa banyak cerah ni?
2: Makcik pulau rusa banyak cerah. Mungkinlah cerah warna tu daripada gelap ke cerah.
0: Daripada daripada hitam jadi ke cerah tu.
2: Dia macam pudah lah.
0: Pudah lah pudah.
2: Okey, dawah mana dia? Pudah.
0: Pudah. Tak ada aja dengar.
1: Mungkin Bayun cakap gitu kat Mona kata.
2: Dia macam dekat-dekat leh kuluk.
1: Teruna handsome pun ada.
0: Aku cakap dengan orang ngecang baru ni. Amba ada tanyalah. Ada tanya dia. Kalau kita nak cak luar rumah, cak kenapa? Sebab Amba ada nawai tu nak ngecak. Lepas tu dia kata gini, cari cak yang yang payuh kena jadi dawah kata.
1: Ni pudah.
0: Apa dawah? Pudah tu pudah kata.
1: Macam mauda kata gitu juga pudah.
0: Cik ayam cakap gitu. Betul dah. Amba terdengar orang pakai tapir tu.
1: Masa Allah sekarang ni Pok Lim mundur ayat tepat dia sebut lusuh.
2: Pok Lim jangan wak ni wadah ingat kek orang durai tau.
0: Orang durai dah weh dah.
1: Orang durai.
2: Lawak orang durai wayak lusuh.
0: Bukan. Ia kangnya durai. Nilai
2: lah.
1: Okey, ayat dia mana?
2: Okey, ayat dia. Ayat uluk dulu dah. Okey. Awe nyilok kain tu hujan panah. Wani jadi dawah lasong dah.
0: Dawah lasong. Faham?
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Disebabkan membiarkan kain itu berhujan panas, warna kain itu menjadi pudar.
1: Mana tak boleh lah. Mana kena akak juga tak boleh lah. Hujan panas lok gitu. Dawah jadinya.
2: Bukan dawah je. Ceruk habis kainnya.
1: Tak kena balik dah kainnya. Okey.
0: Jadi kita ada. Betul Cik Enoh tulis tu eh?
2: Dawah. Betul Cik Enoh.
0: Pudah. Yeah. Betul. Jamalah. Cik Enoh pakai baju warna macam dawah aja warna pink tu. Ini bukan pink. Ini peach.
1: Peach.
0: Dia nampak dawah. Sebab ni dekat live TikTok ni dia ada filter.
1: Ya. Yeah.
2: Pau yang nampak ada dalam TikTok ni macam sama-sama aja ni.
0: Sama.
1: Tapi Armelah ni kata gini, umbuk-umbuknya jalan-jalan kedek, siapa mulut banyak dia kena cubik.
0: Bunyi lain kau. Nak baca Pau. Okey, tak apalah.
1: Yang keempat pula.
0: Yang keempat.
2: Okey.
0: Macam banyak nak sipang rauk ni.
2: Sipang dulu ke?
1: Dah berkepat lah. Yang sekarang share je sebab masa sekarang.
0: Wang ngelas share rauk. Okay. Kita bagi yang keempat lah.
2: Okey, hak nombor empat hari ni eh. Bertabi. Bertabi.
1: Bertabi. Bertabi ni bertebeng kita tak? Macam dia sidar bertabi haja dalam rumah mungkin sidar benda weh.
0: Begeli pangang ke?
1: Bertabi. Dia, atau... dia benda yang disidai. Kain ke, guning ke.
2: Okey, macam hak teh macam kefahaman kat teh lah. Okey, macam Pak Yan ni, Pak Yan je dulu ada.
1: Okey.
2: B-E-T-A-B-I, bertabi.
0: Bertabi.
2: Bertabi ni, macam ayah Pak Yan wayang ni, dia macam banyak kat teh.
1: Oh, banyak.
2: Banyak, tapi ni utuk ni lah, utuk. Macam buah-buah hak panjang. Macam buah petah. Buah
1: mana hak panjang? Buah-buah ni lah, macam buah lasak dah.
0: Macam
1: bukan gambar.
2: Hak orang makan lah. Buah pun dia mabak pahit-pahit kan. Buah bikir.
1: Oh, bikir. Bikir kan panjang. Ada dah lanjut panjang pula.
2: Lanjut panjang
1: lah. Buah bikir dah kena.
0: Bukan. Bukan petabi. Itu
1: persatuan takut bini.
0: Itu singkatan persatuan takut bini. Bukan petabi. Bertabi.
1: Tak kena pandai.
2: Bukan petabi.
1: Bertabi.
2: B-E-T-A-B-I. Kat bawah masalah. Bukan bertabi.
1: Bertabi.
0: Bertabi.
1: Bertabi sekali buah bikin dah.
0: Dan macam Mauda kata bertabi hari.
1: Ni faham Mauda ni.
2: Berjuta atau orang tak?
0: Juta. Bukan berjuta dah tadi lah. Tapi betul dah lah macam kat tu. Ya, tadi maksudnya macam ke buah gambar ke juta. Buah gambar kacang panjang.
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa lagi juta gini?
1: Itu lah buah bikin.
2: Buah bikin.
1: Kau cakap luar hangat. Udah salah.
2: Rasa-rasa macam orang kau lupa punya buah bikin lah. Buah bikin ke?
1: Lima bikin.
0: Bikin.
1: Bukan bikin ubi. Bukan kuih.
2: Kuih ni buah. Buat sayur ni.
1: Dia buat ni. Buat kerabuk. Buah bikin tu. Tu dulu. Nenek bakar dulu. Atau kikih dah. Dia punya tu. Kulit tu. Lepas tu putung. Lepas tu buat lah kerabu.
2: Kalau dia nak bayang buah bikin ni macam ni. Macam orang main lucu ski dah.
1: Berkurang kita, lah. Ada kenal tau. Pucuk dia boleh buat ular.
2: Baik-baik pucuk.
1: Sedap weh. Baik-baik manis.
0: Betul dia tenek. Mana jenis buah juta?
1: Panjang.
0: Juta. Maksudnya bertabi ni juta lah.
1: Itu ayat dia kan?
2: Okey, ayat uluk dia. Okey. Bertabi sekali je buah petah belakang rumah no. Tak tahu lah dan kedok kita. Kerai banyak amat lah ni.
1: Ya, orang bedah ke dia dulu pada kita.
2: Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey. Pokok petai di belakang rumah berbuah dengan banyak dan lebat. Nampak berjuntaian. Tapi tak pasti sama ada kita sempat merasa ataupun tidak. Disebabkan kera terlalu banyak sekarang. Panjang nak bertanya.
1: Mana lah berjuntaian kali.
2: Tengok aja ayat. Ayat uluk dia pendek je. Nak boleh terjemuh panjang.
1: Berkata ayuk ya.
2: Ya, Kak Man.
0: Nak baca pun takut. Tuki.
1: Tuki, mana tuki?
0: Tuki. Sabol nak baca tu.
1: Okay.
0: Tuki alukijang mokshini. Suka buat kerabu bika.
1: Jangan baca baik pula bika.
0: Bapa tuki? Ke toki?
1: Toke. Kami bukan ulu dia panggil tuke.
0: Tendak
1: tuke lagi ni. Isap okok dah pupuh.
0: Ya kalau gitu. Kalau hamba, ia jadi keliru sikit. Sebab belah kami, tuke tu. Yang tempat buah tu. Tuke.
2: Ada saya lagi kat tuke dah. Dia pernah bawa dah tuke ni. Kusang hak kita sakut dengan kayu macam orang membara
0: kalau kami macam ke belah lik belah lik marang lah biasa belah kapal makan orang banyak untuk nyadak buah itu teruk dan bekas tu kan
1: dia panggil tuki.
0: Tuki
1: patut pun cik Hei tak faham dia tu apa beli. Tuki dia tu beli
0: tu jadi beli
2: kita rakyat perkataan sami makni dia
1: lain nak tu uniknya sebenarnya.
0: Jadi mana tadi kalau kalau lama sembang dengan oleh ulu pun bunyi tukik ugel lah. Cuma nya bila sebut sepatuh gitu
1: jadi bela.
0: Kau bela sekejap. Tapi betul dah tu toke.
1: Tukik.
2: Okey. Kita rehat dulu.
0: Baik dia rehat dulu
1: untuk bagi dalam waktu asuh kita.
0: Macam ke tadi ni ya kabar bulat ni. Salah mendengar petabi. Noneng, rosmawi kita. Noneng.
1: Hatu
0: buah noneng. Bahasa minggu lepas lanjut minggu ni noneng.
1: Buah benda hak tu hak kita hak style gitu.
2: Kau ni. Gambar ke?
1: Gambar aku dok. Pish dia ni dok. Suka belum nak. Tak kata dia nombor pun. Banyak waktu asal lu pun dah.
0: Kenapa waktu asal lu lah. Okay, okay.
1: Tak pasal mu.
0: Baik. Jadi, mereka bermula.
1: Okay.
0: Bukan ngaruk. Dok. Betul lah. Buah noneng. Kacang patahkan noneng.
1: Dah orang teranung gitu sebut.
0: Normal kan dia.
1: Dah nak sebut kan dia lagi.
0: Tak apa. Waktu kita baca off air lagi. Itu kat TikTok tu. Kita nak kebawa tu asal dah. Di Kuala Teranung.
1: Wangi. Kita baca.
0: Ya, nak kebawa ni. Kuala Teranung makan Kuala Negu. Waktu asal pukul 4.33 dah. Versus Tio pukul 4.35. Ulu Teranung. 4.35 juga. Kebaman dengar pukul 4.34. Jadi kita bagi semula lah kaki dalam ruangan
4: Cakap Ulu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita dok renung gitu, dok tengok, Allah lah kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak ya. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak jauh sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omong kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dah. Kadang-kadang dua minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu orang lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arek kali depan dia, dah tanya, tok, tok, tok, buat benda tok, tok ki, tok ki, tok ki, buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada, astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, baik Gigi, okey, guna gambar kita
1: eh.
0: Kita ada sekitar 14 minit lagi teh. Buaya. Jadi kita ada sel lagi sebenarnya.
2: Lagi perkataan.
0: Kita ulang dulu pak perkataan hok mula-mula tadi. Dalam cakap ulu ni kita ada perkataan sanguk.
1: Okey, sanguk maknanya setuju.
0: Setuju.
1: Yang kedua wa'ukau maknanya berbohong.
0: Berbohong,
1: walolong. Pelawak. Yang ketiga dawah maknanya pudar.
0: Pudar.
1: Yang keempat betabi maknanya banyak untuk buah yang panjang atau bergantung.

0: Bungan. Ya, oh, berjuntai.
1: Berjuntai. Okay.
2: Bertabi. Bertabi.
1: Bukan, bukan bertabi, bukan bertapi, bukan.
2: Ha, tak,
1: bukan.
2: Bertabi.
1: Bertabi. Hmm.
0: Okey, hot nombor 5 ni.
1: Ha.
0: Nguloh.
1: Ha.
0: Nguloh.
1: Nguloh.
0: Ha. N-G-U-L-O-H. Nguloh.
2: Jadi, olah kot, olah.
1: Ha. Bukan roh.
0: Bukan.
1: Itu, hot tu muloh.
2: Hmm. Atau gemula.
0: Mula.
1: Ha, mula.
0: Ha. Ni ngulo.
1: Ngulo.
2: Ngulo.
0: N G U L O H. Ngulo.
2: Mengolah.
0: Ha, bukan.
1: Ha, mengulo kan?
2: Ngulo.
0: Bukan juga, bukan Kak Mona, bukan.
1: Ha,
0: bukan
1: ngulo
0: Kak Mona.
1: Ha. Ngulo. Ulu?
0: Ha?
1: Ulu.
0: Ulu. Ha. Bukan juga.
2: Dia perbuatan lah.
0: Bukan.
1: Dia dah sudah.
0: Mungkin dah ada lah kait dengan perbuatan kot. Perangai orang.
2: Perangai orang eh?
0: Haa, kait dengan perangai orang.
1: Perangai hudau.
0: Haa, ulah ni. Perangai orang lah.
2: Perangai orang lah. Benda sumbong kot lah.
0: Okey, payah-payah tak? Okey, ngulah ni mana? Bangga diri.
2: Oh, hidup tinggi. Oh, bangga. Udah, kapur panggil benda.
1: Haa?
2: Kapur panggil benda.
1: Agah.
2: Oh, agah.
1: Ha, bangga. Kalau bangga diri, agah.
2: Sumbong.
1: Ha.
2: Oh.
1: Khabar, dengar dulu, baru tulis. Bukan bukan mengeluh. Ha, bangga bukan diri. Ha, orang kita ni agah lah. Okay. Ha, agah dia. Ha.
2: Okey.
0: Okey, ayat uluk dia.
2: Okey.
0: Kamai kalau jumpa dengan si Mik tu, derah-derah kami lari. Duk berakhir je lah. Ni cakap nguluh gitu. Padahal wayah hmm dia je.
1: Ah, cakap agak.
2: Tamu dengar lalu kat orang.
1: Gong-gong lah tu.
2: Mana tamu beli lalu kat orang. Nak jual aje.
1: Kata mic tu terbuka dah.
2: Mana dah terbuka
1: dah. Tak telefon dah.
2: Duk. Ha, lagi dah.
0: Okey, terjemahan dalam bahasa standard.
2: Okey.
0: Kalau kami terjumpa dengan semek, cepat-cepat kami lari dan mengelak. Bukan apa, kami tak suka dengan sikapnya yang suka bangga diri, yang bercerita tentang dirinya sahaja.
1: Kadang-kadang masih Melayu.
0: Nak tegang lah, biar orang faham.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Lepas tu nya puloknya, mai limit dah kita ni.
1: Limit dah?
0: Kak Abang nyanyi ke benda kat
2: tadi? Tahu, kita dengar Kak Abang bak, tadi awal-awal nyanyi tu. Kita dengar suara Kak Abang.
1: Kak Abang kata benda apa kan?
2: Macam katil perang-perang pisang.
1: Okey, kita dengar suara Kak Abang ni benda apa kan?
3: Assalamualaikum, makan telur ansa. Bekun di kain, makan bisa-bisa. Kendang genduk tali kecapi, kenyang perut lekek suka hati.
1: Tak ada gendang dia mari.
2: Aduh. Nyanyian lah macam
1: tapi,
2: kat timu pura-pura pisang ni.
1: Tidak rasa.
0: Ini wah-wah pipi.
1: Ni apa tadi? Janjala itik. Janjala itik jala ayang di mana rumah patik. 150 menyuruh pagar. Menyuruh pagar.
0: Wah pipi, wah pipi udang galah. Masuk keluar, masuk udang galah. Bukit pitu. Cak lelok, lelok. Cak lelok, lelok. Cak lelok, lelok.
2: Katik pula. Perang-perang pisang, pisang masak muda. Hak muda aku perang, hak masak aku makan. Perang-perang pisang, perang-perang pisang.
0: Dah masuk ni, bawa becah.
2: Pegang dulu lah kalau masuk.
1: Aduh. Dah. Gitulah deh.
2: Gitulah hanya nyanyian tau.
1: Okey. Okay. Jadi itu tadi hari ni lima
2: perkataan.
1: Lima perkataan yang kita dapat beri kepada sahabat-sahabat kita. Yang mana kata tadi kita dah bagi tahu lima dah. Nak ulang balik ke?
0: Okey, kita ulang semula.
1: Baik, ulang balik.
2: Okey.
0: Hak pertama sanguk S-A-N-G-U-K sanguk. Maksud dia setuju.
2: Okay.
0: Mesti setuju. Yang kedua waukau W-A-K-U-K-O-U-K.
2: Okay.
0: Maknanya berbohong ataupun pelawak lagu tengah ni wayak dah.
2: Baik.
0: Okey, yang ketiga D-A-W-A-H dawah. Maksud dia pudar. Okey. Yang keempat ataupun nombor empat ni bertabi B-E-T-A-B-I bertabi. Maksud dia banyak untuk buah yang berjuntai ataupun panjang lah.
2: Okey.
0: Nah, yang kelima nguloh. N-G-U-L-O-H. Nguloh. Maksud dia bangga diri.
2: Jangan duk nguloh-nguloh hangat lah. Hei, kita ni.
1: Itulah.
2: Siapa masa tak duk, duk.
1: Ya, kalau orang jadi nguloh ni. Ya, lama-lama tak. Bukan nak kata benda tak. Lama-lama makan dirai.
2: Pandai dari dia tau.
0: Dia gini. Kita ni tak ayolah nguloh-nguloh lama-lama. Jadi muloh juga.
2: Betul mula, juga
1: mula, punya. Mula-mula. Lepas tu mula.
2: Mula. Lepas ke mana dia? Mula dah.
1: Nak kalah balik lah.
0: Ingat ke mula ni. Sekian-sekian.
2: Wayak benda-benda kebaikan.
1: Nak wayaknya. Kalau kita duk mula sangat ni. Dia tak pergi khuan ni pun. Berapa setup lah?
2: Macam Aizah tu kata ngulah seumur dia. Tok Dalang ada Terengganu lagi ke?
1: Ya, Tok Dalang.
2: Parah-parah.
1: Petani pula kalau Tok Dalang, petani kita tempat pergi pulau. Kena air kupi.
0: Kata sebut benda kupi lah. Air kupi sebut benda?
2: Kupi.
0: Air kopi.
1: Kopi.
0: Supaya air kupi lah.
1: Air kupi.
2: Kupi. Dia buat air kupi kita.
1: Okey.
2: Boleh sejak.
1: Ni, kita ada supporter daripada Mak Yo ni.
2: Okey.
1: Kalau orang besuk lah. Ini orang dari besuk ni.
2: Oh, dari besuk.
1: Terima kasih orang besuk. Tepuk tangan sekali.
2: Muhammad Yo Mak Yo.
1: Okey.
2: Oh, comel Vespa dia.
1: Ya, Mak Yo bagi satu benda yang berkaitan. Okey, dia kata kalau orang besuk untuk buah-buah juta tu lah.
2: Okey.
1: Buah juta tu dia panggil berterabir.
2: Berterabir.
1: Berterabir.
2: Nasib baiklah orang besuk mari.
1: Sebab tu kami nak panggil semua-semua kita sebut Ulu Dungung.
2: Besuk. Macam masuk
1: sikit. Mari.
0: Kursi dengan kami.
2: Kursi dengan kita atau WhatsApp. Yeah. Tak kisahlah TikTok ke Facebook ke.
1: Tapi nak tanya ni, oleh kerana Mak Yo tengah pegang telefon tu. Mak Yo betul tak sebut tambah berterabir?
2: Berterabir betul tak?
1: Orang ramai tu berterabir kali.
0: Kalau macam Mak Yo baca.
1: Bila nak kutip?
0: Berterabir.
1: Aduh. Betul.
0: Okey, Mak Yo dia kena ada ke dengar bunyi ada orang out belakang tu. Ke BI saja.
1: Okey. Berterabir ada yang dekat TikTok kata berterabir nak jangan ni. Je berterabir. Tapi orang Terengganu baca laju.
2: Berterabir. Gitu sajalah.
1: Macam belah lek uluk tadi.
0: Betabi.
1: Betabi.
2: Betabi kali tibing
1: tu. Macam gebelah lek Kuala ni buah juta tau. Gayuk sekali. Gayuk sekali. Dia kalau gayuk sajalah. Gayuk sekali tu bergantung
2: lah.
0: Kalau macam benda basik blendi tu tabi tak?
2: Blendi.
0: Blendi tabi.
2: Blendi tabi tambah dia.
0: Tabi.
2: Belakang tu.
0: Macam kapur kati ni wayak tabi aja. Kalau macam tak ada kata blendi pun apa dah. Tabi je nasi rawa basik tu.
2: Kami tak blendi gitu saja. Kami blendi weh. Tak pakai gawai dah ni. Gitu lah.
0: Kata Amzam drama besuk ke? Wujud tak berterabur.
1: Kalau berterabur lah.
2: Ada rezeki ke dah.
1: Jadi kucar.
2: Kucar jatuh merata rawa kali.
0: Macam buah gambar tak? Tabi lurah lah. Kucara.
2: Mai satu kerana nak eja tu. Tu lah Tok Dalang kata berterabir.
1: Berterabir. Tapi bacaan dia berterabir je lah.
2: Berterabir lah.
1: Baik. Jadi boleh dah.
0: Terima kasih orang besuk.
1: Terima kasih banyak
2: Mak Yo.
1: Ada respon dari belah utara Terengganu sebenarnya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Baik. Jadi pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu kita
2: mari pula
1: dalam pilihan
2: retro. Terima kasih Pak Ya. Jumpa lagi
1: Minggu depan
2: pula tak? Minggu depan ayo teh dengan Cuk Ain.
1: InsyaAllah
0: Cuk Ain. Bersedia Cuk Ain.
2: Bersedia.
1: Ni Kita tengok siapa ayam siapa itai.
0: Jaga-jaga
1: dalam JJ. Okay.
4: Banyak gamak orang kita.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, baik, GGOK Guana Gamo Orang Kita.
2: Guana Gamo Orang Kita, terima kasihlah masih lagi baik, standby ataupun masih lagi menonton.
1: Ni, stay dalam Raja, stay.
2: Dalam GGOK Guana Gamo kita masih lagi ada di TikTok ni.
1: Dekat TikTok pun ada.
2: Ada, kita ada Rohayu Ishak.
1: Orang
2: Terik. Dari Kapur Terik.
1: Orang Terik.
2: Jo Alpa ni dari nu, Jepun. Asal pula manis,
1: manis tu. Ada Ina Is.
2: Aru pun ada. Tapi Hani Ri.
1: Azman Hussein. Madu lebar.
2: Tok Dalang.
1: Tadi kita ada singgah daripada Port Sofian Ghani.
2: Terima kasih banyak lah.
1: Ya. Jadi kok mana pun yang mana sedang mendengar, macam biasalah pukul 5.20 kita ada lapor dah weh. 5.30 kita ada Based on Air.
2: Dan lagilah lagu ni, Pilihan Retro.
1: Kita akan tunaikan 3 buah lagu
2: tadi. 3 buah lagu, tapi selagu ni dulu sebelum
1: dulu.
2: Lapor dah weh ni.
1: Lapor dah weh, lagu permintaan daripada Zam. Dari Stew nak dengar lagu Air Mata Jernih.
2: Okey.
1: BPR.
2: Okey, yang kedua.
1: Kemudian lagu yang kedua kita ada permintaan daripada Hasniza. Okey, di Kemamang nak dengar lagu Dato' Siti Nurhaliza. Aku cinta padamu.
2: Seterusnya Behok. Dari ni Gemas eh.
1: Orang Gemas eh. Nak dengar lagu Spring Bougainville.
2: Okey, jadi terima kasihlah Merpati Putih Eza The Kijah Doya.
1: Kak Eza juga ni.
2: Baru balik nak ni, on the way nak balik KL.
1: Jangan lupalah kalau di Kijah 90.7. 90.7. Kita layan dulu lagu-lagu permintaan dengan Lapor Dah Weh dan juga kita ada Beast on Air.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Nak ke Pulau Redang, wajib singgah kat satu pok padu eh.
2: Ha, nama dia kedai makan Johari Guspuloh.
1: Terletak di kat pesisir
2: pantai Guspuloh
1: Setiu.
2: Jadi kedai ni memang padu lah teh. Pasal apa? Dia sesuai untuk sarapan pagi dengan makan tengah hari.
1: Kat sini, korang boleh rasa menu tradisional yang memang sedap.
2: Antaranya nasi lemak,
1: nasi dagang,
2: nasi kabu,
1: nasi belauk kapur,
2: celok tepung,
1: kami perak geri.
2: Kemudian ada viral nasi kabu Pak Madu. Ada ayam madu, kambing madu,
1: lemak madu
2: dan daging madu.
1: Serba madu lah.
2: Jadi kedai ni yang nak bawa betapa specialnya, dia yang orang kata apa, menu yang disediakan tu
1: pagi dan tengah hari lah.
2: Dan juga dia konsep dia traditional,
1: padu lah.
2: Dan juga menu viral signature dia tu, nasi kabu Pak Madu.
1: Nasi kabu Pak Madu wajib cuba weh.
2: Wajib cubalah weh. Kemudian kambing perak green dengan telur tepung dia sedap ganguk.
1: Lokasi strategik pula tu
2: patah pas, di pesisir patah Guspuloh. Memang comel lah. Setengah orang nak santai, nak view kan. Jadi buka
1: Jumaat
2: hingga Selasa,
1: Rabu dan kami
2: tutup. Jadi siapa-siapa yang duduk setiu ataupun yang nak pergi ke Pulau Redang ke,
1: jangan duduk fikir lama-lama sangat lah.
2: Singgahlah ke kedai makan Johari Guspuloh. Bawa geng ataupun family sekali. Baru meriah makan sini.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Minggu ni ataupun hari ni Farah Fauzi kembali untuk Biz On Air, okay? Kita nak ajak me time hilangkan stres, eh? Ibaratkan sekarang ni bukan ada kat jalan raya, bukan dekat rumah, bukan dekat dapur, kita dalam spa. Okay, kita ada tamu istimewa, pemilik spa Zura Haji Nada Kavil Alasan. Okay, yang mempunyai ataupun founder kepada Sutra Spa di Kemaman. Betul, eh?
1: Betul.
0: Okey, selamat petang.
1: Selamat petang, Farah.
0: Bila cakap dengan spa ni, automatik ada macam omel, cantik, eh? Rasa anggun, ya? Kalau dengar radio pun rasa anggun petang ni.
1: Betul.
0: Jadi, Puan Zura juga adalah seorang finalist untuk ikon wanita.
1: Betul.
0: Tahniah ucapkan, okey? Semoga dimercu nanti.
1: InsyaAllah.
0: Okey, cakap pasal spa ni, macam mana mula-mula tercetusnya idea nak usahakan sebuah spa ni?
1: Sebenarnya kalau ikut pembelajaran saya adalah pemegang ijazah degree in biology UPM. Masa belajar biology ni, kita belajar anatomi, fisiologi, haiwan, tumbuhan, jadi dia overall. Biasanya dalam bidang saya ni, last kali dia akan jadi cikgu ataupun dia akan jadi pengkaji dalam bidang sains lah.
0: Research lah.
1: Betul. Yang mana pekerjaan pertama saya pun R&D untuk produk. Okey. Cuma tercetusnya buka spa ni sebab saya terpaksa berpindah pada tahun 2008 ke Kemaman. Masa tu, masa sebelum tu saya bekerja di KL lah. Jadi bila pindah ke Kemaman ni, terpaksa migrate semua. Tercetus buka spa sebab saya follow kakak ipar saya. Kakak ipar saya ni lah penjebak saya first time masuk buat passion.
0: Tiba-tiba jadi terjun ke bidang ni.
1: Dia terjun ke bidang tu sebab bila pergi facial tu, saya macam follow je dia. Bila buat facial, saya minta kebenaran nak pergi ke tandas, saya nampak satu bathtub. Tapi waktu tu di Kemaman lah. Dan center tu dia terbuka. Jadi saya macam mana nak buat treatment badan? Bathtub kat situ macam mana nak buat? Treatment lah, saya macam tertanya-tanya. And then Alhamdulillah, direzekikan saya follow ayah saya buat perubatan di India masa tu. Saya pergi ke satu tempat di India. Then saya tengok dia datang massage ke rumah. Kakak saya ni suka mengurut. Saya budak sukan. Nak kata pergi spa pun tak, pergi facial pun tak. Jadi bila kakak saya mengurut tu, saya tengok ni adalah satu bidang yang sangat bagus, iaitu wellness lah. Dan lepas pada tu, saya terus minta kebenaran dengan ayah saya untuk belajar dalam bidang spa ni. Sebab di Kemaman, satu saya konsultan pun kurang untuk bidang produk. Tapi untuk bidang spa ni, dia agak baru di negeri Terengganu. Dan saya terus buka spa. Jadi saya belajar di KL. Dan saya continue di India. Saya immediate buka spa tu.
0: InsyaAllah banyak ilmu tu. Kalau kita tengok spa pula, macam cendawan tumbuh lepas hujan sekarang, kan? Tapi agaknya apa keunikan ataupun wow factor kalau kita hadir ke Sutra Spa ni? Apa yang treatment wajib kita kena ambil di Sutra Spa?
1: Okey, Sutra Spa agak berbeza sikit dengan spa yang lain. Yang mana kita pentingkan ke arah pelancongan dan juga kita bagi relaxation. Yang mana kalau sesiapa ke Sutra Spa tu, first dia kata, kita kata lima deria bau dia tu, deria dia tu akan terus terangsang. Yang mana permulaan tu dia akan disambut oleh terapis. Dan selepas tu kita hidup aroma yang sangat sedap. Layanan dengan minuman,
0: music tenang,
1: music yang tenang. And then kita tengok dengan mata ni persekitaran yang kita relax. Sebab tujuan utama spa ni memang untuk, macam Farah kata lah, nampak spa, me time, relax. Maksudnya dia adalah satu ruang untuk ruang khas khususnya wanita lah, berehat betul-betul.
0: Yang mendengar radio ni dah pra relax ni. Kalau nak lebih relax, nak betul-betul relax, kena ke Sutra Spa lah di Kemaman, eh. Ini di Jalan Penghiburan Kemaman, Terengganu. Okey, kalau kita sebut tadi relax, pastinya dalam mengusahakan spa ada cabaran dia. Cabaran terbesar nak uruskan bisnes ni apa dia?
1: Okey, saya tambah tu lagi, Farah. Sebenarnya Sutra Spa kita ada satu lagi cabaran, iaitu di Dungun.
0: Di Dungun pun ada?
1: Ada. Impian Sutra Spa sendiri, especially di Terengganu lah, saya nak ada at least 3 cabaran, iaitu Kemaman, Dungun dan satu lagi di Kuala Terengganu. InsyaAllah doakan saya. Okey, bila ke spa, dia punya relaxation ni memang ketenangan yang kita nak capai adalah customer kita betul-betul boleh relax dan mendamaikan, dan dia lupa kepada aktiviti-aktiviti di rumah. Jadi impian saya bila buka Sutra Spa ni, kita bukan hanya untuk relaxation kepada pelanggan, tapi customer dapat impact yang mana kesejahteraan sekali. di mana Sutera Spa kita menggunakan juga produk-produk yang kita pilih. Mm-hmm. Bukan hanya you hanya relax di spa, mm-hmm, tapi you boleh carry on di rumah. Iaitu kita ada body oil, okay, dan kita ada aroma therapy oil, yang mana sekarang ni produk-produk ni berada di 6 international airport.
0: Cantik tu. Saya nak tanya pasal tadi sebut produk-produk tadi tu. Kalau kita dah pergi spa, lepas tu ada masa kat rumah pula, mungkin daripada Sutera Spa sendiri ada bagi tip lah untuk kita hilangkan stres dan menjayakan diri di rumah pula.
1: Okay. Mm-mm. Kalau untuk manjakan diri di rumah, sebenarnya kita
0: kesinambungan baik pada spa tu.
1: Betul. Sebab kita tengok juga rekod customer yang datang ke spa. Normally dia tak akan datang pun sebulan sekali. Mm-hmm. Dia akan jarang-jarang ataupun bila rasa sakit baru datang. Okay, apa yang Sutera Spa bawa ke rumah sebenarnya? Dengan aroma terapi, minyak, body oil dan juga essential oil. Okay, biasanya customer memang akan penat, letih. Jadi kita di Sutera Spa kita ada 3 siri minyak. Body oil ni, yang mana relief ni, kalau kata dia terlalu penat, memang tak sempat nak panggil terapis ke rumah, tak sempat nak pergi ke Sutera Spa, dia hanya perlu mandi, relax, dan lepas tu apply je pada badan.
0: Dah rasa tenang tu?
1: Dah rasa tenang sebab dia ada aroma, serai wangi dan juga halia untuk terus absorb ke kulit.
0: Adakah payah dapat produk ni ataupun memang kita boleh dapatkan di Sutera Spa ni?
1: Okey, tak susah pun. Kita boleh dapatkan di Sutera Spa atau terus je pergi ke laman sosial kita, iaitu kita ada Facebook, Instagram dan juga kita juga ada TikTok. Boleh terus buat purchase kat situ.
0: Nama platform di TikTok, di Facebook semua tu, apakah nama dia?
1: Sutera Spa.
0: Sutera Spa juga. Okay. Ejaan dia Puan Zura.
1: S-U-T-E-R-A-S-P-A. Why Sutera? Because Terengganu. And at the same time, kalau pergi ke Sutera Spa pun, package-package kita pun nama Sutera. Kita ada Lycra, Satin, Chiffon. Itulah kesinambungan kepada Sutera Spa ni, because of origin from Terengganu.
0: Marilah kita sama-sama hilangkan stres, kesibukan kerja tu. Kita manjakan diri di Sutera Spa. Nak, bila-bila masa boleh buat temu janji?
1: Betul, boleh buat temu janji. Dan sekarang ni mudah, Farah. Dia hanya perlu klik di Google. Tak perlu dah nak WhatsApp-WhatsApp kita. Tengok je dekat Google tu, tekan klik, pilih treatment yang nak pilih. Dan boleh pilih masa bila-bila nak datang.
0: Ada treatment untuk muda 10 tahun.
1: Boleh.
0: Macam mana tu?
1: Muda 10 tahun. Hanya jaga kesejahteraan yang mana at least lah minimum. Biasanya kita ni penat. Biasanya diorang akan ambil urutan ataupun massage. Ataupun kata nak relax lagi, ambil sekali rawatan dengan jacuzzi, sauna, full complete package.
0: Package ni berapa?
1: Okay, package-nya serendah kalau untuk rawatan di spa ni RM70 sehinggalah RM360.
0: Kalau orang zaman sekarang kata mur-mur tu murah tu.
1: Nak murah lagi? Boleh. Okay, Sutera Spa kita ada happy hour, iaitu Isnin hingga Khamis. Memang sebenarnya happy hour ni saya khusus kepada suri rumah tangga lah. Yang mana pada pukul 9 hingga 11 pagi, lepas hantar anak ke sekolah, masuk check-in ke Sutera Spa, anda akan dapat diskaun 20% discount. Dan untuk VIP member kita, yang mana member berdaftar lah, dia boleh dapat sehingga 30%. Jimat tak jimat tu.
0: Menarik. Peluang ni jangan lepaskan untuk para pendengar Terengganu FM. Terus ke Sutera Spa dan dapatkan temu janji anda. Cewa, sesuai tak?
1: Sesuai tu.
0: Ada tambahan tak? Kita nak bagi tahu dekat mana landmark nak pergi ni.
1: Okey, landmark Sutera Spa kalau di Kemaman, kita betul-betul di traffic light 4 main traffic light Pejabat Dun Cukai ataupun berhadapan Pejabat Risda Kemaman. Okey, kalau di Dungun, kita di area sebelah The Kaki Lima State House, ataupun sekarang dipanggil 69, sebaris KWSP Dungun. Itu senanglah tu. Kalau tak juga, memang semua ada phone sekarang ni, Google je. Boleh klik cari Sutera Spa Kemaman untuk branch Kemaman ataupun Sutera Spa Dungun.
0: Ya, dunia hujung jari sekarang.
1: Betul.
0: Tak payah kan. Jadi kalau cakap tentang spa, orang selalu kaitkan dengan wanita. Adakah spa ni untuk wanita sahaja?
1: Okey, di Sutera Spa, sebab kita pun faham ada isteri yang juga nak pentingkan untuk keluarga suami. Jadinya di Sutera Spa kita ada appointment juga terapis lelaki untuk datang ke Sutera Spa. Ada, tapi by appointment. Dan memang kami menggalakkan lah kalau suami isteri datang sekali, cuma dia tak dapatlah bilik bersama. Jadi bilik berasingan. Jadi tak perlu risaulah. We relax.
0: Okey, baik, terima kasih Puan Zura dari Sutera Spa. Kami doakan semoga spa ini terus maju jaya di Mercu dan juga anda tercalon sebagai ikon wanita.
1: Okey, terima kasih.

0: Jadi lagu daripada Spring. Ha, Bougainvillea.
1: Itu dia. Aduh karuk lah dek.
0: Terima kasih banyaklah sama kita kat live TikTok masih setia.
1: Masih setia lagi walaupun 17,000 sekarang ni.
0: 17,000 mati memandang.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Baik kita ada Abang Elham.
1: Ada Arif Pining, Hakim kita, Ahmad.
0: Kita ada Madu Lebong.
1: Din Fayyad, Syafiq Alauddin.
0: Kita ada lagi
1: ada
0: siapa ni?
1: Udin 81.
0: Harta lagi siapa dari Ikan Rosa,
1: Mac Kembo.
0: Lepas tu lagi mana lagi? Oh, Pak Kata Habib. Oh, Pak Alang, Pak Alang.
1: Pak Alang Azhar.
0: Pak Alang Bari.
1: Kak Tim baca
0: Pak Alang Kadir. Pak Alang Kadir lain. Jangan buat bijau. Aru.
1: Aru lah. Setia, setia, setia.
0: Okay. Allah Akbar.
1: Baik, dua lagu terakhir. Opah. Terima kasih, Opah. Dua lagu terakhir.
0: Okay.
1: Dan dua lagu eh.
0: Okey, dan dua lagu terakhir. Okay.
1: Anggapanmu.
0: Okey, ni daripada Abang Ilham kita lah. Ha, nak dengar lagu Titian Hasrat.
1: Titian Hasrat. Dan anggapanmu bila?
0: Ha? Anggapanmu. Anggapanmu. Allah. Oh, oh, kalau dang kita main tiga eh.
1: Tiga.
0: Dan kalau dang. Okey. Yang pertama Abang Ilham kita minta tadi Titian Hasrat.
1: Okay.
0: Yang kedua Kak Lina. Kak Ina minta minta lagu Anggapanmu.
1: Okay.
0: Yang ketiga Pok Long, Pok Long minta lagu apa dia? Izling tadi. Pa bawah.
1: Apa
0: bawah? Pa bawah. Tu pa bawah tu.
1: Tak kita dengarlah.
0: Ulang balik tu Pok Long.
1: Dia sementara tu punang dekat, kita ada berita.
0: Lepas tu insya-Allah untuk petang.
1: Sama dengan Dija.
0: Dija petang ni deh.
1: Insya-Allah jumpa kat esok lah Dija okey.
0: Ya, yeah, warga mak kita.
1: Ya.
0: Yeah. Dan cuma lirik lagu Pok Long batu kita syorkan sipang nombor WhatsApp tu supaya komen kat TikTok tu dok lagi. Begitu deh. Yang saya dapat
1: salam
0: tadi.
1: Salam dari Pok Den Jagung Pasar Kemamang.
0: Izling. Dunia kita berbeza.
1: Ya, dunia kita berbeza.
0: Okey, eh? Jadi
1: terima kasih Pok Den Jagung Pasar Kemamang. InsyaAllah nak jagung. InsyaAllah jumpa pulang kat atas esok. Nanti cokir 2 hingga pukul 6 petang.
0: Lepas
1: dan cehen bila?
0: Kita duet hari Isnin lah.
1: Hari Isnin ni eh.
0: Dalam pekacau pun standby lah.
1: Standby.
0: Lagu mana kat atas cehen nak nyanyi?
1: Gitu.
0: Untuk sayang-sayang kita dalam cici okey.
1: Bagaimana kamu kita? Bye.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria, tepat pukul 6.09 petang waktu ini, edisi Khamis 4 Jun 2026, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan saya pula untuk segmen keempat di Terengganu FM, Nurani 69 Dija temani anda selama 3 jam dari 6 petang hingga 9 malam nanti. Terima kasih untuk rakan setugas Kak Teh dan juga Cik Him yang baru saja menemani anda dalam GGOK Guana Gamak Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang tadi. Jadi hati-hati Kak Teh dan juga Cik Him pulang ke rumah masing-masing, dan kepada anda yang mungkin petang ni dalam perjalanan pulang ke kampung juga kan, dari Kemaman nak ke Dungun, dari Besut nak ke Kemaman dan sebagainya lagi, hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan semoga segala urusan kita sepanjang petang Khamis ini juga dipermudah segalanya dan menjadi ruang untuk kita menenangkan fikiran serta mengisi jiwa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan terus setia bersama-sama Terengganu FM kerana selepas ini banyak perkongsian lagu-lagu terbaik dan juga info akan saya berikan. Terus setia bersama-sama Nurani 69.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda pada petang ini. Okey, dan yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik, saya ucapkan ribuan terima kasih juga di mana jua anda berada ketika ini. Semoga anda dalam keadaan baik-baik, dan terima kasih yang baru saja menjengah ke live Facebook, live TikTok. Live TikTok Terengganu FM _. Dekat situ anda boleh bersantai-santai lah. Okey, kita santai-santai petang ni. Mungkin ada juga yang baru saja selesai mendaki kan. Petang-petang ni aktiviti nak mendaki bukit dan sebagainya. Jadi daki-daki juga, hiking, keselamatan perlu diutamakan. Sebabnya apa jua aktiviti yang anda laksanakan waktu ini, kita faham keselamatanlah yang perlu diutamakan kan. Sebelum memulakan aktiviti pendakian tu, pastikan membuat persiapan yang rapi lah untuk elakkan sebarang kejadian tidak diingini seperti tersesat, kecederaan, keletihan melampau ataupun kecemasan, terutamanya di kawasan hutan. Walaupun kata bukit ataupun bukan gunung yang kita naik, yang kita daki tu, tetapi perlu buat perancangan juga. Yang pertama, rancang laluan pendakian dan maklumkan destinasi kepada keluarga ataupun rakan-rakan. Bawa peralatan keselamatan yang mencukupi. Boleh semak ramalan cuaca sebelum anda membuat pendakian, dan pastikan tahap kesihatan dan kecergasan berada dalam keadaan baik. Dan akhir sekali, sentiasa patuhi arahan pihak berkuasa dan pengurusan lokasi. Kalau kata anda naik bukit ataupun mendaki ni dalam keadaan berkumpulan, pastikan anda turun pun dalam keadaan berkumpulan, tidak berpecahlah maksudnya. Jadi ingat, keselamatan bukan pilihan tetapi keutamaan. Jadi persediaan yang baik mampu menyelamatkan nyawa. Kita kena cegah sebelum parah, utamakan keselamatan. Okey, terima kasih untuk yang menyapa Dija di TikTok Terengganu FM. Syuk, selamat petang Dija, selamat petang kembali. Zaidi 213, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ika Rosas, salam nurani. Ya, terima kasih juga. Kita ada Mas Armin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota Tinggi hadir. Okey, terima kasih orang Kota Tinggi, Johor. Salam DJ Terengganu, selamat petang. Selamat petang juga untuk Hakim Ahmad. Terima kasih Pak Lee dari Nilai Negeri 9. Setia bersama-sama Nurani 69 Terengganu FM.

aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Baik, saya kongsikan info cuaca sedikit untuk petang ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 6 petang tadi. Untuk hari ini 4 Jun 2026, ada hujan ribut petir berlaku di negeri Terengganu iaitu di daerah Besut. Okey, seterusnya seluruh negeri Kelantan dan beberapa daerah di Kedah iaitu Kuala Muda, Sik, Baling dan Kulim. Juga di Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu dan Kapit, juga di pedalaman Sabah, Pantai Barat dan juga Tawau. Jadi hujan lebat angin kencang ini dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam. Jadi kepada anda yang mungkin terlibat seperti di daerah Besut tadi, kalau ada info dan sebagainya ataupun di Dungun Kemaman ke, bolehlah kongsikan bersama-sama, hantarkan kiriman WhatsApp. Nak tahu juga keadaan cuaca di tempat anda waktu ini, petang-petang macam ni kan, nak menjelang ke malam dah ni, moga dipermudah segala urusan. Boleh hantar WhatsApp ke 010-344-6632. Ika Rosa kata, apa ni, ada di rumah sekarang ni. Ika kata mak suruh buka TV, plug TV petang ni, gaduh suruh tengok TV petang-petang dah. Apapun, moga dipermudahlah sambil-sambil layan Terengganu FM. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh disertai sekali. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.

Rasa dan Takdir daripada Amira Osman dan Irfan Haris baru saja hiburkan anda di Terengganu FM. Nurani 69 di jam masih lagi temani anda. Dan nak menyapa rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Wise, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga kita ada Rosnani Ali berikan salam. Kemudian kita ada Surya, selamat petang. Dari mana katanya? Kak Mona. Tengah makan nasi, lauk, sayur, jambu golok. Ambo sedapnya. Alhamdulillah rezeki dikongsikan oleh orang bagi, dia kata. Okey, alhamdulillah lah. Kalau dapat rezeki petang-petang macam ni, syukur, alhamdulillah. Dan sama-samalah kita doakan semoga yang memberikan ataupun berkongsi rezeki ini diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah lagi. Okey. Dan kita menyapa juga rakan-rakan di WhatsApp Terengganu FM. Kita ada siapa ni? 2488. Dia kata kalau hiking, amalkan buddy system. Jangan jalan seorang-seorang. Ya, yeah, setuju sangat-sangat. Itu sangat penting kalau kita membuat hiking ataupun mendaki bukit, gunung dan sebagainya. Okey? Terima kasih atas pesanan. Kita ada Zupaka juga ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nurani. Selamat berkonti Kak Zu hadir. Nak ucapkan tahniah buat anda-anda Kak Zu, Kakak Izzati yang dah dapat keputusan posting mengajar petang ni. Alhamdulillah, masih dalam negeri paling bahagia. Wah, tahniah. Walaupun perjalanan agak jauh sedikit, tapi Kak Zu dah sujud syukur sangat-sangat. Terima kasih Allah kerana mendengar dan makbulkan doa seorang ibu. Amin. Selamat masuk dunia pekerjaan. Selamat bertugas Cikgu Izzati. Bertugas di mana ni? Di Sekolah Menengah Kebangsaan Binjai. Okey, tahniah-tahniah untuk anak Kak Zu ya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya Zainal dari Kampung Tanjung Pagar, Dungun. Keadaan di Dungun waktu ini petang ni joong. Mendung je . Terima kasih Dija. Sama-sama juga atas info yang diberikan. Lagi kita ada Kaabah dari Dungun. Selamat bertugas Dija dalam Nurani untuk petang Khamis ni. Alhamdulillah cuaca redup-redup sekali. Sekali berangin jugalah di tempat Kaabah ni. Sedang menyapu dekat laman rumah sahaja. Layan radio Terengganu FM. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Ba dan kepada anda juga. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami Terengganu FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama Nurani 69 di jam masih lagi temani anda dan terus bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Nurani.

Assalamualaikum, selamat malam kembali bersama-sama kami untuk jam kedua Nurani 69 menghampiri 7.5 minit malam. Dan terima kasih untuk semua masih lagi setia dan nak kongsikan jugalah untuk semua berkenaan dengan had kelayakan budi 95. Kekal 200 liter sebulan. Jadi kalau anda ada lihat paparan 150 liter, itu adalah ralat teknikal yang telah pun diselesaikan. Jadinya masih kekal lagi untuk budi 95 200 liter sebulan untuk bulan Jun 2026 ini. Juga ditegaskanlah tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap had bulanan budi 95. Okey, insyaAllah supaya kita semua dapat memanfaatkanlah sewaktu berlakunya krisis global yang dialami seluruh dunia sekarang ni. Okey, dan untuk jam kedua ni sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda semua untuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Jangan ke mana-mana, terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Besut Setiu 96.2.
5: Baiklah, untuk panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini 4 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan maghrib akan masuk pada pukul 7.19 minit malam. Daerah Besut dan Setiu 7.22 minit malam. Hulu Terengganu 7.21 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun 7.18 minit malam. Dan selepas azan maghrib nanti, sama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin untuk malam Jumaat nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami, Nurani 69.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

akhirat nanti, tempat kita beribadah. Maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung, tengok kita ni, ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah, kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah wis omong kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dah, kadang-kadang dua minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu qawli hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق.

Terengganu FM, Mesra Ceria dah pun 7.49 minit malam. Terima kasih semua masih lagi kekal setia bersama-sama kami di Terengganu FM. Dan Alhamdulillah malam Jumaat 19 Zulhijjah malam ni semoga menjadi kesempatan untuk kita menambah ilmu, memperkukuh amalan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak kira usia ataupun latar belakang, proses menuntut ilmu ni tak pernah berakhir lah. Setiap ilmu yang kita pelajari, setiap nasihat yang dihayati dan amalan yang boleh kita perbaiki mampu menjadikan kita insan yang lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan malam yang penuh keberkatan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkinlah dengan membaca Al-Quran, berselawat, berzikir serta menghadiri majlis ilmu agar hati sentiasa tenang dan dipenuhi cahaya petunjuk. Dan malam ini juga mungkin boleh kita nak sama-sama tambah lagi ilmu pengetahuan kita untuk sama-sama kita ikuti ulang siar rancangan Hidayah tengah hari tadi dengan tajuk hadis-hadis hukum berkaitan jihad yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiah. Dan rancangan ulangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani. Sama-sama kita ikuti rancangan ulang siar Hidayah Terengganu FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Nurani 69. Masih lagi DJ temani anda hingga pukul 9 malam nantilah. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan sekarang ni, nak datang ke Terengganu. Selamat datang ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik belaka. Dan hampir 1 juta pelancong berkunjung ke negeri Terengganu sepanjang cuti Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang kali ini. Sekaligus ini memberi limpahan rezeki kepada sektor pelancongan, perhotelan, homestay dan juga peniaga-peniaga tempatan. Jadi kalau kita lihat peningkatan ketara kehadiran pelancong ni, juga dapat dilihat untuk mereka ni hadir ke tempat-tempat peranginan, pantai dan juga lokasi-lokasi makanan lah yang menjadi sektor pelancongan utama di negeri Terengganu, sekaligus merancakkan juga ekonomi setempat. Alhamdulillah, rezeki untuk orang Terengganu kita. Baiklah, saya sampaikan juga waktu solat fardu isyak bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk malam ini. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan isyak akan masuk pada pukul 8.35 minit malam. Besut dan Setiu, 8.37 minit malam. Hulu Terengganu, 8.36 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun, 8.34 minit malam.

ilaha illallah. Bukankah ini kalimah tauhid yang dengannya kita hidup dan dengannya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan al-maliku haqqul mubin. Bagaimana zikir yang memperdalamkan penyerahan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya adalah pemilikan mutlak kepada seluruh alam ini, dan kemudian bagaimana memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid yang kita lontarkan, dalam pengiktirafan rasa akan betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-maliku haqqul mubin. Dan pada saat inilah, cuba gambarkan dan bayangkan bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti, dan pada saat kita mengakui bahawa tidak ada penguasa yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tersebut, dengan penuh rasa rendah diri, kami menyebutkan tentang Rasulullah agar dengannya kami mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah zikir yang menggabungkan tentang tauhid seorang hamba. Alangkah indah zikir yang merasakan betapa berkuasanya Allah. Alangkah indah zikir yang di dalamnya seorang hamba menuturkan bagi umat ini, menyatakan pohonnya syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Tak, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Dok, bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak aja sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah wisok mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, sing bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan. Dok, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita tak buat alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita tak kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arek kali depan dia, dia tanya, Tok, buat benda tu. Tok ki, buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada, astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sudah calit, jangan palit. Maksudnya, jangan membabitkan orang lain dalam kesalahan yang kita lakukan. Contoh ayat, Ali tidak menyalahkan rakannya atas kesilapannya sendiri kerana dia tidak mahu membabitkan orang lain dalam kesalahan yang dilakukan. Kerana sudah calit, jangan palit.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Itu dia ulangan satu hari, satu peribahasa di Terengganu FM. Dah pun 8.46 minit malam, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Pastikan anda patuhi peraturan jalan raya. Kalau lampu isyarat dah berkelip-kelip kuning tu, itu tandanya anda kena bersedia untuk berhenti, bukan terus memecut laju. Okay? Apapun, mudah-mudahan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam lah, tepat pukul 9 malam nanti. Tapi sebelum tu, terus bersama-sama kami dalam Nurani 69 di Terengganu FM.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Ya, malam nanti jangan lupa bersama-sama dengan Kak Cik untuk segmen terakhir dalam Selekta 9.12 untuk permintaan lagu Mutiara Kalbu. Boleh minta bersama-sama dengan Kak Cik nanti. Dan curhat jugalah curahan hati. Malam ini akan diumumkan untuk pemenang curhat sempena Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi nantikan eh. Dan saya nak kongsikan juga untuk kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menjelang tiba ni. Jadinya RTM akan membawakan kepada anda siaran langsung perlawanan-perlawanan persahabatan antarabangsa sebagai pembuka tirai kemeriahan kejohanan terbesar dunia. Jadi hari Ahad ini akan bermula 7 Jun iaitu Bolivia lawan Scotland pada pukul 4 pagi menerusi TV OK. Kemudian Brazil lawan Mesir pada pukul 6 pagi menerusi TV Sukan RTM. Dan Argentina lawan Honduras pada pukul 7 pagi di saluran TV OK. Dan banyak lagi sampailah ke 8, 9, 10 Jun akan ada lagi. Jadi anda boleh semaklah menerusi platform-platform yang saya sebutkan tadi. Okay? Dan nampaknya tugasan DJ dalam Nurani 69 sampai ke penghujungnya. Dan sebentar lagi Kak Cik akan temani anda dalam segmen Selekta 9.12 lah dari 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. InsyaAllah jumpa lagi DJ pada siaran yang lain pula dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM. Jaga diri, jaga kesihatan dan keselamatan anda walau di mana jua berada. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui Bakat Muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keberlanjutan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Ya, kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9:16 minit malam, hari Khamis malam Jumaat. Selamat datang Jun, 4 Jun 2026. Mei sudah kita tinggalkan dengan pelbagai cerita, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa, ada semangat yang ditinggalkan, ada kisah yang terpaksa kita lepaskan. 18 Zulhijjah 1447 Hijrah, bertemakan Kak Cik malam ini. Terima kasih Kak Cik kan ada. Di mana ada curhat, di situ ada kami, okay? Di situ ada Kak Cik, di situ ada Ain. Dan insyaAllah kita ada teman baru dalam curhat bulan ini, insyaAllah, okay? Terima kasih untuk Dija, baru saja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Bagaimana cerita kita hari ini? Terima kasih Papa, terima kasih Doraemon Kurus yang share, terima kasih semua yang teman Kak Cik malam ini. Kita tidak sendirian, kita tidak keseorangan hakikatnya. Usah bersedih, kami ada. Ada bahu untuk bersandar, ada ruang untuk bercerita, segalanya dalam curhat. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam dari Bukit Pak Apil. Semoga malam ini kita diberikan sedikit kekuatan, sedikit ketenangan untuk meraih rasa gembira, rasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu tak lama. Kenapa ya? Tidak ada jawapan. Pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Tapi untuk mendapatkan manis itu sebenarnya kita terpaksa mengharungi pelbagai. Dan disitulah kita memerlukan kekuatan dan juga kesabaran yang luar biasa. Terima kasih semua, kita layan dahulu macam biasa. Di mana ada Kak Cik, di situ ada ekspedisi. Dan selepas ini, terima kasih untuk yang dah hantar untuk curhat malam ini. Dan siapakah pemenang curhat terbaik Aidil Adha minggu lepas, Kak Cik akan umumkan di penghujung curhat nanti. Kita layan dulu lagu ini, eh?

Kisah kita tak sama, kisah kita berbeza. Namun tujuan kita tetap sama, matlamat kita tetap sama. Kita inginkan bahagia, kita inginkan kebersamaan, kita inginkan segala-galanya indah bagaikan sinetron. Tapi hakikatnya, hidup ini pentas ujian. Ada yang masih bertahan dan ada yang memilih untuk melepaskan. Ada yang memilih untuk mendapatkan pendapat daripada seseorang atau siapa sahaja yang dipercayai. Dan ada kalanya kita tersilap membuat pilihan. Kerana hidup ini bukan semua ada pilihan. Ada kalanya kita tidak diberikan pilihan, tetapi tetap melangkah, tetap mengukir senyum. Kerana hidup ini sementara, berbahagialah selagi mampu. Kita terus dengan kiriman curhat yang pertama, rindu di sebalik doa. Untuk abang yang telah pergi, abang, masih terngiang suara lembutmu, masih terasa usapan kasih di rambutku. Namun kini hanya angin yang menyapa, mengganti tanganmu yang dulu menenangkan jiwa. Dulu kau pelindung setiap langkahku, teguranmu lembut tapi penuh makna. Kau ajar aku kuat saat dunia menghimpit. Kau ajar aku sabar bila hidup menitis air mata. Kini sunyi menyapa setiap ruang, tiada lagi gelapmu mengusik pagi, tiada lagi nasihatmu menenangkan hati. Yang tinggal hanya kenangan yang tak mati. Abang, setiap malam aku kirimkan doa, moga Tuhan memberi syurga terindah buatmu. Di situ kau tenang tanpa duka, sedang di sini rindu ini tak pernah reda. Aku masih berjalan, ya, aku masih berjalan di laluan yang kau tunjuk. Masih cuba kuat seperti yang kau mahu, kerana aku tahu dari alam yang jauh kau sedang tersenyum melihat adikmu terus tabah. Jika takdir izinkan aku bermimpi, biarlah kau datang menyapa sekali agar rindu ini bisa terubat walau seketika sebelum aku menyusul ke sisi yang abadi. Dan pesanmu yang terakhir, abang, masih bergetar di sanubari ini. Jangan menangis lama-lama, dek. Yang ingin pergi, biarkan saja. Hidup ini bukan untuk menunggu yang pergi, tapi meneruskan hidup dengan redha Tuhan. Maka aku belajar redha dalam tangis, belajar senyum dalam rindu yang perit. Kerana aku tahu kasihmu tak pernah hilang, ia cuma berpindah ke syurga yang abadi. Curahan hati, Sri Ria, Temerloh, Pahang.

0: bicara.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
2: Kadang-kadang sakit kan bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Cik Bukita pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 malam hanya di Terengganu FM. Malam. Selamat malam untuk kesayangan Kak Cik. Kak Cik kan ada, okey? Ada hari kita terlalu penat menguruskan banyak perkara dalam hidup. Kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya dari mana kekuatan itu datang, kan? Kita boleh melakukan itu, ini, kita boleh menyelesaikan itu, ini. Walau hakikatnya, kita sebenarnya tak yakin dengan diri sendiri, tapi itulah. Dalam keadaan atau situasi tertentu, kita mampu mengeluarkan aura atau tenaga yang luar biasa. Semuanya dengan izin Allah jua. Semoga diberikan kekuatan untuk semua ya yang sedang diuji waktu ini. Mungkin yang ada diuji dengan masalah kesihatan, dengan masalah rumah tangga, dengan kehidupan yang berbeza seperti mana yang Kak Cik nyatakan. Mungkin pada zahirnya nampak tenang, tapi tiada siapa yang tahu gelora di jiwa rakan-rakan kita waktu ini. Tak apa, curhat kan ada, Kak Cik kan ada. Jom, okey? 0103446632. Curahan hati seorang isteri dan ibu 15 tahun perjalanan perkahwinan. Semua bermula sekadar perkenalan melalui telefon. Tiada pertemuan bersemuka. Hanya suara dan bicara yang menjadi jambatan hati. 4 bulan berlalu, barulah pertama kali kita berjumpa. Tepat sehari sebelum majlis pertunangan diadakan, 22 November 2009. Hampir 2 tahun kita terikat sebagai pasangan bertunang. Akhirnya, diijab kabulkan pada 3 Jun 2011. Memang tidak mudah kerana kita bermula tanpa mengenali satu sama lain secara mendalam sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Pelbagai dugaan datang bertimpa-timpa. Bermula ketika masih bertunang hinggalah melangkah masuk ke alam rumah tangga. Masih muda ketika itu, dan aku sering diuji dengan sifat baran suami. Namun, aku terima semuanya sebagai sebahagian daripada proses mendewasakan diri dan membina kepercayaan. Alhamdulillah, semalam genaplah 15 tahun usia perkahwinan kami, dan kini ujian datang dalam bentuk yang lain, kesihatan. Suamiku disahkan menghidap penyakit jarang ditemui dan masih dalam kajian, iaitu polycystic kidney diseases, pernah terlantar selama 1 tahun. Dan kini sudah hampir 4 tahun menjalani rawatan dialisis. Syukur kehadrat ilahi, walaupun tidak sekuat dahulu, beliau masih mampu berdiri dan berjalan semula. Namun, dugaan tidak berhenti setakat itu. Anak sulungku yang baru berusia 14 tahun turut disahkan menghidap penyakit yang sama. Sakit keturunan daripada arwah ibu mertua. Allah. Berat rasanya sebagai seorang ibu melihat anak tidak dapat menjalani kehidupan seperti rakan-rakannya yang lain. Namun aku sedar segala yang berlaku adalah hadiah dan ujian daripada Allah. Aku perlu terus kuat, tabah menerima setiap takdir yang telah ditetapkan. Sempena ulang tahun perkahwinan kami yang ke-15 ini, doaku semoga aku dikurniakan kekuatan untuk terus menemani suami dan anak-anak mengharungi sisa-sisa hidup ini bersama-sama dalam redonya. Terima kasih segalanya Papa Said Muhammad Nasrin. Curhat isterimu, Ruzi Dahlia Kanga Perlis.
untuk adikku Rosie. Allah uji kerana Allah tahu kamu mampu. InsyaAllah akan ada sinar untukmu. Akan ada manis di sebalik kepahitan yang sedang kamu lalui. Kuatkan hati, Erin.

sumpah cintaku hanya padamu. Kita mampu bersumpah, kita mampu berkata meluahkan apa sahaja. Kerana mulut, badan binasa, biasa kita dengarkan. Tetapi untuk mengotakkan sebuah janji, tidak semudah itu. Ramai yang termakan dengan janji sendiri, sumpah sendiri. Sumpah sampai mati, katanya. Moga mampu kita kotakkan apa ya yang dilontarkan. Apa yang dilontarkan di bibir bermula di sini atau di sini? Atau ia hanya omongan kosong semata-mata? Tepuk dada, tanyalah jiwa. Curhat 9.42 minit malam. Terima kasih untuk kesayangan Kak Cik. Di mana sahaja kalian berada, terima kasih semua. Assalamualaikum Kak Cik dan sahabat curhat. Hati dan rasa saling berkanding, bagaikan dedaun dan angin gemersik melambai ingatan dalam kenangan. Hati, rasa dan air mata bergabung mencurah rindu. Rindu bertepuk di pelantaran sepi, meronta, melangkah longlai bersama pasakan cinta yang utuh. Aku rindu pada suara romantis seorang kekasih yang sering berbisik, "Aku teramat menyintaimu." Lalu bersuaralah cinta pada alam semesta, bagaikan suara cendrawasih yang membelah sunyi malam penuh rintihan. Hati yang didakap rindu ini mengintai dan berbisik pada ruang curhat, melepas keluhan rasa, meluah cerita, menjiwai bicara sahabat curhat, menghayati nada lunak suara juruhebah, penuh harapan agar perjalanan cinta dan rindu ini bisa bermukim di teratak ketenangan biarpun hanya seketika. Benih cinta yang kau semai di relung hati ini terus hidup tanpa mengenal musim.

cinta antara kita. Dan kini, akulah penggalas cinta dan pengutip rindu, pelarian yang terus berlari, mengejar dan dikejar waktu, cinta dan rindu, luahan rasa, Syah Ibra, penggalan nyirih, Besut Terengganu.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
2: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka.

9.51 minit malam. Kita teruskan lagi dengan kiriman daripada Sal di Kampung Sekati. Ringkas sahaja, tapi tulus dari hatinya. Sal merindu buat Kak Cik. 4 Jun 2026, hari lahirku. Selamat lahir, Sal. Semoga diberikan kesihatan yang baik sentiasa dalam rahmat Allah. Dan syukur masih diberikan peluang untuk kita menikmati hidup ini seadanya. Selamatlah hari lahir untuk Sal, Sal di Kampus Kati. Genap umurku yang ke rahsia katanya. Semakin meningkat usia, semakin matang. Ramai juga kawan-kawan kenalan TFM yang datang ke teratak usangku menyambut hari lahirku. Antaranya Din Khairuddin, isteri Putri Kaima, Jeff Manir, Jang, Kak Wawa, Azman Seberantaki dan ramai lagi. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terasa diri ini dihargai serta hadiah yang bermakna buat diriku. Hari ini adalah yang terindah buatku. Selamat hari lahir untuk Sal. Untuk Kak Cik teruskan bercurhat. Kiriman Sal di Teluk Pasu. Kita juga ada kiriman daripada Azman di Seberantakir. Moga Man baik-baik saja, Man. Mama macam mana kesihatan semakin baik, insyaAllah Kadang-kadang bila kita diuji, barulah kita sedar siapa teman, siapa kawan, siapa yang hanya hadir ketika susah. Ya, Allah nak tunjuk sesuatu tanpa kita sedar sebenarnya. Sahabat sejati ibarat mutiara di antara pepasir. Curhat malam ini menjelma malam Jumaat yang penuh berkat. Sahabat sejati selamanya diibaratkan isi dengan kuku, takkan boleh terpisah. Begitulah sahabatku di TFM. Yang jauh, yang dekat, kau sahabat sejati, kaulah teman yang terbaik buatku. Aku doakan semoga sahabatku di TFM sihat dan bahagia serta dipanjangkan umur selalu. Dirimu sahabat sentiasa dalam ingatan. Maafkan aku andai ada terkasar bahasa dalam berbicara. Curhat daripada sahabatmu, Azman Seberantakir.

9.59 minit malam. Kita bercurhat, kita berkarya dengan cara sendiri. Yang penting, tulus ikhlas dari sanubari. Tersendiri dan satu-satunya malam ini curhat dalam logat Terengganu. Terima kasih untuk Tok Dalang, mencabar. Tapi tak apa, InsyaAllah ya. Yang penting sampai, okay? Kadang-kadang hak paling ikhlas berjuang tu kediangnya dialah jadi orang yang kena tohu. Hak semua ada tangi susah. Hak dok geti leloh memahami. Hak sanggup tebang tahang biarpun hati sendiri lu kedaro hanya banyak. Wong ngelah sekali kena letak bira macam ada dok nambah kurang dok terasa. Padahal hok yang disusuk tu, yang mari dalam senyap, tak ada rasa jujur. Pulak jadi tujuang. Hok dok penuh, ye hargai, dibui tempat hok paling comel. Lepas tu hok luruh ni bangga sak seorang. Sekali-sekala, hati ngotok jadi jeng dok mikir, bakpa orang baik kena uji sokmo dengan kehilangan. Doh, yang bakpa sungguh hangat, jaga sapalah buang ngesuk kena pulak belajar lepas. Kita widah sepenuh hati dengan harapan suatu hari kegi akan dihargai dengan cara hok sama. Tapi gitulah, dok semua orang tahu nilai sebuah keikhlasan kan. Selagi dema, dok kehilangan. Hok paling nyekik bukan bila hubungan tu habis, tapi bila kita sedar semua pengorbanan yang dibuat rupanya tak pernah cukup untuk dipilih. Kita tahan bila orang lain ki. Kita maaf banyak kali walaupun hati sendiri acuh. Kita tegar jadi tempat paling tenang untuk seseorang. Sudah hanya dia pilih bahagia kat lain. Sejak tu barulah kita faham yang cinta tak sama duduk pada orang paling ikhlas. Ada orang sanggup susuk seseorang sebab nak jaga gong dia dan kepentingan sendiri, dan dalam masa hok sama we orang tu jadi tepat nak balik tang rezak. Dia memari atas sebab nak perhatian, tapi hilang masa hati kita nak kepastian. Hok sedihnya orang hok betul-betul sayang sokmonya lah akan tahan. Biarlah sabar kena layan macam pilihan kedua, tapi cayalah dok semua kehilangan tu hukuman. Sekali-sekala Allah wi kita jauh dari manusia hok dak tahu menghargai, supaya kita bererti wak sakit diri sendiri demi cinta hok salah. Sebab hati hok terbang laju ikhlas sokmo, dok ingat jaga diri sendiri. Sibuk omo beka orang lain, siapa gila hancur sikit-sikit. Semoga suatu hari kegi hati yang pernah kena ricek ni jumpa dengan orang hok tahu hargai perjuangan kecil yang pernah diberi. Sedihnya ayat nampak gini, tapi sebenarnya luahan Tok Dalang ni jujur sangat. Bukan pilihan kedua dek, tapi Allah nak hadirkan pelangi untukmu. Curhat Tok Dalang.

16 minit malam. Masa pantas, ya? Bergerak laju tanpa memikirkan kita bersiap sedia atau bagaimana. Tapi yang pasti, banyak yang telah kita tinggalkan. Moga ada memori atau kenangan terindah. Selamat malam semua. Selamat malam di mana saja kalian berada. Tapi yang pasti kalian dekat di hati Kak Cik, okay? Assalamualaikum Kak Cik. Semoga sihat selalu. Buat Pok Lee 913, sang pengukir curhat. Ada insan yang hadir bukan sekadar menyapa, tetapi meninggalkan jejak yang sukar dilupa. Begitulah Pok Lee 913. Nama yang mula aku kenali melalui sebuah ruang bernama curhat. Di situlah aku belajar bahawa setiap kata yang lahir dari hati mampu menyentuh hati yang lain tanpa perlu bersua wajah. Setiap Khamis malam Jumaat, kami menanti seperti menunggu embun yang turun perlahan, membasahi jiwa yang kering dengan baik-baik rasa. Kadang-kadang suara itu hadir melalui Kak Cik, kadang-kadang melalui Cuain, dan ada ketikanya DJ Sheila menjadi perantara menyampaikan curahan yang dititip penuh makna. Setiap karya yang dibaca bukan sekadar susunan aksara, tetapi perjalanan hidup yang mengajar arti sabar, mengajar arti redha, dan mengingatkan bahawa setiap manusia sedang berjuang dengan cerita yang tidak semua orang tahu. Dalam diam, hampir 2 tahun sudah perjalanan ini berlalu. 2 tahun mengenali Pok Lee dan keluarga curhat. 2 tahun belajar tentang kehidupan melalui kata-kata yang sederhana, namun syarat dengan hikmah. Apa yang paling mengagumkan, di saat kesihatan Pok Lee kadang-kadang tidak menentu, pena hatinya tidak pernah berhenti menari, Pok Lee tetap menulis, tetap hadir, tetap memberi semangat kepada kami yang membaca. Ada kalanya nasihatnya hadir seperti seorang ayah, menegur dengan lembut, membimbing dengan kasih. Ada kalanya beliau menjadi sahabat yang memahami, dan tidak kurang juga kelakarnya yang bersahaja mampu mencuri senyum di tengah-tengah hati yang sedang berduka. Pok Lee, engkau mengajar kami bahawa kekuatan bukanlah tentang tubuh yang sentiasa gagah, tetapi tentang jiwa yang tidak pernah menyerah. Terima kasih kerana terus berkarya. Terima kasih kerana terus bercurhat. Terima kasih kerana menjadi cahaya kecil yang menerangi ramai insan yang mungkin sedang bergelut dengan gelapnya kehidupan. Semoga Allah terus mengurniakan kesihatan, melapangkan setiap urusan, dan membalas setiap baik yang kau titipkan dengan ganjaran yang tidak ternilai. Kerana sesungguhnya ada nama yang hanya dikenali di alam maya, tetapi begitu dekat di hati. Dan bagi kami, nama itu ialah Pok Lee 913. Curhat di Rahman.

Seorang aku tercatuk di tepi jendela hospital selepas tengah malam. Seorang aku melihat langit jauh dalam doa. Bukan khayalan, bukan impian, tapi harapan. Seorang aku tak banyak bicara waktu ini. Waktu itu dia hanya ingin merasai waktu dulu. Namun semua telah berlalu. Seorang aku merenung dan merenung langit indah 23 Ramadan. Terang dan syahdu rasanya. Mungkin sama-sama mendengar ritihan ini. Aidilfitri, aku tidak fikirkan tentangmu. Yang ada dalam fikiran ini hanyalah kesembuhan buatmu. Seorang aku hanya pasrah padamu, ya Rob. Datin, Nilawati, hospital saya percaya. Kita doakan, moga suami Datin pulih. Dan moga Datin diberikan kekuatan untuk mengharungi setiap ujian. Dan terima kasih Datin kerana terus cekal, Tania. Terus cekal menjaga suami, ya, menghadapi ujian dengan penuh ketenangan dan kesabaran.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabut lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak

10.21 minit malam. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu bangkit setelah jatuh berkali-kali, itu lebih hebat. Hidup ini bukan tentang menerima semata-mata, tetapi tentang memberi. Tapi ada yang cakap tadi, Emma ya, penat Kak Cik. Terlalu banyak yang diberi tapi tidak dihargai. Mengharapkan penghargaan manusia ada kalanya hanya meninggalkan harapan palsu, dan itu akan lebih melukakan kita. Tak apa, yang penting dia tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita perjuangkan. Assalamualaikum Kak Cik. Waalaikumsalam. Kadang-kadang aku tersenyum bukan kerana semuanya baik-baik saja, tapi kerana aku sudah penat menjelaskan apa yang aku rasa. Ada hari di mana aku kelihatan kuat, sedangkan dalam diam aku sedang berjuang dengan 1000 persoalan. Aku belajar bahawa tidak semua luka perlu dilihat untuk dirasai, dan tidak semua air mata perlu jatuh untuk membuktikan kesedihan. Ada masa aku merasa kecewa apabila usaha yang aku berikan seolah-olah tidak dihargai. Aku melihat orang lain melangkah jauh ke hadapan, sedangkan aku masih bertatih mencari arah. Aku pernah mempersoalkan diri sendiri, bertanya sama ada aku cukup baik, cukup kuat, atau cukup layak untuk mencapai apa yang aku impikan. Namun semakin aku membesar, semakin aku sedar bahawa setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeza. Tidak adil untuk membandingkan bab pertama hidupku dengan bab ke-10 hidup orang lain. Mungkin hari ini berat, mungkin esok masih sukar. Tetapi selagi hati masih percaya, harapan akan sentiasa ada. InsyaAllah Mi, yakinlah, gantunglah harapan setinggi harapan pada dia, kerana dia dekat dengan kita. Cuma kita ada kalanya jauh. Bila jauh, tambatkan balik hati kita pada Dia Yang Maha Esa. Di situ kita akan tahu kita tidak pernah keseorangan, kita tidak pernah ditinggalkan. Curahan hati, Kimi Baturaki. Kadang-kadang bahagia itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Bukan kerana hidup sentiasa indah, tetapi kerana hati belajar menerima apa yang ada. Ada hari yang penat, ada malam yang sunyi, namun masih ada sebab untuk tersenyum walaupun kecil. Aku pernah menyimpan banyak kenangan. Ada yang membuatkan aku ketawa sendiri. Ada juga yang hadir bersama rasa rindu. Namun setiap kenangan itu mengajar bahawa hidup sentiasa bergerak ke hadapan. Tidak semua yang datang akan kekal. Ya, tidak akan kekal, tetapi semuanya meninggalkan sesuatu yang berharga untuk dikenang. Kini, aku lebih menghargai saat-saat kecil. Secawan kopi di pagi hari, angin yang menyapa wajah, perjalanan yang tenang, dan senyuman yang lahir tanpa dipaksa. Bahagia rupanya bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang masih ada. Aku memilih untuk terus tersenyum, bukan kerana tiada luka, tetapi kerana aku tahu setiap perjalanan mempunyai hikmahnya. Dan selagi hati masih mampu tersenyum, selagi itu harapan akan sentiasa hidup bersama kenangan yang baik. Curhat Ika Rosa, Telaga Dai.

rindu, ya, satu perasaan. Di mana tempatnya rindu, di sini atau di jiwa? Ia hadir tak kira masa, puas diusir tapi tetap berdegil. Dan setiap kali lagu itu berkumandang, bagaikan ada kesinambungan antara lagu, kenangan, dia dan cerita. Segalanya menjadi satu curhat, satu jiwa, satu rasa. Doa dan wasiat seorang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, esok dengan izin Allah akan tibalah hari yang selama ini ayah tahu pasti akan datang, namun tidak pernah benar-benar bersedia untuk menghadapinya. Pejam celik, masih terbayang wajah kecilmu yang pernah tidur di dada ayah. Masih terngiang suara manjamu memanggil, "Ayah." Masih jelas langkah pertamamu yang terhuyung hayang mencari tangan untuk berpaut. Namun hari ini anak kecil itu sudah menjadi seorang wanita, wanita yang bakal bergelar istri, wanita yang bakal memikul amanah besar dalam sebuah kehidupan yang baru. Anakku, ketahuilah, bukan mudah bagi seorang ayah untuk melepaskan anak perempuan sulungnya. Kerana sejak engkau lahir ke dunia, sebahagian besar hidup ayah berputar di sekelilingmu. Setiap senyummu adalah bahagia ayah. Setiap tangisanmu adalah luka ayah. Dan setiap kejayaanmu adalah kebanggaan yang tidak mampu diungkap dengan kata-kata. Namun ayah sedar, engkau bukan milik ayah selamanya. Engkau adalah amanah Allah. Dan esok, amanah itu akan diserahkan kepada seorang lelaki yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin dan teman hidupmu. Maka pada malam ini, ayah tidak mahu menangis kerana perpisahan. Ayah mahu bersyukur kerana Allah menguniakan peluang untuk melihat anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang melangkah ke gerbang kehidupan yang baru. Ya Allah, aku bersaksi bahawa anak ini adalah nikmat yang tidak ternilai yang pernah engkau titipkan dalam hidupku. Maka aku serahkan kembali amanah ini kepada penjagaanmu yang maha sempurna. Jadikanlah anakku seorang isteri yang soleha. Lembutkanlah hatinya dengan iman. Cantikkan akhlaknya dengan sabar. Hiasilah tutur katanya dengan hikmah. Jadikanlah dia penyejuk mata buat suaminya. Jadikanlah dia wanita yang apabila dipandang menenangkan hati, apabila berbicara menenangkan jiwa, dan apabila diuji tetap teguh bergantung kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah rumah tangga mereka sakinah, mawaddah dan rahmah. Peliharalah mereka daripada fitnah dunia yang melalaikan. Ajarkan mereka untuk saling memaafkan sebelum tidur. Ajarkan mereka untuk saling mendoakan ketika berjauhan. Ajarkan mereka untuk saling menggenggam tangan ketika badai kehidupan datang menguji. Ya Allah, jika suatu hari nanti anakku menangis, jadilah engkau penenang hatinya. Jika dia lemah, jadilah engkau penguat jiwanya. Jika dia tersilap langkah, pimpinlah dia kembali ke jalanmu. Dan jika dia bahagia, jangan biarkan dia lupa bahawa segala nikmat itu datang darimu. Anakku, ayah tidak meminta engkau menjadi isteri yang sempurna.
kerana tiada manusia yang sempurna. Tetapi ayah berdoa agar engkau sentiasa menjadi wanita yang mahu belajar memperbaiki diri demi Allah, demi suamimu dan demi keluargamu. Hormatilah suamimu, sayangilah dia kerana Allah. Peliharalah rumah tanggamu dengan kesabaran dan doa. Kerana cinta yang paling kuat bukanlah cinta yang tidak pernah diuji, tetapi cinta yang tetap memilih untuk bertahan kerana Allah. Ketika ujian datang menyapa, dan ketahuilah anakku, walau selepas akad itu nanti, walau namamu akan disebut bersama nama suamimu, walau rumahmu bukan lagi rumah ayah, engkau tetap anak perempuan yang ayah sayangi sepenuh hati. Doa ayah akan sentiasa mengiringimu dalam setiap sujud, dalam setiap hela nafas, dalam setiap titisan air mata yang hanya Allah menjadi saksi. Pergilah anakku, pergilah dengan restu ayah, dengan pelukan doa seorang ibu, dengan rahmat Allah yang mengiringi setiap langkahmu. Semoga pernikahan ini menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga suatu hari nanti kita semua dipertemukan kembali sebagai sebuah keluarga yang saling mencintai kerana Allah, di bawah naungan rahmatnya yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta pertama seorang anak perempuan. Terima kasih ayah. Tahniah untuk Polly. Terima kasih Polly 913.

10.40 minit malam. Okey, siapakah pemenang untuk curhat Aidil Adha minggu lepas ya? Ada 4 pemenang yang dipilih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur edisi khas. Tahniah kepada semuanya hebat-hebat belaka. Dan 4 yang dipilih, siapakah itu? Tahniah untuk Bayu Cendrawasih, Indah Hairani, Pop Bear dan juga Ayu di Kuala Ibai. Tahniah, tahniah. Untuk edisi khas, kita ada 4 orang pemenang terbaik semua. Tahniah sekali lagi, okey? Bukan kami yang pilih sebenarnya, tapi ini pilihan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Tahniah sekali lagi. Tahniah untuk Bayu Cendrawasih, Indah Hairani, Pop Bear dan juga Ayu di Kuala Ibai. Pemenang untuk minggu ini kita akan umumkan pada minggu depan.

10.41 minit malam. Kita terus dengan K. Rehman Curhat daripada Wawa Desa di Buluh Gading. Assalamualaikum Kak Cik. Salam curhat. Malam Jumaat yang mulia. Kak Cik, saya ada secebis coretan curhat untuk malam ini. Aku sedar siapalah aku. Aku tidak akan memaksa untuk orang sentiasa ada dengan aku. Biarlah siapa yang ada adalah nanti yang ikhlas dan rela, bukan kerana terpaksa ataupun kasihan. Aku memang tidak punya apa-apa yang membuat orang bertahan dengan aku. Oleh itu begitulah, dengan rasa rendah diri, nak atau tak nak, aku terpaksa. Aku akan terima apa sahaja, walaupun perik dan pedih, kerana aku sedar siapalah aku. Aku pun tak suka menghalang pilihan orang. Aku redha perjalanan ini dengan kesedihan dan luka yang berdarah. Ini sudah takdir hidup aku. Aku redha. Aku pasrah padamu, ya Allah. Curhat Wawa Desa di Buluh Gading. Terima kasih juga untuk Muaz Reflexology di Sungai Derhaka. Salam curhat, adik. Ajra Mahawajwali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan. Aku terfikir, kenapa cermin dicipta? Adakah sebab nak lihat wajah sendiri atau ingin lihat perangai? Hodoh, perangai buruk di sebalik cermin. Cermin boleh lihat antara buruk dan cantik. Begitu juga penampilan seseorang di setiap sudut cermin. Kenapa pada cermin, tidak pada tapak tangan yang mencipta cermin itu? Banyak soalan daripada jawapan ini. Nukilan hati, ukiran sanubari di hati sentiasa ada. Cermin sebenarnya mencerminkan hakikat diri. Kalau cantik, cantik, tapi tidak buruk sebenarnya. Kenapa kita nampak serba tidak kena? Kerana kita mencari kesempurnaan. Hakikatnya, tidak ada yang sempurna. Terlalu asyik mencari kesempurnaan pada diri sendiri dan pada orang lain, hingga kita terlupa mensyukuri nikmat yang kita miliki. Curhat.

0: rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebana yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Di hujung pertemuan curhat kita malam ini, 10.50 minit malam, 11 malam kita ada berita dan selepas itu mutiara kalbu. Biarpun pertemuan kita tak lama, singkat, tetapi yang penting ada luahan yang dah sampai kepada hati-hati yang kita tuju. Bukan semua yang faham, tapi ada hati yang mengerti. Doa yang paling mahal di saat kita melafazkan doa itu, tapi dia tak tahu, tapi sampai, insyaAllah. Waktu untuk melepaskan berharap memang tidak salah, kerana ia tanda masih punya rasa. Namun jangan sampai hilang arah hingga hati terluka tanpa kita sedar. Ada masa untuk bertahan dan ada masa untuk berhenti, kerana tidak semua harapan ditakdirkan menjadi milik sendiri. Maka belajarlah redha bila usaha sudah tiada hasilnya, kerana melepaskan dengan tenang lebih indah daripada memaksa rasa, memaksa sebuah rasa sebenarnya. Belajar untuk redha dan pasrah mudah untuk kita ungkapkan, tapi tidak semudah itu sebenarnya. Tapi satu lagi ungkapan yang biasa kita dengar, tetapi cuba hadam secara perlahan-lahan. Cuba kita faham, berdamai dengan takdir, kerana kita tidak boleh memilih takdir. Kita tidak boleh mengatur takdir, kerana aturan takdir adalah yang paling baik untuk kita. Kerana kita dari dia, dia lebih tahu apa yang kita mampu, apa yang kita perlu. Curhat sampai di sini malam ini. InsyaAllah ketemu lagi di masa akan datang. Terima kasih.

maafkan Kak Cik kerana tidak menghampakan sebenarnya ya permintaan daripada yang baru saja hantar curhat ni. Terima kasih untuk sokongan yang diberikan. Okey. Kak Cik cuba sedaya mampu. Ini kiriman sahabat kita daripada siapa agaknya. Katanya perkahwinan mengajar kita bahawa cinta yang sebenar bukan sekadar rasa bahagia, tetapi tentang kesetiaan untuk terus bertahan walaupun diuji. Ia bukan hanya tentang hari-hari indah yang dipenuhi senyuman, tetapi juga tentang bagaimana dua hati saling menguatkan ketika dunia terasa berat. Kadang-kadang dalam sebuah perkahwinan, kita terlupa bahawa pasangan kita juga sedang berjuang. Mereka juga penat. Mereka juga mempunyai luka dan beban yang tidak selalu diluahkan. Namun setiap hari mereka tetap bangun, tetap berusaha dan tetap memilih untuk berada di sisi kita. Itulah cinta yang matang. Bukan yang hanya hadir ketika semuanya baik-baik sahaja, tetapi yang tetap tinggal ketika keadaan menjadi sukar. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Ada salah faham, ada air mata, ada kecewa, dan ada saat-saat di mana hati terasa lelah. Namun perkahwinan bukan tentang siapa yang sentiasa betul, tetapi tentang siapa yang sanggup merendahkan ego demi mempertahankan hubungan yang telah dibina bersama. Semakin lama usia perkahwinan, semakin kita sedar bahawa cinta bukan lagi tentang hadiah, ucapan manis atau kejutan yang indah. Cinta hadir dalam perkara-perkara kecil yang sering tidak disedari. Bertanya khabar ketika sibuk, menyediakan keperluan pasangan tanpa diminta, menemani ketika sakit, mendengar ketika pasangan ingin meluahkan rasa, dan sentiasa mendoakan kebaikan untuknya walaupun ketika hatinya sedang terluka. Hakikatnya, perkahwinan bukan tentang mencari kebahagiaan daripada pasangan semata-mata. Ia adalah perjalanan dua insan yang sama-sama belajar menjadi lebih baik, saling melengkapi kekurangan dan saling memimpin menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jika hari ini pasangan kita masih berada di sisi, hargailah mereka kerana masa tidak akan berundur. Jangan tunggu kehilangan baru mahu menghargai. Ucapkan terima kasih ketika masih ada peluang. Peluklah mereka, peluklah dia ketika masih boleh dipeluk, dan mohon maaf ketika masih ada ruang untuk memperbaiki. Kerana pada akhirnya, yang paling bernilai dalam sebuah perkahwinan bukanlah berapa lama kita bersama, tetapi bagaimana kita saling mencintai, menghargai dan menjaga hati antara satu sama lain sepanjang perjalanan itu. Semoga Allah memelihara setiap rumah tangga yang sedang berjuang, yang sedang bahagia, semoga kekal dalam rahmatnya. Yang sedang diuji, semoga dipermudahkan urusan dan dipenuhi dengan kesabaran serta kasih sayang yang tidak pernah putus. Curhat

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan MT Namara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit malam. Terima kasih untuk yang menemani Kak Cik malam ini di Live Tiktok Terengganu FM. Terima kasih semua kesayangan Kak Cik yang sedang mendengar menerusi RTM Klik ataupun dalam kenderaan waktu ini, di mana saja. Semoga baik-baik saja, tenang-tenang saja. Okey, alhamdulillah, sekejapnya masa kan, semacam baru saja, baru je kita sambut Aidiladha. Ada yang termenung malam ini, ada yang rasa macam ralat dan sebagainya, ada yang rasa gelisah, dan tak kurang juga ada yang rasa cukup tenang. Kadang-kadang semalam kita okey, hari ini belum tentu. Semalam kita memiliki, hari ini dah terpaksa melepaskan. Begitulah dalam kehidupan kita kan, banyak perkara yang sebenarnya yang kita kena faham, segalanya hanyalah pinjaman semata. Untuk yang sedang diuji dengan kesakitan, itu tanda Allah sayang. Itu tandanya kalian dipilih. Semoga dengan rasa sakit itu akan kita lebih dekat dengan dia. InsyaAllah pahit akan manis sakitnya. Okey, untuk Mutiara Kalbu malam ini, susunan lagu-lagu nasyid ataupun lagu-lagu ketuhanan. Tak semesti nasyid, tapi lagu-lagu yang mencentik jiwa nurani untuk mengajak kita kembali muhasabah diri, kembali mengingatkan diri, belajar untuk percaya dan faham serta jelas tentang hakikat siapa kita di bumi yang fana ini. Hanyalah musafir, musafir kecil, musafir rindu yang sedang mencari arah pulang. Dan untuk itu juga, untuk sambil-sambil itu juga yang nak buat ucapan salam rindu, salam kasih sayang, boleh juga menerusi live TikTok pun boleh, Kak Cik akan baca, ataupun di WhatsApp kami 010-3446-632 atau 11.30 minit malam nanti talian akan dibuka 62353-0 62383-0. Assalamualaikum Kak Cik, Zupaka hadir. Alah, tahniah Zu, nak buat ucapan tahniah untuk anak anda Zu, kakak Zati. Tahniah kakak yang dia dapat keputusan posting mengajar petang tadi. Kak mana ni? Alhamdulillah masih dalam negeri, paling bahagia walaupun perjalanan agak jauh sikit. Tak apa Zu, sekurang-kurangnya tak adalah jauh sangat ya. Tapi Zu dah sujud syukur sangat. Terima kasih Allah kerana mendengar dan memakbulkan doa seorang ibu. Selamat masuk dunia pekerjaan kakak. Selamat bertugas Cikgu, Cikgu Zati. Selamat pagi Cikgu. Selamat bertugas Cikgu Zati di Sekolah Menengah Kebangsaan Binjai Kemaman. Okey. Semoga kakak menjadi seorang pendidik yang berjasa pada anak bangsa. Tahniah untuk kakak dan tahniah juga untuk Zu. Berjuang membesarkan anak bukan mudah sebenarnya, kan? Dan akhirnya ini katakan tu berkat ketabahan Zu, kebaikan hati Zu, kan? Kadang-kadang kita tak tahu kebaikan kita yang mana sebenarnya, amal jariah yang kita lakukan yang mana yang mungkin telah memudahkan jalan kita untuk mendapat kebaikan. Teruslah berbuat baik, okay? Tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan. Kita juga ada ucapan daripada Kimi di Batu Rakit. Assalamualaikum Kak Cik, nak buat ucapan. Okey, terima kasih Kak Cik baca curhat Kimi. Ucapan selamat malam untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Putri Khaima, Kak Mah Paka, Kak Nodungun, Pok Mak Besut, Syam Buluk Gading, Mas 14, Zidi Bukit Payung, Along, Ayuh Long Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Nitsu, Kak Azhar Paka, Tehma, serta semua yang kenal Kimi. Moga bahagia, damai di malam ini. Untuk Kak Cik balik nanti hati-hati. Dan tak lupa juga ucapan sama air lain untuk Sal di Kati, moga panjang umur serta dimurahkan rezeki. Okey, baik, kita layan Mutiara Kalbu.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Okey, baik. Kita dapat pukul 11.32 minit malam. Terima kasih. Kadang-kadang ya, bila bercakap tentang ikhlas, satu perkara yang senang kita ungkap sebenarnya. Tapi ikhlas itu bukan hanya mampu diungkap di bibir, tetapi perlu dizahirkan dengan tindakan sebenarnya. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam perkahwinan, ikhlas menerima kekurangan pasangan, ikhlas menerima ya kodak dan kadar, ikhlas dalam segalanya. Bukan mudah, tapi kita cuba pelan-pelan ya. Okey, baik, kita ada panggilan. Okey, boleh telefon di talian 6235330, 6238330. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, siapa tu di sana?
1: Osman Gubai dari Pulau Pinang.
0: Osman Gubai dari Pulau Pinang. Ya, sihat ya Abang Osman kita?
1: Alhamdulillah, Kak Cik. Baik, Kak Cik, macam mana? Okey kah?
0: Okey, alhamdulillah, okey. Baik, Abang
1: line
0: Osman.
1: Clear.
0: Line clear. Okey, Abang Osman kita. Ucapan selamat malam untuk 5 orang yang diingati, Abang Osman. Silakan.
1: Okey, terima kasihlah untuk Hadar Rizah, Abang Fazai Kamasul, juga Din Karudin Putri Kiamah Linda Sarawak. Juga Ahmad 10 Man 14 Din Kali. Dan tidak itu sajalah, kemudian Kak Cik balik dengan selamatnya.
0: Amin, insyaAllah. Terima kasih Abang Osman ya.
1: Sama-sama.
0: Okey, terima kasih Abang Osman. Kita ceria ya. Gitulah kadang-kadang ya. Apa yang mereka rasa mungkin kita tak jelas, tapi sekurang-kurangnya lontaran suara telah mampu membuatkan kita rasa tenang ataupun membuatkan kita rasa dihargai. Kita ada di Rahman sama alam untuk Pak Lee, Mi Samad, Pak Tidoremo, Pak Mat, Ruzal, Kak Zu, Tim Likers dengan ucapan Sweet Dreams. Okey, kasih Arija, terima kasih. Kita ada Kak Ros rindu kita sama alam. Tahniah sekali lagi untuk anak anda Zu ya. Kakak, tahniah kakak, cikgu cikgu Fatih ya, cikgu. Tahniah cikgu, baik sekali lagi. Okey. Itulah rezeki eh, rezeki anak, rezeki tak salah halaman. Cik Imi di Masjid Haji Kadir, sentiasa ada katanya ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Faldi, rindu selalu, mokngoh sayang, semoga dianugerahkan dianugerahkan kesihatan yang baik. Tak lupa juga salam kasih sayang yang dirindui selalu, Kimi dan isteri, adik Syam, Kak Leha, Tehma, Kak Nodungun, Kak Nish Sharifah Durang Burung, Ayu Kuala Ibai dan suami Zida Mas 14, Mak Redang, Mak Aruf di Buloh Gading, Azman Esti dan sahabat-sahabat pendengar Tukang FM yang mengenali Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Terima kasih Cik Mi. Kita ada Z di Bukit Payung, ada nota suara daripada Z di Bukit Payung.
2: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Assalamualaikum.
2: Salam. Alah ni Z nak ucapkan kepada Mas 14. Cik Mi, Masjid Haji Kadir, Kak Leha, Kimia Terakik, Syam Buloh Gading, Deng Khairuddin, Ayah Long Geliga. Itu saja. Selamat malam semua. Assalamualaikum Kak Cik, balik hati-hati.
0: Waalaikumsalam Zee, terima kasih Zee. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya Din, Din Khairuddin, khabar Din?
3: Saya alhamdulillah
0: Kak Cik. Alhamdulillah, sihat ya Din. Okey Din, ucapan selamat malam untuk 5 orang diingati Din.
3: Okey, yang pertama saya nak ucap apa ni, selamat air lahir lah untuk rakas kapung saya. Iaitu saya kasih duduk basu kat perumahan tu.
0: Ya, yeah, selamat air lahir sah. Okey, baik.
3: Semoga datang aku dalam menangat Allah selalu.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Pada kau isi, dimulakan rezeki. Dan terima kasih lah atas pertemuan pertama tadi buat jamuan rakyat yang sikit tu. Terima kasih lah. Dan sebenarnya untuk Osman Gubai tadi di Bukit Payung, lepas tu di mana dan terakhir sekali lah untuk apa ni Osman Goodbye dan berikanlah semoga berbahagia bersama Kak Cik, semoga
0: amin, insyaAllah.
3: Kak Cik sihat,
0: amin. Amin. Waalaikumsalam Din, terima kasih Din. Kita ada di live TikTok Bayu Cendrawasih, Rentas Kalis, Muhammad Reza, Ina TL, ini pendengar lama kita, Bunda Kor, terima kasih. Selamat malam untuk tunang saya Ahmad Nizam yang berada di Parker, dan untuk semua pendengar, dan untuk Kak Cik juga, terima kasih. Abis Syub, terima kasih. Ria Kor, terima kasih juga. Tim Likers, terima kasih Papa, Papa Kor, Nadira Kor, Muhammad Syarul Nizam, TFM juga. Kita ada Sumarang, Assalamualaikum Kak pakcik, selamat malam untuk semua. Terima kasih Su. Kita ada Kak Nik Su di Kemaman. Selamat malam untuk Putri Kaima, Zu dan Zapaka, Ika Rosa, Mi Samak, Pok Tedoremon, Ayi Paka, Pok Li dan Pok Mak Nilai, Sis Nodungun, Kak Joh dan Kak Mona, serta ucapan untuk semua di mata hilang tiada, di hati kenang sentiasa. Untuk Kak Cik, jaga diri baik-baik. Terima kasih Kak.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Mutiara Kalbu 11.48 minit malam, kita ada You di Kallang Store. Nak buat ucapan untuk Kak Na, Kak Leha, Napiah Awang Black di Kallang Store, Muaz di Sungai Derhaka, Zuraida Muhammad di Paka, Zali di Kampung Gelugor, Cik Hassan dan Los Keluarga di Kampung Banggu, Pok Ali, untuk semua yang kenal You di Kallang Store. Terima kasih You. Kita ada Ina di Seberang Takir, ucapan untuk Cik Mi, Syambulo Gading, Tehma, Kak Yati Padang Midin, untuk Kak Sal di Kampung Sekati, sama air lahir hari ini. Kita ada Putri Khaimar, salam saya untuk Habi Din Khairuddin, Ani Nazriani di Kedah, semoga cepat sembuh dari sakit mata tu ya. Sakit pun tanda Allah sayang ya. Semua kerana dia sayang kita sebenarnya. Kimi Batu Rakit, Kak Nik Sharifah, Osman Goodbye, Hajah Halijah Sungkai, Kak Nik Su, Kak Zupaka untuk Sekati, Sekati. Selamat hari lahir, semoga dalam rahmat Allah selalu. Kak Cik, semoga didoakan ya, sentiasa sihat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Mar, Putri Khaimar. Kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Kak Mah ya.
1: Ya.
0: Selamat malam Kak Mah, sihat ya?
1: Rehat.
0: Baik, ucapan selamat malam untuk lima orang yang diingati Kak Mah, silakan.
1: Sama untuk Kak Cik lah, balik sekali lagi hati-hati.
0: InsyaAllah.
1: Kak Ani binja, Kak Ani ke Mama, Kak Ani isu ke, Kak Ani isu ke Mama, bukan Kak Ani. Kak Ani isu ke Mama, Kini Batu Rakit, Pak Zali Ketik, Kak Ana Dungu, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belakang Kak Cik tu, balik hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ma.
1: Okay, Assalamualaikum
0: Kak Cik. Kita juga ada Zamri WPK di live TikTok kita. Kita ada Nadira Kor, Papa Kor, Awi. Terima kasih Putri Armada, Tim Likers, Asia Official, Ria Kor, Abang Din Taiping. Terima kasih Baby Mulong Kor. Terima kasih semua. Kita ada panggilan satu lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Tok Nik ya?
2: Tok Nik.
0: Okey, Tok Nik sihat?
2: Sihat
0: juga. Alhamdulillah. Okey, Tok Nik ingat siapa dia Tok Nik malam ni? Lima orang Tok Nik. Ah.
2: Lama dah dengar
0: eh. Oh, apa lama dah dengar? Sibuk eh? Okey, Tok Nik ingat ke siapa Tok Nik malam?
2: Baik.
0: Silakan Tok Nik.
2: Siapa untuk Tok Nik lagi?
0: Mhmm.
2: Atas tu dulu, lepas tu Timah, Kak Ros juga.
0: Ya.
2: Lepas tu masuk Aida tu, Ainong tu.
0: Lepas
2: tu masuk Kak
0: Cik. Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Tok Nik. Terima kasih Tok Nik. Okey, baik. Kita ada lagi di live TikTok. Terima kasih. Kita ada Parik Kabuh. Waalaikumsalam. Doraemon Kurus, Kembara Sepi. Ya.

Ain, terima kasih semua. Okay, kita ada ucapan ini Muhammad Amir Faruqi, kalau sempat jadi insyaAllah. Zidunggun, ucapan untuk semua ramai ni, Zee, isteri ku Nisa, abang sayang sentiasa. Okay, untuk yang lain tu Aidil Afian, Orchid Rimba, Ina Parker, Zura Najwa, Roy GTN, Sufian Pian, dan untuk semua jaga diri baik-baik. Lagi kita ada sekejap baca Kimi Batu Rakit, ucapan Kimi Kak Cik dah baca tadi. Ya, okey, baik. 11.51 minit malam, kita layan lagu dulu.

Andai malam ini satu kesudahan. Maafkan Kak Cik kalau ada salah, khilaf, bicara. Kerana kita insan biasa, tak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Terima kasih untuk keikhlasan kalian. Terima kasih untuk kebaikan kalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Dan terima kasih untuk kenangan terindah yang tercipta malam ini. Terima kasih semua. Sampai di sini tugasan Kak Cik menemani kalian. Semoga dibuai mimpi yang indah. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah ada pertemuan, kita jumpa lagi. Kak Cik kan ada satu jiwa, satu rasa. Selamat malam semua. Assalamualaikum.

pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita terus layan untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Moga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairul, terima kasih untuk give you semua gemburah rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM. Serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Kadang-kadang, tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik. Ya, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir tepi-tepi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masihnya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Bantuan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup aman damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Mislah tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazie, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingular eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Kuno Saja yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Gibur Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi Give, semoga murah rezeki selalu. 200 Give dia bagi. Ya Allah, Akbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya, semoga berada rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami, santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam salam hari Jumaat penghulu segala hari, selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Masih je dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riga, bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan Game Orang Hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching, buat semua Game Orang Hantu ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hai juga hadir bersama, hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya, yang tepi-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh, terima kasih orang utara, terima kasih orang selatan, orang pantai timur, pantai barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut, hanyut bersama dengan saya, dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Berikan lagunya Jumpa ke di Rempulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama, jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintel. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, ya, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, eh. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebagai terlebih heda kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chon Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gift semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chon, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Amy Hashim, Triple F, Vita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga, ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang Lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk, tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat rawat, ya. Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh. Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamin ngantuk dah, Azmullah. Kalau Abang Jamin ngantuk,
Saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipublikkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangab

ciptaan Datuk M. Nasir dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Fantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini, 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit, tapi itulah dia lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah, yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers, yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan sogok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia

Kongsi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Dan berkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Lak Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia, Gurauan Berkasih, Nana dan Aci Spino. Untuk anda, Geng Burung Hantu.

saja sedalam Manakah Setiamu. Anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026, pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah, mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa bila kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia, rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah ya. Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada, Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham pelik cuaca. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bambu Pin, Pro 2 Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Terus muncul, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus kita.

minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainal, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, TJ Adi masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju.

Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya Lady Heda, Mr. Joe Ita Chod Ita Rosaya, Nur Isa Virginia Beniza, Triple F Bunda Anggun, Miss Lai Hazli Zabaha, Wani Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang Shazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir. Farhana Patricia yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya, sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya, sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap semua Game Buruh Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching, Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Orang Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Orang Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syaira Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan agak-agak lori, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu, ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah, ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lain tu. Pastinya bersedih di balik gebok. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Buruh Hantu. Nida Wahida, kakak Buruh Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus luncur sehingga nak pagi, sehingga nak pagi nanti, eh. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya, eh. Zabidi Ahmad dari Tronoh, luncur terus Janet Zai, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni, eh. Aja menembak je ke? Pom-pom-pom lagi tadi, ya. Mr. Nozlin. Wabak kebar. Nama tak apa-apa nampak ni, ha. Biasalah 3 pagi. Kan 4 pagi dah. Mr. Nozi. Puncak Alam hadir. Teka Singapura. Mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus, eh. Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya, eh. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah, ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih, dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sang selamat.
1: Panas tempe belanja dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu,

Salam tajuk, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah pada tajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah, tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir, tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangat, kan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Terus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang, itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamahum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Oh, saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Oh, saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing baby. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai beraikan orang. Jadi tak boleh nafi, perceraian ni ada the process of syaitanization ataupun proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara: sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada ada budaya asmara? Umpama di syurga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkanlah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan, saya miskin ustaz, tak ada duit, macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis, dicatatkan rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar, yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma, dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan, barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas, dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma. Luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletih, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli baca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu, memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin, tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi, mak tu menangis-nangis lah. Lala kau nak menala, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka tengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu, bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik itu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor Arezek lah, dah tua bangka nak beli motor Arezek lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor Arezek yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat, dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam hari Jumaat, penghulu segala hari untuk hari ini kan. Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang sajalah. Yang bertemankan saya Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM untuk edisi Jumaat hari ini. Kita dah pada 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Beres belaka ke pagi ni tu. Hujung minggu hari ni banyak perancangan kita dah. Ada yang bangun pagi ni katanya nak pergi bersenam, nak pergi jogging, nak pergi kambat bukit pun ada juga tu, ha kan, dalam perjalanan nak pergi kenduri pun ada juga tu, ha, daripada Besuk, dari Besuk nak pergi ke Kemamang, jauh perjalanan tu, mungkin ada hok turun awal sikit ni. Apa-apa pun, insyaAllah kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Yang sedang memandu waktu ini berhati-hati jugalah. Okey, gelap lagi tu, jadi pastikan lampu kenderaan tu masih lagi dinyalakan lah dalam keadaan kita masih lagi pagi kan. Gelap lagi ni. Apapun, semoga semuanya baik-baik sajalah. Bertemankan Mek Ju sehingga ke pukul 10 pagi nanti, menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. 6.30 pagi nanti untuk edisi hujung minggu macam biasa. Mek Ju nak buka talian untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi lah. Simpan dulu nombornya, 0962-35330, juga 0962-38330. Ataupun yang nak hantarkan WhatsApp lapor diri sekarang juga, 0103446632. 6.30 pagi nanti kita bersua, okey? Kumpulkan dulu cerita anda, simpan dulu. Sekejap lagi boleh kongsikan dengan Meju, okey? Ceria Pagi, Terengganu FM.
2: Ceria Pagi, 6 hingga 10

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: hingga 10 temani anda.
1: Betul lah tu, ceria pagi 6 hingga 10 pagi, Mek Ju temani anda di sini. Kena senyum sentiasa, okey? 6.30 minit pagi dah pun kita ni yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju tu. Boleh dah hubungi kami sekarang lah, 0962-35330 juga 0962-38330. Ataupun anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Masyarakat kita ni dah ada yang mula lapor diri kan. Awal pagi ni dia dengar radio dok. Buka radio ke dok, tutup daripada semalam tu. Okey, kita ada You Kalang Star pagi ni. Assalamualaikum Mek Ju, kata dia. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi jugalah. Kan. Baik, kita ada juga ni daripada rakan kita ni lapor diri ni, orang Bukit Dimang ada pagi ni. Assalamualaikum Mek Ju, selamat pagi. Mek Nah ada lapor diri, kata dia. Pagi Jumaat ni macam biasalah cari sama sekia. Petang baru jalan-jalan dengan anak dia. Bagus-bagus perancangan yang baik tu kan. Maksudnya pagi ni gini, petang kat orang ni gini. Tengah hari tak tahu sebab Mek Nah dok kabur. Okey, baik, pemanggil yang pertama di talian pagi ni. Hello.
2: Halo Mek Ju, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya siapa dia ni?
2: Kita label kita panggil Pok Teh Jabi.
1: Pok Teh Jabi. Lepas tu?
2: Ya. Tapi standard orang dalam kot ni dah kuala panggil Pok lah.
1: Panggil Pok. Biasa orang panggil Pok Teh Jabi. Siapa alik ni orang panggil Pok saja gitu.
2: Memang kita orang duduk Jabi, Pok Teh Jabi lah.
1: Orang duduk Jabi, Pok Teh Jabi. Mari kot ni biasanya ada kerja benda.
2: Saya mari dia semai dia jalan mari kita satu orang ke pepoh lah ke saya ni nak nak ke Kolopo ni hujung bulan ni ada muka arak dekat hotel di angkasa.
1: Banyak juga kerjaannya pok kita tu deh.
2: Banyak
1: lepas tu pagi ni lagu mana gamak tu?
2: Pagi ni nak pergi tajuk lah. Nak pergi cari-cari makan nap. Pasal lah. Nak cuci mata.
1: Pasal alik mana biasa dia poti kita tu?
2: Pasal ni Teluk Ketapang.
1: Hari Jumaat hari ni dah.
2: Hari Jumaat pasal Teluk Ketapang lah.
1: Lepas tu gi biasa gi beli kuih ke gi minum air situ?
2: Saya. Saya cari roti-roti sate. Saya pergi beli air lah.
1: Sedap juga jarang-jarang gi pasal dok ke tiap-tiap minggu gi?
2: Tapi saya kelemahan pasal kita cari air tak jual. Air panas jual, air
1: cedok.
2: Air cedok.
1: Kalau air panas kau kena cari warung-warung tepi tu lah. Kukuk ada tau.
2: Kena pergi kedai ni. Dia datang salam minum air suai tu tapi tak ada jual.
1: Yelah. Biasa kalau pasar ni jual air sejuk lah, air batu, hot cedok-cedok tu dok. Ayo kan zaman learning.
2: Kita beli juga air cedok. Kalau tak beli, nak ada korang nega lah.
1: Yelah. Sambil-sambil tu kita support tak orang meniaga dok.
2: Kena support.
1: Jadi gitulah. Pok Teh kita pagi ni tu. Jadi kita harapkan baik-baik saja cari air panas tu. Biar sampai jumpa lah Pok Teh dah.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak dengan suara Mek Ju pagi ni. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Tu dia Pok Teh kita tu kan. Untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju pagi ni. Apa ceritanya pagi ni?
3: Apa cerita?
4: Apa cerita?
3: Apa cerita?
4: Apa cerita?
3: Apa cerita dah?
1: Apa cerita dah? Nak hantar ke WhatsApp boleh juga 0103446632. Seorang lagi pemanggil di talian. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dia macam cara wisalang tu macam duduk depan pintu rumah dah WhatsApp.
5: Masuk kereta
1: awal sungguh. Alik mana pagi ni, Ayu?
5: Pagi ni ingat beli suwak dulu sekejap. Lepas tu lepas ada breeze walk tu, kita breeze dapur dah pula.
1: Dia janganlah. Breeze dapur tu, you tak boleh tinggal. Breeze walk boleh lagi tinggal.
5: Tu lah.
1: Hala-hala ke pasar mana agak-agaknya hari ni tu?
5: Kena ikut rebar ni. Sebab rebar ni dia lewat kira sekarang.
1: Dia ikut arah dia. Dia berasa duduk di situ, dia pergi situ.
5: Kadang-kadang kita pulang sini pun. Ya balas teri ke lain.
1: Pulang tangkut lain dok. Ya mari teringat tu. Kok benda tak ada pasal sini. Pasal hot tempat dia nak pergi tu ada.
5: Tu orang kata kadang-kadang kita rasa nak pergi dekat-dekat je. Boleh kerja, dia tekan banyak jauh lagi.
1: Iyalah tu, biasalah sambil-sambil ambil angin tempat lain attack jarang-jarang.
5: Kata, tapi tu dia pun agak-agak lagi cuti ni, dia boleh berehatnya. Tapi dia rehat juga.
1: Betul.
5: Dia
1: mari ikut lain pulak kalau hari cuti.
5: Oh, jat-jat dia sihat ni. Mana okey lah sikit ni. Ada dah nak benda yang cuba se je tak boleh nak gaguh lagi. Dia tak boleh nak galah masih rupuk lagi.
1: Haa, jagalah tu. Tunggulah sikit-sikit masa lagi. Tunggu segar benar.
5: Oh, tu kata. Dia okey. Tu kata buat belaka lah.
1: Gitulah.
5: Tak apa. Jagalah kesihatan dia tu.
1: Ya. Yeah, yelah, kena beringat lagi lah. Maksudnya dalam tempoh orang kata pemulihan lagi tu.
5: Ya.
1: Yeah. Gitulah. Kisah dia. Baik, terima kasih banyak Ayu. Moga baik-baik saja. Moga dipermudahlah urusan nak cari barang-barang apa yang perlu hari ni tu.
5: Okey. Semoga dipermudahkan urusan Mekju juga.
1: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu seorang lagi. Apa dengar kita? Kalau tak dipok teh, biasalah cari air panas katanya tau. Ni Ayu dia mari dengan cari barang dapur. Hujung-hujung minggu ni bahasa dia lah. Dah, jadi untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, boleh hubungi selepas ini 0962-35330 juga 0962-38330. Nak hantarkan WhatsApp, boleh juga 0103446632.

0: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Apa cerita?
3: Untuk anda nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju pagi ni, boleh tembusi talian kami lah 0962353330 juga 0962383330. Nak hantarkan WhatsApp boleh juga, okey? 0103446632. Apa ceritanya pagi ni? Ada Abang Is dengan Penelong ni. Dia hantarkan WhatsApp ni. Assalamualaikum Mek Ju, apa khabar? Tanya dia. Saya baru balik dari masjid, terus buka radio Terengganu FM. Pagi ni nak pergi mesej rupuk, dia kata dekat halaman masjid tu. Petang kan nak pergi dungu, nak beli barang dapur. Dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM, mesra ceria. Terima kasih banyak Abang Iz. Okey, lagi kita ada pemanggil di talian pagi ini. Kita ada siapa? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
4: Ya, orang Dungu Ju.
3: Orang Dungu siapa dia? Z ke siapa dia ni?
4: Okay. Tak ada suara raja ni, tak batuk kan.
3: Oh, baru ada suara. Sebelum ni tak ada suara sebab batuk.
4: Oh, mesti pandang dia Ju.
3: Oh, iyalah. Kejap panas, kejap hujang tau. Ya, macam cuaca dah berapa menentu learning lah.
4: Ya, kata-kata tak ada. Mesti di tangan yang Allah tak ada dan.
3: Ya, betul dah tu. Jadi kita ni, tugas kita menjaga je lah setakat yang kita mampu tau.
4: Ya, menjaga dan berdoa kepada Allah Ta'ala.
3: Ya, pagi ni guna ngamuk atau kuih tu selesai dah ke?
4: Ada lagi ni.
3: Ada lagi, banyak lagi?
4: Ada 5 dan tepat
3: lagi. Ada 5 dan tepat lagi. Awak selesai dah berapa tepat?
4: Baru 4.
3: Baru 4 tepat, ada 5 dan tepat lagi. Oh, maksudnya dalam 10 tepat jugalah atau kuihnya berapa pagi tu?
4: Oh, kalau ikutnya 18.
3: Oh, 18.
4: Oh.
3: Oh, tapi hari ni hari Jumaat ada kedai tutup?
4: Saya panggil tutup di WhatsApp awal-awal.
3: WhatsApp awal-awal. Jadi kita buat setakat hok kedai buka je lah dok. Jadi makanannya pagi ni atau apa? Nasi goreng Cina?
4: Nasi goreng Cina, kuih lapis, gonok.
3: Tiga kali hari ni.
4: Ya.
3: Sedap juga tu, gonok pagi-pagi tu.
4: Nasi
3: goreng
4: Cina,
3: nasi
4: sini.
3: Zee kata siapa nak makan. Siapa nak no, maksudnya kalau Mek Ju nak makan nasi goreng Cina kena pergi dinung lah.
4: Ya, saya tak tahu, saya tak masalah.
3: Baik.
4: Tengok ni. Standby KPO, I test, apa benda punya, panas.
3: Kalau makanan, insyaAllah lah Zee boleh bui. Air kita kena bawa diri lah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Zee. Moga dipermudah urusannya pagi ni ya. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Tu dia Zee dari Dungu. Katanya pagi ni macam biasalah. Katanya Zee dok hantar kuih untuk jualan lah dekat kedai-kedai tu. Katanya kan biasa sampai 18 kedai. Tapi hari Jumaat hari ni mungkin ada kedai dok buka. Jadi atau Zee kata lebih kurang 9 ke 10 kedai je lah hari ni deh. Ada nasi goreng Cina, ada bonok sagu, ada kuih lapis katanya Zee. Okey, baik. Kita ada lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello.
5: Hello.
3: Ya, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Siapa dia tu?
5: Ni, Pak Suli daripada Bacok Kota Baru ni.
3: Pak Suli, sihat kau pagi ni?
5: Oh, sihat orang tua lah gitu lah.
3: Sihat, segar lagi bunyi tu.
5: Oh, apa?
3: Hala ke mana pagi ni, Pak Suli?
5: Oh, hari ni kat nanti, apa ni, curuh-curuh kita pergi cari nanti nasi sabu, kau nasi jaga, kau sepadai, kau nanti berjana lah, kau bentuk mana tu, dekat dia tu.
3: Yelah, Pak Suli duduk Alik Nung dah tu mudah lah, nak jumpa hok sedap-sedap dah balik-balik Nung Nung.
5: Kita cari-cari kedai tu boleh lah.
3: Cari-cari kedai ke cari pasar?
5: Ada pelakon. Maknanya, cak tunjuk lah, kita tunjuk tu.
3: Hok mudah-mudah je Pak Suli dah.
5: Ya, dia kira mudah-mudah.
3: Hak tunjuk saja pun mudah dah tu. Tak payah mikir banyak dah kita tau.
5: Betul, kalau nak buat banyak-banyak. Orang panggil banyak.
3: Banyak masa.
5: Betul.
3: Nak beli barang lagi, nak cari ikan lagi. Kalau nak buat nasi dagang kau nak kena bangun awal, nak kena kukuh lagi. Betul. Pak Suli, pakai tunjuk-tunjuk je lah mudah-mudah deh.
5: Kita pergi kedai
3: kan,
5: kita pakai tunjuk.
3: Buku daun.
5: Senang lah.
3: Senang sungguh tu. Tunjuk-tunjuk kat bahaya. Jangan buat dia ingat Pak Suli.
5: amang pun tak banyak juga. Kalau tak
3: yelah, gitulah makna kata dok. Setakat nasi dagang dengan kopi O tu beres je lah Pak Suli deh untuk hari ni.
5: Tak habis 10 riang kata.
3: Oh ya, sungguh. Orang kata kalau nak, kalau makan ni Jangan kira sangat je dok.
5: Betul.
3: Baik, jadi gitulah Pak Suli. Kita harapkan semua baik-baik sajalah deh.
5: Ayi mana Ayi?
3: Mana? Ayi 2 malam lepas ada ke? Hari Rabu? Maring pun ada, pagi maring dia ada.
5: Tak apalah.
3: Baik, jaga diri molek tu Pak Suli kita tu.
5: Terima kasihlah, selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih juga Pak Suli.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Suli, memang pagi ni katanya biasa dia dah pagi-pagi ni kan nak bersiap-siap, nak pergi cari kopi, nak pergi cari nasi dagang katanya dah. Terima kasih banyaklah deh untuk anda yang bersama-sama dengan Meju pagi ni. Nak hantarkan anda kirim WhatsApp, boleh terus hantar lepas ni Meju baca 0103 44 66 32. Suara

0: 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Iyalah, apa ceritanya anda semua pagi ni 6.50 minit pagi dah pun kita ni ceria pagi masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju lah pagi ni kan. Yang sedang memandu

0: kita ni siapa ni? Namanya apa ni? Oh, Mr. Friday. Mr. Friday dia muncul hari Friday. Saja ke macam mana ni? Okey, katanya selamat pagi. Semoga ceria pada hari ini, pada Jumaat penghulu segala hari. Katanya dari saya, Mr. Friday Bukit Besi. Baik. Ada juga kiriman daripada Suria pagi. Katanya Suria, selamat pagi Ju. Makan dok agi. Makan dah saat ni roti sebutir. Air kopi segelah. Gitulah. Terima kasih comel Suria atau gambar. Celaka sungguh. Gambar dekat pokok gu. Tepi patah. Okey, terima kasih. Baik, yang ada di talian pada waktu ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan kita Zul Alif.
1: Saya Mejo.
0: Sihat ke di sana?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Lagu mana sana? Ujang ke? Panah ke?
1: Kalau sepanjang kalau sepanjang hari ni, kalau awal pagi ni, rupanya cuaca masih okey lagi.
0: Cuaca masih okey. Ada hujan ke 2-3 hari ni?
1: Kemarin ada.
0: Kemarin ada hujan. Lama ke?
1: Tak lama sangat lah.
0: Tak lama sangat lah.
1: Tapi awal pagi tu memang ada hujan lah.
0: Tapi cukup lah untuk orang kata nak bagi sejuk sikit tau.
1: Sebab kemarin dekat sini pun ada kenduri kan. Jadi orang kata apa, hujan tu sampai dekat-dekat pukul dalam pukul 11 lebih 12 tu dah stop lah.
0: Alhamdulillah. Maksudnya okey lah orang nak sambung makan kenduri tu.
1: Yelah, orang pun boleh datang kenduri kan.
0: Betul lah. Pagi ni agak-agak menyorok apa?
1: Pagi ni menyorok apa tak tahu lagi. Tapi saya ni kalau menu tetap saya tu, kalau awal pagi ni roti empat segi lah.
0: Roti empat segi. Kita tahu. Kita dah tahu dah. Jadi macam tu lah. Biasalah kalau menyorok tu kan, mungkin ada nanti lepas pada roti empat segi tu, ada yang hantarkan nasi lemak ke. Kita tak tahu kan.
1: Nasi lemak kadang-kadang ada. Ada juga jiran hantar nasi lemak.
0: Yang kongsi rezeki hari Jumaat ni, manalah tahu kok dapat lebih lagi selain daripada nasi lemak.
1: Itulah. Tapi kalau nak sedap, kalau nak sedap makan orang kata apa, lempeng, ataupun kalau orang sini dia panggil pek ngoh cicah dengan gulai ikan temenung, gulai yang kemarin yang
0: panas. Yang dipanaskan.
1: Pek ngoh tu sebab apa? Sebab dia tempek atas belanga.
0: Pek ngoh. Jaga sat lagi. Nak pergi cari pek ngoh jugalah. Jadi cicah dengan gulai ikan temenung tu.
1: Gulai temenung ke, gulai apa-apa kalau musim lah ni. Orang kata apa, gulai daging kan.
0: Yalah, maksudnya kalau gulai yang dipanaskan tu dia lagi pekat, likat.
1: Pekat lagi sedap.
0: Cicah tu melekat.
1: Meju dah menyerok ke belum ni?
0: Saya dah macam tu lah. Buat alas adalah tadi macam ban kaya macam tu kan. Dengan kopi.
1: Sebab pukul 5:30 pagi kedai tak buka lagi.
0: Itulah. Yang ada tu yang macam itu aja lah.
1: Tak apalah.
0: Buat alas dulu tak apa. Okey, alhamdulillah lah tu.
1: Alhamdulillah sampai pukul 10 sampai sampai pukul 10 lagi kan.
0: Itulah. Nanti kita carilah.
1: Pada waktu rehat-rehat tu lari-lari.
0: Baik. Gitulah, kita harapkan semuanya baik saja Zul Alif. Terima kasih banyak dengarkan kami ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih untuk Mek Ju juga. Sama
0: juga. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah. Kan pagi-pagi macam ni katanya makan roti apa tu empat segi kata dia kan. Alas perut. Sama lah macam kita juga kan. Untuk anda yang waktu ini dengarkan suara Mek Ju melalui siaran Terengganu FM, terima kasih banyak untuk jam yang pertama yang kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju. Kita dapat 6:54 minit pagi. Selepas ini pukul 7 pagi seketika kita nak ke Wisma Berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 7 pagi dan Meju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi, Terengganu FM. Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Hey, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Ceria pagi 7.20 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih banyaklah yang mana mendengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM pagi ni. Diharapkan semuanya baik-baik saja, sihat-sihat belaka, segar belaka pagi ni dah. 88.7 MHz untuk frekuensi untuk rakan-rakan kita yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Kita harapkan semuanya beres belaka pagi ni. Untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Untuk anda yang bekerja, selamat bekerja jugalah. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera lah untuk anda. Baik, dan untuk waktu ini macam biasalah, Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, kita nak jenguk jugalah menerusi akhbar dalam talian pagi ni, apa yang dimuatkan untuk paparan utama akhbar di ruangan mutakhir. Apa yang dapat dikongsikan, kerajaan terus beri dukungan kepada pelaburan berkualiti tinggi, ini kata Perdana Menteri. Lagi 5 penumpang cedera, panel kaca dalam tren pecah berhampiran stesen Dang Wangi. Sidang media tergempar MB Negeri Sembilan malam ini. Lagi turut dimuatkan juga, polis buka kertas siasatan pekerja restoran aniaya kucing. Ada lagi kes macam ni . Okey, lagi turut dimuatkan juga tragedi 4 sekeluarga maut, suspek pandu melulu ditahan semula untuk siasatan bunuh. Dan Dun Perlis lulus usul cadangan pemberatan hukuman pesalah pemandu mabuk. Itu untuk ruangan mutakhir. Kita beralih menerusi berita sukan pagi ini. Apa yang dimuatkan, pengerusi Man City dedah Guardiola letak jawatan 100 kali sebelum ini. Apa ceritanya tu? Okey, lagi Coleman akui kekalahan pada Algeria sebagai peringatan penting. Turut dimuatkan untuk aksi sukan, tewas mengejut di tangan Ivory Coast, amaran awal buat Perancis. Dan satu lagi yang dapat dikongsikan untuk ruangan sukan pagi ini, City pertimbang tindakan undang-undang selepas calon Presiden Real jual nama Helen. Okey, itu untuk ruangan sukan. Kita rentas juga ke ruangan dunia pagi ini yang dapat dikongsikan. Gencatan senjata dengan Israel mungkin bermula dalam tempoh 24 jam, ini kata Presiden Lebanon. Kerbau sensasi Donald Trump jadi tumpuan di Zoo Bangladesh. Hilang 6 hari di Everest, malim gunung merangkak kembali ke pangkalan. Dan satu lagi untuk berita dunia pagi ini, tiada latihan formal dalam bidang seni, wanita hasilkan karya guna 60 kilogram coklat. Menarik. Okey, untuk berita hiburan yang dapat dikongsikan untuk pagi ini, Nat Zainal belum sedia kongsi jantina anak keempat. Lagi KJ sedia pisahkan antara dunia seni dan politik. Satu lagi untuk berita hiburan, sedia undang Siti Nurhaliza dalam konsert solo, Faizal Tahir akui perlu bajet besar. Okey, jadi itulah antara paparan utama akhbar yang dapat Mek Ju bawakan untuk pendengaran anda pagi ini. Nanti pukul 7.30 pagi kita aminkan doa harian, dan pukul 8 pagi kami bawakan kepada anda berita pagi Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
0: Maknanya saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.
2: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengoh. Ha, untuk makna saat ni hari ni pukul 7.45 minit pagi dah kita ni. Hari ni kena sambung ayat hari ni dah. Ha, sambung ayat. Ayat benda Mek Jo. Ha, bagi tahu ayat dia tu, khabar dulu ayat dia tu kita nak sambung ni. Ayat yang anda perlu sambung hari ni berbunyi mudah je. Benarnya tau. Oh. Okey, sekali lagi. Ayat yang anda perlu sambung benarnya tau. Ha, sambung ayat tu. Apa cerita yang belakang tu? Sambung guna dialek Terengganu eh. 0962353330 juga 0962383330. Ataupun boleh WhatsApp lah ke kita ayat anda tu 0103446632. Boleh komen juga menerusi live TikTok Terengganu FM underscore sekarang. Sambung ayat ni. Benarnya oh. Ah, gitu. Okey, sambung ayat tu dah. Okey, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
3: Pak Zahir ni.
2: Pak Zahir?
3: Pak Berahing.
2: Pak Berahing. Ah, Pak Berahing. Cik sambung ayat kita tu.
3: Mana-mana?
2: Sambung ayat kita tak ning tu.
3: Ayat aku mana?
2: Ah, benarnya oh. Ah, sambung.
3: Ha, benarnya kau tahu dah. Nuhun yang nak nak kicuri.
2: Bisa Pak Berahim ni pakai ilmu benda tahu orang nak kicuri. Adalah. Tapi gitulah mudah kalau orang nak kicuri tu jumpa dengan Pak Berahim tak jadi dia nak kicuri hari tu dah. Baik, terima kasih banyak Pak Berahim.
3: Selamat.
2: Ah, tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wei, kata sebenarnya aku tahu dah nak pergi curi. Dah boleh main sekarang pagi-pagi hari tahu dah nak pergi curi. Dah jadi kan orang tu nak pergi curi. Nak pergi curi Pak Berahim tahu dah. Pak Berahim kabur ke poli awal-awal lagi dah. Okey, kita tengok dekat live TikTok ni. Pak Safian Rani kata benarnya. You sayang kau. You kata gitu. Mi Samad kata benarnya. Ambil apa ni? Lagi. Kita tengok Doraemon Kurus pun ada di TikTok. Dia kata benarnya Mi ni kasih suri ya. Orang kapung kabar baru ni. Oh, celakak sungguh derah. Dia tahu gosip tu. Kalau empat gosip. Okey, Aris Mamat kata benarnya aku malah je. Ambil murah menang. Katanya Aris Mamat dah. Okey, baik, kita tengok lagi rakan kita dekat WhatsApp ni. Ramai dah ni yang hantar kiriman pagi ni. Kita tengok siapa dulu yang paling cepat ni. Ayo Kalang Store, dia kata sebenarnya aku nak kemung tapi aku malu, dia kata. Tak ada apa dah lah. Okey, Marina Dungung, ayat dia gini. Benarnya, dia kata aku malah.

0: Jauh nak kabur kemung. Tergatung tu. Tergatung tu. Okey, Zah pakai kata ayat dia pagi ni benarnya asal-asalnya ye nak ke adik aku. Lah jodoh dengan kakak aku. Lain sikit ayat dia tu, panjang sikit deh. Tapi ada cerita dalam ayat tu. Ada Ateta Ganu ni. Dia kata benarnya aku nak kabur kemu sebenda, dia kata. Sena menang power kan. Itulah yang juara EPL katanya. Okey, kita tengok lagi. Mizi. Mizi kata gini. Mizi Pasir Panjang. Dia kata benarnya awak. Nawak tu nipu. Salah. Salah. Okey. Lagi kita tengok Afida. Dia kata benarnya awak. Aku tak berhajak mu. Tapi gitulah. Okey. Cikgu Zuang Kertih, dia kata benarnya awak. Pagi-pagi ni memang ceria dengar suara Meju. Gelakek semua. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa dia ni?
1: Kak Mah ni.
0: Ya, Kak Mah. Benarnya awak.
1: Benarnya aku nak pergi rumah-rumah. Lama tak ada rumah. Mungkin mana?
0: Dah patut tak ada rumah. Kita kan ni. Okey. Baik. Terima kasih.
1: Okay,
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Lagi kita tengok di live TikTok tu. Mr. Propa kata benarnya awak. Ngatuk lagi ni. Dah ngatuk. Sama lah tidur sikit lagi kalau tak ada kerja. Kalau ada kerja buat, panggillah buat kerja buat tak. Okey. Lagi Jeffrey Sulong. Dia kata benarnya perut aku lugar dah ni. Rasanya lapar pulak pagi-pagi ni. Mari pergi makan kedai. Sedap kan tu. Okey. Lagi kita tengok siapa lagi yang hantarkan ayat. Untuk makna saat ni sambung ayat pagi ni, kita tengok dekat WhatsApp lah. WhatsApp kita ada Tok Umi kata sebenarnya aku tak suka ke dia. Tapi aku terpaksa. Pedih molek. Tapi nak buat mana dah. Ayat dah. Ayat sahaja Tok Umi dah. Baik, kita tengok kita dengar ni daripada Pop B ni. Pop B Dungu dia hantar nota suara sekejap dah. Kita cuba dengar lah nota suara yang dihantarkan oleh Pop B Dungu ni. Lagu mana bunyi dia?
2: Sebenarnya aku bukan nak rahsia dengan aku dia. Nak ambil hati dia je tu.
0: Allah. Nak ambil hati dia je tu. Ayat sambung dia tu. Okey, lagi kita tengok ni. Siapa lagi? Sak Mamang. Benarnya awak. Benarnya awak, Kak. Kak suka dengar makna saat ni. Mesra ceria. Kata dia. Okey, lagi kita tengok. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
3: Cik Noh Bingus.
0: Ya, yeah, Cik Noh. Sambung ayat kita.
3: Oh, benar. Cuain tu anak-anak Cik Noh.
0: Oh, aduk kabur tak tahu setarang hari ni. Baik, terima kasih Cik Noh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia antara ayat-ayatnya yang dah Mek Ju baca lah pagi ni kan. Lepas ni yang nak hantar dekat WhatsApp tu boleh hantar lagi. Mek Ju baca lepas ni, kita tengoklah siapa yang menang untuk makna saat ni hari ni deh.
4: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang lengur.

0: ni saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Mana saat ni cakap benda panjang-panjang lengong. Tak payah cakap panjang-panjang sebabnya kita nak umumkan nama pemenangnya untuk makna Saning hari ni. Kita ada pemenangnya daripada live TikTok pagi ni. Dan nama pemenangnya kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada Madu Lebah. Madu Lebah menang untuk makna Saning hari ni tu. Dekat live TikTok tu. Jadi bolehlah komen nak dengar lagu benda, Mak Ju belanja lagu deh. Terima kasih untuk anda yang main makna saat ni dengan Mak Ju pagi ni, yang hantarkan WhatsApp, yang tembusi talian, yang komen di live TikTok. Terima kasih banyaklah deh. Jadi makna saat ni setiap hari ada 7.45 minit pagi, okey. Selepas ini 8 pagi seketika kita ikuti berita Terengganu FM, dan Mak Ju akan kembali di jam yang seterusnya nanti bersama-sama dengan topik Chit Chat pagi kita.
0: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.